0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya. Mr. Worldwide, Becky G.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Kamu baru aja dengerin lagu Mikroplastik yang merupakan karya Mohga bekerja sama dengan Tropical Forest yang dirilis dalam album kompilasi Mohga volume 1 Make Our Home Green Again pada 22 April 2025. Lagu ini mengusung genre reggae dengan pesan kepedulian lingkungan tentang bahaya pencemaran limbah plastik.

0: Nah, lagu Mikroplastik ini teman Prodo adalah karya band reggae Tropical Forest yang video musiknya diluncurkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf melalui program Aktif Musik untuk mengkampanyekan kesadaran lingkungan mengenai bahaya pencemaran mikroplastik dan penggunaan plastik sekali pakai. Mungkin teman Pro 2 baru dengar, ternyata Tropical Forest ini band reggae asal Jawa Timur bersama Moga. Dan juga saat menggarap video klip, mereka memilih kawasan Coban Talun di Jawa Timur. Oke, itu sekilas info ya tentang lagu Mikroplastik yang dibawakan Moga dan Tropical Forest. Nanti kita balik lagi teman Pro 2 setelah lagu enak berikut ini.
1: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
2: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
1: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
2: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
1: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
2: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro
3: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan

dilakukan secara besar-besaran. Ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan udah mau hampir jam 8 ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal bergabung dengan Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya buat mendengarkan info cuaca terkini. Jadi teman Prodo jangan kemana-mana dulu, jangan pindah frekuensi, dan kita juga masih akan terus memberikan informasi terupdate ya, yang kita kutip dari laman rri.co.id. Oh ya, satu lagi. Dan tadi kan kita di Info Pro 2 tentang Festival Teman Tulus yang digelar 10 Oktober buat komunitas penggemar penyanyi Tulus ya. Masih dari dunia hiburan nih Teman Pro 2, apakah FYP kamu atau beranda Instagram Reels kamu lagi banyak cuplikan dari serial komedi romantis My Bias My Boss? Ya benar banget, karena serial drama ini tuh baru aja rilis pada Senin 3 Agustus kemarin, yang dilatar belakangi kisahnya itu tentang dunia kerja. Dan drama ini merupakan adaptasi dari webtoon Never berjudul sama, ini karya Song Eun dan juga dibintangi Kang Hoon, Kim Hye Jun dan juga Cha Woo Min. Drama Korea terbaru My Bias My Boss ini ditulis oleh Lee Yong dan juga Kim Ji An, disutradarai oleh Park Ji Hyun yang dibintangi Kang Hoon, Kim Yo Jun dan Cha Woon Min. Drama ini juga tersedia untuk ditonton melalui Rakuten Viki dan juga HBO Max. Seperti drama-drama yang dirilis dari Naver ya, mungkin cerita ini berpusat pada Nam Darum, seorang perempuan yang telah menjadi penggemar idol Lee Chan selama lebih dari satu dekade. Setelah diterima bekerja di perusahaan mode Apollo, ia mengetahui bahwa idolanya merupakan salah satu pendiri sekaligus direktur perusahaan tersebut. Kayaknya kayak di webtoon gitu juga banyak ya, yang idol terus ternyata suka sama penggemarnya. Kadang terasa menghayal banget sih ini. Tapi seru ya kalau menghayalnya itu yang lucu-lucu gitu. Tadi juga baru lewat tuh di beranda Instagram aku. Jadi misalnya nih, profesinya dokter, terus lagi ngelamun, andai aku berhasil mengoperasi seseorang, terus orang itu ternyata seorang CEO dan keluarganya sangat bahagia atas kesembuhan anaknya, lalu aku diberi perusahaan. Menghayal banget ya. Pernah gak sih kamu menghayal seliar itu? Ya, kadang kita tuh suka banget menghayal hal-hal yang sinetron banget. Misalnya saat gak sengaja menolong orang, ternyata orang itu dijodohkan padaku dan dia ternyata pewaris perusahaan A, B, C, D. Tapi tahu gak sih waktu kamu nolongin orang juga situasinya tuh gak semudah itu ya untuk disetting. Dan karena biasanya spontanitas itu memang selalu jadi realita ya di kehidupan sehari-hari. Dan dalam cerita perkantoran ini, teman Pro 2, My Bias My Boss ini, pemilik perusahaan tersebut terkenal dingin kepada karyawannya, tapi ternyata ia merupakan pribadi yang hangat. Dan seiring berjalannya waktu mulai menaruh perhatian kepada klien tersebut ya, yang jadi mitra perusahaan tersebut, atau pada karyawannya. Dan di sisi lain, Lee Chan yang telah beralih dari idola menjadi aktor dan direktur tempat dia bekerja mulai menaruh perhatian. Ia mulai memperhatikannya setelah mengetahui bahwa perempuan itu telah menjadi penggemarnya selama bertahun-tahun. Nah, kalau yang kayak gini agak complicated ya, karena orang yang kita sukai ternyata lebih dulu mengenal kita, dan
kadang perubahan perasaan itu nggak diterima sama lawan ya, atau calon pasangan, karena nanti dia pikir perasaannya udah nggak murni lagi dong. Apa karena kasihan aja karena dia sudah menggemari menjadi fans selama bertahun-tahun, bukan jatuh hati secara benar-benar.

Nah, satu lagi nih teman Pro 2, ada informasi soal drama Korea dengan judulnya Dream to You. Ini juga hot banget nih ya buat dibahas. Tapi nanti kita bahas setelah lagu berikut ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, loh, ya apa sih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya.

0: Oke, teman Produa, kita udah terhubung bersama Perakirawan BMKG Palangkaraya dengan Kak Ika di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga, Kak.
0: Oke, Kak Ika, silakan info cuaca yang bisa disampaikan.
1: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, teman Produa, dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, secara umum terpantau cuaca cerah berawan. Demikian juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 kilometer per jam. Sudah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat agar menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Produa semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih Kak Ika atas info cuaca yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman Prodo dalam menjalani aktivitas ya pada hari ini. Dan juga kalau terjadi bencana di sekitar kita, teman Prodo jangan panik ya. Ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, akhirnya kita ketemu lagi ya di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kali ini di program Ngopi Ngobrol Pagi, aku gak sendirian ya. Ada siapa nih seperti biasa?
1: Ada Tasya.
0: Oke, Tasya apa kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Dan hari Kamis pagi kita ngobrolin apa nih Tasya biasanya?
1: Narkoba.
0: Oke, narkoba ya. Kalau kemarin kita sempat bahas soal tanaman ya, yang
1: tanaman
0: punya dampak seperti narkoba ya. Kali ini kita mau update berita-berita seputar narkoba ya dalam seminggu terakhir. Apakah Tasya sudah googling?
1: Ada gak?
0: Apa tuh? Boleh diceritain.
1: Ada baru-baru ini seorang pilot maskapai Malaysia berinisial MS ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kak.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Karena diduga menyeludupkan lebih dari 25 kilo narkotika yang terdiri dari sekitar 70 ribu butir ekstasi dan sejumlah kecil sabu.
0: Oke, berapa kilo tadi?
1: 25 kilo
0: ya, seberat bayi. Berapa bulan tuh? Lumayan ya. Oke.
1: Okay.
0: Terus ada kronologinya kayak apa tuh? Kok bisa dia ketangkep tuh?
1: Nah, itu tuh katanya petugas Bea Cukai menemukan barang tersebut setelah pemeriksaan X-ray terhadap koper yang dibawa pilot tersebut.
0: Oke. Okay. Nanti kita googling ya. Apa namanya, alurnya itu sebelum X-ray atau sesudah dapat X-ray itu dia diapain ya? Atau si modusnya kayak apa nih bisa
1: bisa sampai
0: masuk ke Indonesia? Tapi kalau aku tadi googling, pertama langsung dapat berita di Kalimantan Selatan justru. Nah, kalau ini Polda Kalimantan Selatan tuh kayak merilis data. Nah, mereka itu memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan sejumlah jaringan peredaran narkoba yang diperkirakan bernilai sekitar 311 miliar. Oke. Nah, barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan jaringan narkotika internasional maupun jaringan lintas provinsi. Dan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rusianto Yuda Hermawan mengatakan, selama periode pengungkapan pihaknya berhasil mengungkap 26 kasus tindak pidana narkotika di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Wah, tiga daerah itu ini ya ternyata ya. Sering terungkap ya kasus narkoba. Oke. Dan dari pengungkapan tersebut kami mengamankan 39 tersangka yang terdiri atas 35 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi ini kayak akumulasi ya kinerjanya Polda Kalsel itu. Terkumpullah mereka sudah mengungkap 26 kasus. Wow. Dan tadi berapa? 25 ya?
1: Iya.
0: Itu apa? Sabu, ekstasi, apa tadi?
1: Sabu.
0: Sabu ya?
1: Sebagian sabu, sebagian narkotika.
0: Oke, kalau yang ini petugas menyita sebesar 31.995,84 gram. Kalau ini 31 kilo atau hampir 32 kilogram yang disamarkan dalam kemasan teh asal Tiongkok, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Jadi sabu dimasukkan ke dalam kemasan teh, teh herbal gitu ya. Oh, cerdik juga ya.
1: Iya.
0: Dan ini merupakan bagian dari jaringan internasional yang menjadi target aparat penegak hukum. Makin cerdas-cerdas ya cara orang
1: caranya
0: untuk menyelundupkan barang haram ini, teman Pro 2. Dan nanti kita mau cari tahu ya alur perjalanan pilot Malaysia ini membawa 25 kg narkoba ke Indonesia. Tapi setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
2: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan ke pura.
3: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang Nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi sama Risa dan juga
1: Tasya.
0: Oke, ngobrolin soal pemberantasan narkoba ya di Indonesia. Dan ini aku udah dapat Tasya, alur perjalanan pilot Malaysia membawa 25 kg narkoba ke Indonesia. Jadi dari hasil penyelidikan terbaru, barang haram ini diketahui diambil dari sebuah apartemen di Ampang, Malaysia, sebelum sang pilot melakukan penerbangan menuju Jakarta. Terus kata Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika Bukit Aman, Hussein Omar Khan, mengonfirmasi bahwa kepolisian telah melacak lokasi pengambilan narkoba tersebut. Jadi Ampang Malaysia ini mungkin dalam daerah di sana, kecamatan kali ya, kecamatan Bukit Aman. Nah, jadi direktur departemen investigasinya namanya Hussein Omar Khan, yang orang Malaysia itu. Mereka melacak kalau aktivitasnya sebelum ke Jakarta, pilot itu sempat mampir terlebih dahulu. Lalu berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak polisi, alur pergerakan tersangka dimulai pada 28 Juli pagi saat ia tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Nah, setiba di bandara, pilot tersebut melakukan check-in bagasi yang telah diisi narkoba lalu meninggalkannya di bandara. Nah, setelah menaruh bagasi tersebut, sang pilot tidak langsung bertolak ke Indonesia.

0: Kinabalu, lalu baru balik lagi ke Kuala Lumpur ngambil koper. Tapi setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, aksi tersebut terhenti karena setelah ia ditahan oleh petugas bea cukai. Nah, pemeriksaan menemukan 14 paket besar berisi 70 ribuan butir ekstasi dengan berat bersih 25 kg. Oh, serta 4 gram sabu. Sabunya yang kecil berarti ya. Sabunya cuma 4 gram. Mengenai asal-usul barang haram tersebut, Hussein mengkonfirmasi dia mengambil sendiri pasokan narkoba dari sebuah apartemen yang ada di Ampang. OCOD. Jadi, dia melihat apa sih namanya, benang merahnya dari situ. Nah, dia menambahkan kepolisian telah mengantongi nomor telepon yang digunakan dalam transaksi tersebut. Oke, kemudian juga kalau dari kepolisian, dari Departemen Investigasi Malaysia itu, ada tiga aspek utama dalam penyelidikan. Yang pertama, menelusuri gimana tersangka memperoleh pasokan tersebut di dalam negeri ya. Kok mudah ya. Terus kedua, mendalami bagaimana pilot beserta bagasinya bisa lolos di sistem keamanan Kuala Lumpur. Nah, ketiga, mengungkap keterkaitan tersangka dengan jaringan perdagangan internasional yang beroperasi di Indonesia gitu. Oke, jadi sekarang kepolisian Malaysia, Kepolisian Indonesia dan juga Badan Narkotika Nasional sekarang lagi kerjasama nih buat membongkar seluruh rangkaian operasional sindikat tersebut. Jadi udah dapat satu ya pelakunya nih. Semoga makin apa, ketarik nih nama-nama yang lain ya. Nah, dan tim penyidik Malaysia masih menunggu izin dari otoritas Indonesia untuk terbang ke Jakarta buat memeriksa tersangka secara langsung. Oke, gimana Tasya kalau mendengar kayak gini, kesimpulannya apa ya?
1: Agak takut sih.
0: Kenapa?
1: Karena kan kenapa bisa lolos ya kak?
0: Iya.
1: Iya, seharusnya kan dari Malaysia juga udah ke ini kan.
0: Ketahuan.
1: Tapi bisa banget dia bisa lolos ke sini tuh.
0: Iya.
1: Banget sih.
0: Untungnya ketahan ya di bandara ya. Nah, yang kita takutin itu kalau kita kan suka naro koper atau barang tas di X-ray ya. Yang kita takutin itu orang yang nyelipin ya ke tas tas penumpang lain
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi pelaku.
0: Iya, itu dia. Jadi ngacak nih, apa namanya? Dia mau sistemnya random gitu ya. Misalnya dia bawa berapa dipisah, terus yang lain diselipin di kantong orang gitu. Ih, serem ya itu ya. Serem banget ya. Oke, dan itu dia teman Pro 2, akhirnya kita menjelang hari kemerdekaan ini ada kabar positif tentang kinerja aparat kita ya, keamanan di bandara, di gerbang masuk Indonesia ini. Yes, semoga banyak kasus-kasus lain ya yang terungkap ya. Dan juga sekali lagi, jangan pakai barang haram tersebut. Tidak ada efek positifnya ya. Lebih baik kalau mau apa sih, memicu produktivitas gitu ya. Terus juga apa, adrenalin, olahraga, atau healing.
1: Healing sih.
0: Oke, okay, itu dia. Thank you Tasya atas waktunya. Kita minggu depan ketemu lagi. Semoga beritanya positif terus ya tentang kinerja-kinerja aparat dalam negeri maupun kerjasama di dunia internasional tentang pemberantasan narkoba ini. Oke, okay, teman Pro 2, nanti kamu bakal ditemenin sama Bang Ranap ya di program berikutnya. Thank you so much udah nemenin aku dari jam 5 subuh ya sampai jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kalau ada salah-salah kata ataupun mungkin lagu yang belum terputar, tenang aja, nanti jam 10 sampai jam 12 kamu bakal puas-puasin ya request lagu di program Pro 2 Music Hit List. Mungkin nanti Bang Rana bakal live di TikTok atau atau di WhatsApp ya, dengerin aja. Dan juga sekali lagi aku mau pamit, dan Tasya, kita pamit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

Wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Eh, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, setiap kali momen Agustus tiba, ada lagu-lagu legendaris yang selalu berhasil membuat bulu kuduk merinding dan rasa nasionalisme makin membara. 5 lagu nasional yang gak pernah absen mengiringi jalannya upacara kemerdekaan nasional Indonesia adalah lagu-lagu abadi seperti Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Hari Merdeka, Bagimu Negeri, hingga Syukur. Selalu sukses menghidupkan suasana hikmat sekaligus juga membakar semangat persatuan. Alunan dari nada dan liriknya yang mendalam bukan sekedar musik pengiring biasa, tapi juga pengingat atas jasa dan pengorbanan luar biasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Dari 5 lagu nasional bersejarah tadi, mana nih yang paling bikin kamu terharu dan merinding pas mendengarkannya? Info selanjutnya teman Bro 2, ada kabar terbaru nih dari dunia olahraga. Olahraga basket tanah air, tim nasional basket putra Indonesia ini resmi memulai latihan perdana mereka sebagai langkah awal perjuangan di ajang kualifikasi Asia. Di bawah arahan tim pelatih, para penggawa terbaik bangsa ini langsung tancap gas, menggembleng fisik, mematangkan taktik, dan memperkuat chemistry antar pemain di atas lapangan. Skuad Garuda ini dipastikan bakal tampil habis-habisan demi mengamankan tiket menuju panggung utama dan membawa nama Indonesia bersaing di tingkat internasional. Demikian Info Pro 2.

0: Halo, selamat siang teman Pro 2. Hai, hai, hai. Kita berdua lagi menemani kamu.
1: Iya.
0: Ada gak suara kamu di sini? Ada suaraku?
1: Ada.
0: Ada, iya. Dan juga teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Aku Ranap.
1: Aku Nisa.
0: Iya, kita ketemu lagi ya. Udah berapa pekan?
1: Mungkin 2 pekan lebih.
0: Lebih ya. Habis liburan waktu itu ya. Selamat apa namanya itu mengikuti wisuda ya.
1: Iya.
0: Dari Ayang Beb. Gimana perasaannya?
1: Seminar Kak, masih seminar hasil.
0: Oh, masih seminar.
1: Seminar akhir. Iya,
0: itu S2.
1: S2.
0: Okay. Gimana perasaannya? Bahagia enggak?
1: Karena bukan aku yang ngejalanin ya. Tapi aku bahagia karena nemeninnya kan dari awal. Dari awal-awal S2 sampai seminar hasil. Jadi sekarang cuma tinggal nunggu wisuda aja.
0: Wisuda. Oke, semoga jalannya nanti kamu bisa nyatu bareng ya.
1: Iya.
0: Dalam apa namanya? Rumah tangga baru.
1: Amin.
0: Amin. Ya, apalagi buat teman Pro 2 nih yang udah kasmaran banget sama pacarnya. Udah deh, cepat-cepat aja.
1: Iya.
0: Kita bisa ngapain di sini, Kak Nisa?
1: Kita mau ngobrolin apa nih?
0: Ngomongin lagu-lagu lama, boleh lagu-lagu baru yang kamu tahu. Yang asik. Teman Pro 2 juga bisa request. Di mana nih?
1: Di WA-nya Pro 2.
0: Ya. Di 08115239924. Udah hafal gak sih?
1: Belum
0: ya. Kamu juga bisa request lewat siaran TikTok kita. Ya, silahkan gabung.
1: Karena tau gak sih kalau
0: apa?
1: Baru-baru ini tuh di Banjarmasin baru ada konser besar-besaran yang menyatukan lagu single
0: ya.
1: Berbagai macam genre. Tapi memang pop. Dan dia tuh banyak itunya, banyak bandnya. Kayak kemarin itu ada Four Evans, terus ada Pamungkas. Iya, ada Pamungkas. Terus ada banyak lagi gitu. Jadi banyak anak muda yang bahkan dari Palangkaraya nih benar-benar menuju ke Banjarmasin cuma untuk nonton konser itu.
0: Kenapa aku nggak tahu ya?
1: Itu rame banget.
0: Terus nggak ada informasinya di TikTok. Biasanya kan kita tahu gitu.
1: Sebenarnya ada dari awal tahun ini Kak. Mereka sudah war tiket tuh dari awal tahun. Namanya tuh Liburland.
0: Liburland.
1: Iya. Mereka sudah war tiketnya tuh dari awal tahun. Tapi masuk di Palangka itu baru sebulan belakangan. Jadi kayak agak lambat gitu loh.
0: Itu kapan sih?
1: Minggu lalu. Malam minggu lalu.
0: Iya, aku kenapa enggak mudeng banget ya. Jadi ada beberapa band dan penyanyi ya di situ. Yes.
1: Bersatu dalam situ.
0: Kamu ikut nonton?
1: Enggak sempat dapat tiketnya.
0: Iya. Itu di mana? Di Banjarbaru, Banjarmasin.
1: Di Banjarbaru.
0: Aku kemarin tuh 2 minggu lalu ke Banjarbaru. Wih, ternyata suasananya asik ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi aku tuh ngantar keponakanku mau kuliah di apa namanya? Unlam Banjarbaru. Pas di depannya tuh ada banyak banget ya kos-kos buat anak-anak kuliah. Nah, tahu enggak di situ kan dekat bundaran apa tuh namanya?
1: Dekat bundaran yang di
0: Borneo apa ya. Gitu. Ya kan banyak banget kafe.
1: Iya benar.
0: Tempat nongkrong, ada lagi.
1: Bahkan di situ Kak kalonya udah malam minggu,
0: ya?
1: Di situ macet pol.
0: Macet tapi banget. Iya. Kayaknya pas banget Banjarbaru tuh kayak enggak jauh-jauh dari Palangkaraya gitu.
1: Iya benar.
0: Hampir sama ya. Tapi kalau kita maaf dulu nih, kalau ke Banjarmasinnya tuh agak ruwet banget ya kan.
1: Iya sih, agak kurang tersusun ya.
0: Makanya tuh dipindah ke Banjarbaru ya.
1: Iya benar.
0: Pusat pemerintahannya.
1: Benar.
0: Oke. Teman Pro 2 nanti bakal ngobrol seru lagi ya. Jadi jangan pindah frekuensi, dengerin terus Pro 2 teman terbaik kamu.
2: Gokil. Pemain timnas kita makin ngeri, bro. pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
3: Bagus sih, Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi?
2: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
3: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
4: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia. Indonesia.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman berdua lagu dari Noah di balik awan. Udah kamu dengerin ya, terima kasih buat kamu yang udah request di 0811523924. Hai, selamat siang Kak. Gimana nih siarannya hari ini? Sukses ya buat kalian berdua yang bisa menghibur banyak orang dan membawa keberkahan. Amin. Ya, makasih buatnya Nadia yang ada di Giobo 11. Ya, Nadia ini sering gabung kalau sama aku. Gak tau kalau sama ini.
1: Enggak
0: ya. Nah, ini saya.
1: Iya.
0: Bisa kadang-kadang dia siaran, kadang enggak. Nah, dia lagi sibuk. Oke, ada teman kita Tolin ya yang ada di Tangkiling.
1: Halo.
0: Assalamualaikum Kak. Selamat siang aja buat kalian berdua. Bisa request lagu dong dari Noah di balik awan. Aku tahu enggak sih kangen sama mantan. Kebangetan banget gitu. Katanya gitu. Eh, terus gimana dong kalau kamu kebangetan enggak bisa ngelupain mantan? Ada tips enggak Nisa?
1: Kalau aku sendiri pastinya harus move on jalur self-reward.
0: Wow.
1: Cari kesibukan lain itu untuk benar melupain. Cari kesibukan diri sendiri.
0: Gimana ya kalau misalkan kamu nggak bisa move on dari mantan tuh, jangan pikir kamu tuh udah putusan sama dia. Anggap biasa aja. Oh, dia lagi jauhan.
1: Benar.
0: Dia lagi sibuk, dia lagi ngejalani S2, ya kan. Nah, jadi udah ngelewat aja sih. Aku tuh pengalaman kayak gitu dulu, ya kan.
1: Iya, benar.
0: Karena cowok kalau diputusin sama cewek, itu yang paling susah tuh sebenarnya perasaan kaum cowok.
1: Kenapa
0: tuh? Betul enggak sih?
1: Enggak sih. Iya sih. Kalau cewek tuh kayak udah mudah ke distract sama yang lain. Kalau udah ada kesibukan ya udah lupa.
0: Lupa kan? Yang biasanya gitu cewek.
1: Iya.
0: Aku lagi sibuk kerja nih, kamu ini aja dulu ya. Nah, jadi itu dia udah kurang yang namanya perhatian sama kaum cowok.
1: Iya.
0: Itu biasanya minusnya cewek. Kalau dia udah punya kerjaan baru, dia sibuk sama yang namanya menempuh karirnya. Udah deh. Itu tuh yang pernah aku rasain sama cewekku yang kerjanya di bank.
1: Sibuk.
0: Pulangnya malam kan.
1: Benar. Nah. Jadi enggak ada waktu lagi untuk perhatian para hati.
0: Iya. Emang sih sebenarnya aku nanya gitu kan, lanjut enggak sih hubungan kita, say gitu kan? Ya lanjut aja, kenapa? Akhirnya aku yang akhirnya udah, kalau kamu enggak mau ini sabar, putus aja. Jadi memutusin sakit hati dong. Nah, itu kebiasaan cowok ya. Jadi ya udah, kamu lihat aja sama pekerjaan kamu sekarang. Jadi sama-sama sibuk aja gitu ya.
1: Benar.
0: Oke. Terima kasih buat kamu yang udah gabung juga di siaran TikTok kita. Ya, banyak banget yang menyapa-nyapa, request dong di situ ya.
1: Sapa-sapa langsung request.
0: Iya. Jangan taunya si ini, si Nisa aja gitu kan ya. Nah, kita baca lagi komen nih. Ada Lara Purnamasari yang biasa gabung. Selamat siang Kak, aku mau izin request. Boleh nggak? Boleh dong. JKT48 Fortune Cookie. Cookie apa cookie?
1: Cookie.
0: Cookie. Itu kue ya?
1: Iya.
0: Benar ya. Selamat siang, saya Carmelita, izin request dari Fajar Nur. Salah apa aku? Terima kasih. Ya, kita mau ngomong apa lagi nih? Aku lagi nyiapin lagu. Fajar Nur.
1: Karena mulai terganggu gak sih sama kayak Palangkaraya yang lagi berasap ini?
0: Kalau aku sih sebenarnya belum terganggu. Karena asapnya belum tebal, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita udah mengalami gangguan pernapasan.
1: Benar.
0: ISPA.
1: Iya, benar.
0: Benar. Ya, karena gue sih sering nge-gym, olahraga.
1: Jadi
0: napasku tuh masih wajar-wajar aja. Pakai masker sih sebenarnya harus tuh ya.
1: Iya.
0: Tapi kamu enggak pakai masker?
1: Karena menurut aku hari ini enggak tebal.
0: Iya, itu.
1: Kalaunya mulai tebal aku pakai biasanya.
0: Ada beberapa lokasi di Palangkaraya yang memang ya di situ tuh kabutnya tebal.
1: Benar-benar tebal.
0: Apalagi kalau pagi hari.
1: Iya, benar.
0: Iya. nggak bisa ngelihat mantan kan. Ya biasanya kalau di ini kan Palangkaraya ya kan, benar kan, di Palangkaraya itu tuh kan masih tergolong ya kita masih bisa ketemu sama siapalah gitu kan.
1: Ya masih sempit.
0: Masih sempit. Ketemu mantan di perempatan tuh untung kalau mantan-mantannya aku tuh ya ada kira-kira 23 gitu.
1: Oh, 23. Nah,
0: Palangkaraya itu kecil. Udah kenalan dia udah punya anak ya kan. Anaknya kayak gini ya. Ketemu di mana, di plaza. Gitu kan ya. Ngobrol aja. Nah, itu tuh teman pro dua kayaknya kita harus tetap menjalin komunikasi ya.
1: Iya, benar. Ya,
0: biasa-biasa
1: ya,
0: udah
1: biasa mantan, aja kayak ya. Teman biasa aja.
0: Tapi kamu gimana nantinya?
1: Aku gitu. Oh, gitu? Aku bisa jadi tapi tergantung orangnya sih, tergantung mantannya. Biasa kan mereka kayak ya udah putus, lost kontak. Kalau aku enggak, aku lebih milih kayak kalau mereka mau berteman aku berteman. Nyapa masih nyapa. Kalau ketemu nyapa, aku pasti nyapa duluan kok. Gitu.
0: Oh, tergantung.
1: Iya, tergantung orangnya.
0: Tapi gitu, emang cewek ya harus menunggu ya kan. Kalau biasa juga mungkin hehehe cewek gitu kan gak bisa. Ya kan? Itu bukan cewek namanya. Nah, tapi lain dengan mantan-mantannya. Maaf ya yang lagi dengerin ya. Karena mereka dengerin siaran aku masih kamu kalau ketemu tau apa gak dibilang mereka. Kalau ketemu sama mereka-mereka tuh gak siaran sih. Kamu gak siaran ya? Gak lagi siaran radio ya? Aku senang dengar suara kamu. Wah, ternyata masih banyak yang dengerin radio manual. Ya. Terus ku suruh download gitu kan, gak ngerti ya. Jadi gak bisa dipaksain. Teman berdua kita dengerin lagu lagi dari yang udah request ya. Ini dia Fajar Nur ya. Judulnya
1: Salah Apa Aku.
0: Bener banget. Di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

0: Oke, Taylor Swift dengan
1: apa judulnya nih?
0: The Fall of Ophelia. Ada punya teman namanya Ophelia?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Iya.
1: Karena apa ada nggak?
0: Agak sedikit gimana gitu ya, kayak memori ini daun pisang.
1: Kok daun pisang?
0: Ya aku dulu pernah makan bareng sama si Ophelia
1: Is. Oh.
0: Yang lagi mungkin dia gak ada lagi dengar ya. Oke teman berdua, kita bakal ngapain nih? Mau ngebahas apa lagi?
1: Karena pokoknya bahas apa?
0: Aduh kalau dibilang kayak gitu tuh itu tuh kayak gitu mah kalau cewek ini ya.
1: Cewek tuh ngikut-ngikut.
0: Cewek yang dewasa gitu kan. Aku pernah kayaknya ke kanak-kanakan, kamu maunya apa sih? Gitu kan. Ya, itu cewek kan. Kamu mau apa? Kamu mau apa sih? Mau putus atau mau lanjut? Aku sih enggak apa-apa.
1: Iya, kan, ya? Benar.
0: Ih, ngeri banget sampai jadinya akhirnya besok bilang, "Ya udah kita balikan aja deh." Kita pacaran lagi ya. Ya udah, enggak apa-apa. Akhirnya lanjut gitu ya sampai 3 tahun tapi ujung-ujungnya putus juga. Itu pernah ketemu sama perempuan yang kayaknya dia tuh itu ciri-ciri yang kamu ngomong kayak gitu tadi tuh jadi keinget sama mantan dulu ya, dewasa banget tuh si perempuannya. Oke, kita bacain dulu ya dari teman kita yang udah gabung di 0811523924. Assalamualaikum. Salam kenal dari Leo di Giobos. Selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi Leo.
0: Iya, semoga sehat selalu. Izin minta request kak lagu dari Hi-Fi Remaja. Ya, titip salam nih buatnya Mas Agustian Usman. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat kamu udah gabung ya. Buat Kak Lara Purnamasari, lagunya Tata Janeta Korbanmu Ada. Ya, kita bakal putarin buat kamu. Ada yang gabung tadi di via TikTok. Siapa ya tadi ya? Ada Aku Purnama. Izin request lagu dari Nabila Takia dengan Jegil. Oke. Nah, Kanisa, lagu-lagu favorit kamu tuh yang bergenre apa sih?
1: Yang pastinya pop.
0: Pop.
1: Terus sekarang lagi suka hipdut. Tahu nggak hipdut?
0: Dangdut kan ada hipnya.
1: Iya, hip hop dangdut. Terus aku juga suka lagu timur.
0: Iya, kalau timur sih aku juga suka. Tapi kalau yang namanya dangdut-dangdut mau pakai remix mau gimana, aku enggak tahu ya, kayaknya enggak senang aja sih.
1: Aku suka. Karena lagu. Memang tapi kayak cuma penyanyinya itu doang, enggak semuanya. Cuma penyanyi satu dua penyanyi doang.
0: Nah, ya. Seperti siapa penyanyinya?
1: Naikila pastinya.
0: Oh, Naikila?
1: Iya.
0: Wow.
1: Kayaknya semua orang udah tahu deh sama Naikila.
0: Enggak, soalnya ke berdua itu kan enggak menghadirkan lagu-lagu dangdut-dangdut.
1: Iya, benar.
0: Makanya kita kan kurang ini juga.
1: Iya.
0: Kecuali kalau yang di sebelah sana, Pro 1.
1: Oh.
0: Ya, Pro 4 mah lagu kedaerahan ya. Jadi aku enggak ini banget gitu. Biasanya tuh selamat siang dulu nih buat rekan-rekan yang lagi mengemudi ya, yang memiliki profesi sebagai juru mengemudi, juru sopir, apa namanya, juru mudi ya?
1: Ya, sopir.
0: Nah itu mereka suka.
1: Iya sih, kalau di mobil ya.
0: Dangdut gitu kan. Pasti mereka senang banget tuh.
1: Benar.
0: Ya. Kenapa sih kamu senang sama hipdut?
1: Yang pertama karena penyanyinya kan.
0: Oh, penyanyi.
1: Naikila. Nah, Naikila tuh cenderung memang kayak cara bawa nyanyi itu centil gitu loh, Kak. Jadi banyak orang yang suka dengan cara dia tuh nyanyi. Kalau untuk isi lagunya sih biasa aja, enggak yang gimana-gimana, tapi karena memang di mix hip dut itu tadi itu yang bikin menarik. Itu.
0: Ya. Berarti terpengaruh karena penyanyinya.
1: Ya benar. Benar.
0: Bukan karena lagunya.
1: Kalau karena lagunya, aku itu lagunya Tulus.
0: Mm-hmm.
1: Tulus sama Igitap.
0: Ya. Seandainya Ranap Tobi yang nyanyi, walaupun hibdu tuh ya udah biasa-biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Ah, nggak ini nggak rasuk biar orang dulu. Siapa sih dia gitu kan? Benar nih teman Pro 2, kalau dari pengaruh penyanyinya emang sih ya ini bisa masuk ke kita. Penyanyi-penyanyi Indonesia apa nih yang ngebuat kamu apa ya senang dengarnya lagu-lagu?
1: Aku lagu dari Tulus.
0: Tulus.
1: Karena lagu-lagu dia tuh relate. Memang benar-benar relate di kehidupan anak-anak muda sekarang. Kayak yang Tulus Jatuh Suka.
0: Yeah.
1: Terus yang baru-baru ini Teh Hijau.
0: Iya, yeah, aku senang juga lagunya.
1: Suka. Kayak orang-orang tuh apalagi yang baru-baru patah hati pasti dengerin Teh Hijau.
0: Boleh tahu dong makna dari lagu Teh Hijau biar teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran kita tuh tahu tuh.
1: Iya.
0: Artinya Teh Hijau tuh apa teh? Itu bukan matcha.
1: Bukan. Itu green tea ya, Teh Hijau.
0: Oh iya.
1: Aku enggak tahu kenapa dia tuh Teh Hijau, tapi makna dari keseluruhan liriknya tuh kayak orang yang baru putus tapi enggak tahu harus kemana. Jadi dia tuh dengerin saran orang untuk pergi ke alam katanya. Terus dia dengerin saran yang lain pergi ke suatu tempat yang enggak pernah didatanginnya untuk melupakan itu tadi karena kan dia baru putus kan.
0: Yeah.
1: Jadi dia dengerin saran-saran orang terus katanya sekarang tuh dia lagi gak bisa buka hati untuk siapapun. Katanya gitu maknanya.
0: Ya, dalam arti dia tuh yang apa namanya tuh tulus banget hatinya.
1: Jadi kayak ngelupainnya susah.
0: Ya, jadi menikmati hidup tuh ya dengan berproses.
1: Benar.
0: Ya, gak perlu langsung yang namanya mencintai orang lain dulu. Yaudah. Jadikan pengalaman.
1: Iya.
0: Dalam kehidupan kan kadang ada gitu kan, ya udah putus terus dia besoknya pacaran lagi.
1: Aduh, itu kayak mungkin kemarin punya cadangan kah?
0: Enggak, karena kan mungkin udah ada yang dekat sama dia, tapi biasanya cewek tuh ya kan.
1: Karena juga.
0: Kan cewek tuh kayak seperti ibarat bunga gitu kan, sudah didekatin sama lebah-lebah lain kan. Jadi tinggal mentik aja, tinggal ini udah ini kayaknya ini udah sama aku nih, udah dekat gitu kan. Ya belanja bareng ya kan, shopping dan lain sebagainya.
1: Iya, bener.
0: Misalnya sering nongkrong di kafe juga.
1: Okay.
0: Tapi sebenarnya perlu juga yang namanya cadangan. Kenapa? Karena kan selagi masih muda.
1: Itu kata karena kalau aku enggak.
0: Oh iya ya.
1: Aku enggak.
0: Jadi teman Pro 2 kita enggak bisa maksain ya sesuai apa hati kita.
1: Iya.
0: Karena setiap orang tuh beda-beda.
1: Benar.
0: Ya. Oke, kita dengerin lagu dari Tata Janeta. Judulnya
1: apa tadi?
0: Korbanmu.

0: Esensi Buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah, adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.
1: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
1: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
2: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia, cukup dan bergizi. Bisa dimulai dari hal kecil.
1: Contohnya?
2: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
2: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
1: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
2: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
3: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Halo.
0: Iya. Eh, Kak, tadi kan kita baru aja dengerin lagu dari Noah, Mungkin Nanti.
1: Nah,
0: ini mungkin nanti kalau waktu bisa dibalik lagi, ya apa nih? Seperti kayak kantong Doraemon ya kan ya. Mau ke pintu mana nih? Kenangan mana?
1: Yang ingin mau kayaknya aku pengen balik. Kayak lebih lama di SMA deh.
0: Iya, aku setuju banget. Kenapa ya?
1: Kenapa masa semua orang SMA? Ngerasa SMA tuh seru?
0: Seru banget. Coba kalau kita udah kuliah, udah biasa-biasa aja.
1: Udah biasa aja. SMA memang seru itu, dan menurut aku semua orang bakal ngerasain itu deh, Kak.
0: Iya.
1: Bener nggak sih?
0: Kecuali kalau ada ada kecualinya juga gitu. Mungkin ada beberapa ya masa SMA udah biasa aja.
1: Iya sih, benar.
0: Tapi yang paling banyak masa SMA tuh seru.
1: Heeh.
0: Susah dilupain.
1: Iya, benar.
0: Bodoh-bodohnya ada gitu kan ya. Ada yang manjat ini.
1: Manjat apa? Pagar.
0: Tapi kalau sekarang enggak ada lagi, kok gue heran juga. Aku nanya gitu kan ya sama anak-anak komplek. "Eh, kamu sekolah di mana?" "Ini di Ponegoro gini." Gak nyebut nama ya. Udah ada punya pengalaman apa seru di sana? Gak ada, biasa. Ya, kita kan seru dulu tuh di kantin.
1: Yeah.
0: Ya, belakang sekolah.
1: Benar. Kalau kita dulu tuh, kalau zaman aku ya, Kak, masih naik angkot bareng-bareng.
0: Kamu di mana? Di Palangkaraya nih?
1: Di Palangka. Itu SMP-nya.
0: SMP berapa? SMP-nya
1: di MTSN 2.
0: Oh,
1: yang di Cilikriwut.
0: Ya.
1: Kayak naik angkot bareng-bareng. Sekarang anak SMP malah udah bisa bawa motor sendiri. Sekolah bawa motor sendiri, kayak kurang aja gitu.
0: Iya. Emang udah bisa anak SMP pakai motor masuk ke ini, ke
1: sekolahnya.
0: Sekolah.
1: Kalau aku lihat sekarang tuh sebenarnya kan enggak boleh. Tapi kan namanya anak sekarang tuh ngakal ya, Kak. Ada aja akalnya untuk kayak taruh di mana, di deket sekolah. Tapi tetap bawa motor, jadi kayak pulang sekolah mejeng kemana, nongkrong gitu.
0: Iya. Kalau dulu sih zaman sekolah tuh apa ya, bolos bareng. Yang bolosnya sih nggak negatif-negatif,
1: iya,
0: ya kan ya. Kita ke Barata, dulu masih ada Baratanya.
1: Iya.
0: Terus yang Citra Raya.
1: Iya.
0: Kamu masih ada dulu?
1: Kalau aku masih ada.
0: Citra Raya.
1: Cuman kayak udah kurang, tapi masih rame lah.
0: Tapi
1: nggak kayak sekarang.
0: Masih baby ya
1: maksudnya.
0: Iya,
1: masih kecil banget.
0: Oke, nah kalau aku nih, kalau minta dibalikin ke masa lalu tuh lebih mau ke ini, ke usia balita.
1: Kenapa?
0: Ya, enak, gak mikir ini,
1: iya
0: mikir
1: sih, itu, benar, ya kan, benar.
0: Gak mikir apa, cicilan motor, ya kan. Gak mikir angsuran, apalagi gak mikirin bayar ini, bayar itu, ya
1: benar,
0: kan ya.
1: Tapi dulu pas balita, waktu masih kecil, pengen cepet gede gak?
0: Enggak, aku bingung aja, asik gitu kan ya. Digoncengin sama orang tua.
1: Bener.
0: Ya pergi kemana-mana. Masalahnya aku kan status di keluarga tuh anak bungsu. Jadi dimanja-manjain.
1: Bener sih, ya, kan? Ya bener.
0: Anak, kamu anak yang apa nih? Anak
1: aku
0: berapa?
1: Anak kedua.
0: Anak kedua dari?
1: Empat saudara.
0: Waduh.
1: Tapi kami kayak jaraknya jauh-jauh gitu loh, Kak.
0: Antas kamu dewasa banget ya.
1: Aku
0: masih
1: perempuan
0: ada yang
1: pertama.
0: Di bawah kamu.
1: Aku perempuan pertama, cucu perempuan pertama juga.
0: Ya. Tapi anak kedua.
1: Iya, tapi anak kedua.
0: Ya, dari orang tua pertama ya.
1: Iya dong.
0: Ya kan aku nanya gitu kan, bingung kadang-kadang tuh apa sih yang ditanya gitu kan, yang dijawab gimana. Nah, emang sih masa-masa anak-anak tuh ya sampai remaja menyenangkan banget loh ya.
1: Benar.
0: Ya nggak bisa dilupain. Tapi kalau udah kuliah tuh mau pengen cepat selesai aja.
1: Iya benar.
0: Tapi gak selesai-selesai.
1: Karena
0: sampai ke semester 8.
1: Iya, tapi memang umum kan kalau masih semester 8 masih gak apa-apa.
0: Iya, tapi kan ini juga.
1: Iya.
0: Kalau bisa 2 tahun aja gitu. Tapi gak bisa ya.
1: Gak bisa ya, sekarang paling 3,5. Paling cepat.
0: Yang paling cepat tuh yang kalau dapat apa namanya itu predikat cum laut tuh.
1: Cum laut itu semester 7.
0: Oh tetap ya.
1: Tetap semester 7 lulus.
0: Kirain 2 tahun udah bisa gitu.
1: Enggak. Tapi lagi. Kayak di semester 6, semester 6 udah ujian. Semester 7 nya tinggal lulus aja. Itu cum laude.
0: Oke.
1: Aku juga sekarang lagi ngerasain kayak pengen cepet lulus, tapi kayak lama banget.
0: Iya kan? Nah itu tuh yang kurasain waktu kuliah dulu men. Ya bagaimana tuh biar cepat lulus aja. Padahal udah masuk di sekolah tinggi gitu.
1: Iya benar.
0: Kalau kamu kan di universitas ya.
1: Iya.
0: Kalau sekolah tinggi, kalau udah bilang nyebut sekolah tinggi tuh ya udah mau pengen cepat. Ternyata benar-benar kuliah juga gitu kan ya. Harus nyelesain proses demi proses. Jadi sarannya sih buat teman pro 2 ayah anak-anak muda, udah konsentrasi sekolah kuliahnya dulu.
1: Nikmatin deh masa kuliah ya.
0: Masa kuliah. Ntar kamu nikah, beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Ntar mau S2, S3 gitu. Mau gak kira-kira nih, mau ngejalanin apa lagi, lanjut?
1: Aku rencana lanjut.
0: Oh, S2. Lanjut, sampai doktor.
1: Mungkin. Maunya sih gitu ya.
0: Maybe no, maybe yes gitu ya. Kalau aku sih enggak.
1: Kenapa tuh?
0: Cukup S1 aja. Iya, kayaknya ribet ya kan. Ya. Oke, teman berdua, kita nanti masih nemenin kamu sampai jam
1: sampai berapa?
0: Jam 12 dong. Ya. Ya, nanti kamu ditemenin sama lagu-lagu ya dari Blantika Musik Indonesia dan mancanegara. Ini dia dari Geisha. Judulnya Jika Cinta Dia, album dari Love Records dan version dari band Geisha. Yuk kita dengerin aja di radio.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

Esensi Buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya, Hamza, menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung, sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As the Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Hei, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca

0: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, Grace Abrams dengan Look at My Life. Wow. Lihatlah diri kita, ya kan. Masih semangat menemani teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya dan juga seluruh Indonesia dengerin RRI Digital. Ya, udah semua lagu-lagu di request sama teman Pro 2 kita putarin ya. Semoga senang.
1: Jangan lupa request lagi.
0: Iya, aku mau nanya dulu, waktu kamu masih sekolah pernah dengar radio enggak sih?
1: Enggak.
0: Jujur, ya?
1: Jujur enggak.
0: Aku tuh paling senang banget ya zaman dulu tuh kalau request di radio tuh senang kalau lagunya diputarin. Pakai atensi, terus request lewat SMS. Ya, tapi kalau orang sekarang tuh ya udah anggap biasa aja ya kan mungkinnya. Karena persaingan apa ya? Kecanggihan teknologi bener. Saat ini yang kayaknya memungkinkan kita tuh udah mudah nge-play lagu favorit ya di medsos.
1: Iya, benar. Ya. Jadi enggak perlu kayak males request gitu.
0: Ya, itu sih pengalamanku waktu masih ini ya. Masih remaja dulu ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Disamperin sama penyiarnya, gimana nih kabarnya? Kalau dulu nama aku tuh Ari gitu kan. Ari, ya Ari yang udah request lagu, ini lagunya, lagu kamu diputarin ya. Wah, senang aja disapa. Nah gitu. Oke, nanti bakal kita lanjut lagi ya dengan Muda Kreatif.
1: Iya.
0: Bersama kita, jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman Pro 2, balik lagi di program kita Muda Kreatif sama aku Nisa nih. Aku bakal ngajak kalian bahas tentang suatu yang lagi tren dan mungkin anak muda sekarang tuh menjadikan ini tuh bahan kreativitas mereka. Itu apa sih? Yaitu thrifting. Jadi thrifting ini bukan cuma soal kebutuhan tapi juga ekonomi kreatif untuk anak muda. Jadi anak muda sekarang tuh teman Pro 2, mereka jadikan thrifting ini untuk bahan mereka mencari penghasilan biasanya. Karena sekarang bahan-bahan thrifting kayak brand-brandnya atau brand-brand lokal yang bisa dijadikan untuk produk-produk thrifting itu tuh mudah dicari. Jadi anak muda itu menjadikan thrifting ini salah satu usaha mereka, teman Pro 2. Nah, pernah gak sih kalian tuh berdiri depan lemari yang penuh banget tapi tetap aja nih ngerasa kayak aduh gak punya baju untuk keluar nih, biasanya anak cewek ya, terutama aku juga sering kok kayak gitu. Akhirnya jempol langsung refleks buka aplikasi e-commerce buat nyari trend fashion terbaru yang lagi seliwuran di TikTok. Takut dibikin gak keren atau out of the dead alias FOMO. Tapi di sisi lain, anak muda zaman sekarang tuh makin pinter. Banyak juga dari kita yang justru makin bangga berburu barang thrifting atau sibuk mix and match baju-baju lama biar tetap kelihatan estetik tanpa bikin kantong bolong. Nah, kali ini aku mau bahas seputar mental thrifting versus FOMO brand lokal. Abis ini kita bakal dengerin lagu dari Alonika dari Lani.

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama aku Nisa nih. Aku kali ini bakal bahas tentang ada salah satu anak muda, tapi gak disebutin namanya. Kalau dia ini punya usaha yang sukses mengolah dari hobi dia itu dari kerajinan resin art. Mulai dari gantungan kunci estetik, tatakan gelas, sampai aksesoris unik. Jadi bisnis handmade yang dikirim sampai keluar daerah nih. Nah, awal mulanya itu dia cuma berupa eksperimen atau bahkan itu tuh cuman tugas sekolah. Eksperimen cair mencairkan resin ini berani di pasar. Nah, ke selanjutnya, karena hasil karya dia ini dianggap bagus dan bisa dipasarkan lewat media sosialnya awalnya, lalu ternyata dikembangkan oleh teman-temannya menjadi satu tim dan bisa diperjualbelikan, bahkan sampai jadi oleh-oleh sampai keluar daerah nih, teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri punya gak sih usaha yang awalnya cuma iseng-iseng posting di sosial media ternyata jadi bahan usaha nih, bahkan ngasilin uang sampai sekarang masih berjalan? Nah, banyak teman-teman kita, anak-anak muda itu menjadikan hal-hal unik seperti ini tuh jadi bahan usaha mereka. Yang awalnya cuman posting di Instagram, itu tuh jadi kayak ada yang komen mungkin aku pengen nih dibuatin. Nah, kalau di Palangkaraya sendiri itu aku lihat banyak anak muda yang iseng-iseng bikin buket. Sekarang tuh buket bunga itu banyak macamnya, entah itu dari fresh flower atau dari bunga palsu, bahkan sampai ada yang di kawat bulu. Sekarang tuh juga ada yang namanya Tambelina Buket. Nah, teman-teman anak muda sekarang tuh mereka malah menjadikan buket itu tuh suatu usaha yang berkembang di yang melalui sosial media. Nggak harus punya toko, tapi mereka ngandelin sosial media. Next, kita bakal ngomongin apa lagi nih, teman Pro 2. Kalau kalian mau bagiin cerita kalian boleh juga loh.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman pro 2, kita lanjut pembahasan kita tadi. Kita terakhir bahas tentang usaha anak muda itu buket. Nah, buket itu biasanya dijadiin orang tuh kado wisuda, ulang tahun, atau acara spesial. Nah, ini banyak ternyata bisnis buket hijau namanya, atau bunga kering dan tanaman hias. Bunga potong segar biasanya jadi pilihan utama. Tapi jujur deh, suka sedih gak sih kalau baru 2 atau 3 hari bunga cantiknya tuh udah layu dan akhirnya cuma dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau teman pro 2 tuh sukanya fresh flower atau bunga palsu nih. Kadang kalau lebih dilihat cantiknya, lebih bagusnya itu fresh flower ya, tapi kalau tahan lamanya pastinya bunga palsu. Nah, kejelian melihat hal ini ternyata jadi peluang bisnis yang manis banget buat kawan muda kita. Alih-alih pakai bunga segar biasa, dia justru bisa juga berkreasi merangkai dried flowers atau bunga kering dan tanaman hias lokal jadi buket estetik yang tahan bertahun-tahun nih.

pasti merusak banget gitu teman pro 2. Kalau kalian lebih suka bunga segar yang wangi tapi sementara atau buket bunga kering yang tahan lama nih? Abis ini kita bakal bahas lagi tentang perbedaan dua bunga ini ya teman pro 2.

0: nih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit, jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Teman berdua masih sama aku nih. Tadi kita sudah ngomongin fresh flower dan juga bunga kering. Sekarang aku bahas, kalau menurut kalian nih, mending pilih bunga segar yang wangi atau bunga kering yang estetik ya. Dua-duanya tuh memang punya daya tarik tersendiri, tapi tentu ada plus dan minusnya masing-masing. Kalau kita bicara bunga segar, kelebihannya jelas ada di warnanya yang fresh, kelopaknya yang lembut, terus juga aroma alaminya tuh yang bikin suasana kita tuh langsung happy gitu. Tapi minusnya, aduh, suka sedih ya kalau baru 3 hari dipajang di vas, kelopaknya udah layu dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Nah, di sisi lain juga bunga kering alias dried flowers lagi jadi tren favorit anak muda. Plusnya bunga kering ini tuh zero maintenance alias gak perlu kamu siram air sama sekali, dan bisa tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Cocok banget buat pajangan kamar bernuansa vintage atau boho chic. Tapi ya ada minusnya juga. Bunga kering itu teksturnya cenderung rapuh, jadi kalau sering kesenggol bisa gampang rontok. Dan warnanya tuh memang lebih ke arah earth tone atau kayak pudar, gak secerah bunga segar. Makanya itu cocok di ruangan-ruangan yang bernuansa vintage. Kalau aku sih lebih suka fresh flower ya, walaupun akhirnya akan jadi bunga kering juga. Nah, kalau tips dari aku, fresh flower itu gak perlu dimasukin ke vas dan dikasih air, tapi dibiarin aja sampai jadi bunga kering sendiri. Jadinya kalian bisa dapetin dua versi bunga sekaligus. Abis ini kita bakal ngomongin apa lagi. Sebelumnya kalian bakal dengerin lagu awal dari Tone Weavers.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Oke, teman bro dua, tadi udah kamu dengerin cerita seru ya dari beberapa anak muda yang kreatif.
1: Iya, benar.
0: Menjalankan usahanya.
1: Benar. Ya. Terus.
0: Terus ya, semoga aku juga bisa nih kayak mereka ya. Mikir juga mau pengen buka usaha kekinian. Kira-kira gimana nih?
1: Contohnya mau apa nih? Mau kuliner kah?
0: Kayaknya tambal ban gimana ya? Karena di daerah lingkar luar sana tuh tambal ban tuh
1: kurang banget.
0: Bener. Aku tuh ngelihat ya waktu mau pengen jalan dari ini ya, lintas Cilikriut kilometer 10 sampai mau ke arah Giobo sana tuh masih minim.
1: Iya benar.
0: Tambal ban. Aku gak tahu bagaimana sih.
1: Tapi memang nggak ada, bahkan hampir nggak ada gitu loh,
0: iya
1: kak.
0: Iya kan? Pernah kan?
1: Iya.
0: Kita lewat tuh ada motor yang kayaknya pengendara motor ini sampai kecapean. Gitu. Untung aja, oh nggak ceritanya?
1: Iya gimana?
0: Tuh? Untung aja di kendaraan aku tuh kan pas bawa juga yang namanya alat ini, alat apa namanya, pompa ban. Nah kan sekarang tuh ada yang jualnya pompa ban yang kecil ya. Jadi tinggal diinjak-injak.
1: Iya benar.
0: Aku tuh senang, bahagia banget bisa nolong orang waktu itu. Ya kan yang namanya sekarang tuh ban kendaraan tuh pada tubeless ya.
1: Iya benar. Jadi gak bisa ditambal ya.
0: Jadi gak bisa ditambal, tapi kalau kita pompa itu dia bisa bawa tuh sampai ke bengkel.
1: Benar.
0: Nah, akhirnya aku ngikut terus sampai ke ujung Giobos, ada tuh bengkel. Jadi gitu teman-teman Pro 2 ceritanya, kita ngelihat dari kayak gitu tuh jadi muncul ide buka jasa tambal ban di pinggir jalan.
1: Benar sih, benar.
0: Tapi gimana ya biar bisa diminati dan ada daya tariknya. Iya.
1: Kayaknya untuk di lintas itu kalaunya cuma satu pastinya bakal dipilih itu deh kak. Yeah. Kalau memang bukanya cuma kararap doang.
0: Iya. Tapi jangan gini ya teman Pro 2. Karena kamu mau pengen ini biar cepat kembali modal,
1: biar cepat banyak, rame.
0: Iya, biar rame gitu. Itu sembarang aja ngasih paku atau gimana.
1: Iya, ada tahu.
0: Ada loh
1: yang kayak gitu.
0: Kejadian kayak gitu ada.
1: Nah,
0: jangan sampai ya kamu jadi pelakunya.
1: Bener-bener. Nabur paku yang
0: nabur
1: gitu-gitu
0: paku,
1: biar bocor.
0: Iya. Kalau dari nabur paku tuh ku ngelihat cerita dari sosok seorang nenek tua. Mungkin kamu pernah lihat di jalan raya tuh ada ibu-ibu bawa.
1: Oh, bawa magnet.
0: Bukan bawa magnet, bawa magnet benar. Dia pakai bakul gitu.
1: Bakul di belakang.
0: Nah,
1: dia nyeret magnet.
0: Iya, nyeret magnet.
1: Benar.
0: Ngebantu kita juga.
1: Iya, benar.
0: Kalau ada ngelihat itu tuh gak salahnya kita ngasih sesuatu sama dia.
1: Iya,
0: gak perlu yang namanya uang. Mungkin aku ngasih makanan tuh.
1: Ya, itu membantu kayak yang di pinggir-pinggiran gitu. Kita gak lihat, tapi kan karena ibu itu pakai magnet tuh kak, jadi
0: semua terangkut.
1: Semua
0: ya.
1: Terangkut, benar.
0: Ya, yang besi-besi itu juga bisa dijual loh ya. Dan menghasilkan uang. Dia tuh bukan mau mengemis, tapi membantu.
1: Iya, benar.
0: Dan juga dia punya ide ya, apa yang dia dapat itu bisa dijual. Besi sekarang harganya berapa loh ya?
1: Iya.
0: Nah kalau di tempat aku tuh di daerah Sumatera ya, semua pada besi hilang ya kan?
1: Kenapa tuh?
0: Ada di apa namanya, komplek kuburan tuh kan dikelilingi sama yang namanya besi-besi. Ya, satu kuburan tuh dikelilingi sama itu semua pada hilang.
1: Kok bisa?
0: Buat dijual.
1: Jadi kayak semua orang mau ngambil besi gitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Jadi kalau kita di sana tuh kayaknya enggak aman deh. Tapi syukur aja Palangkaraya. Kalau ngomongin besi ya orang enggak mikir mau pengen dijual gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Cuman orang-orangnya aja.
0: Tapi ada juga di Jalan Yosudarso tuh, kan di pinggir-pinggir tuh kan ada yang namanya saringan air ya, jalur air tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu tuh sekarang ada tanda agar jangan lewat di situ. Kenapa? Karena besi pengaman di situ tuh hilang.
1: Ada aja yang ambil.
0: Ya. Jadi buat teman Pro 2 sebagai anak-anak muda, kamu harus kreatif ya, gimana cara buka peluang usaha.
1: Benar. Nah,
0: dengan hal-hal positif, bukan dengan hal-hal negatif.
1: Iya,
0: dengan melakukan tindakan pencurian.
1: Iya benar. Apalagi yang merugikan orang. Kita mau gak boleh egois.
0: Benar. Jadi anak muda tuh yang smart gitu ya. Mm-mm. Tapi aku syukur aja sih anak muda Palangkaraya tuh bertumbuh dengan adanya yang namanya usaha kuliner UMKM.
1: Iya benar.
0: Aku salut banget loh ya. Mungkin sama kayak Kanisa juga udah punya usaha kecil-kecilan dong.
1: Iya.
0: Kayak apa kemarin tuh?
1: Aku itu buka jasa voicer.
0: Ah, voicer.
1: Iya.
0: Suara.
1: Benar.
0: Tadi juga ada UMKM yang usaha ini apa namanya, buket ya? Apa
1: iya,
0: namanya?
1: Buket bunga.
0: Buket bunga. Kalau ada acara wisuda, apa acara wisuda,
1: itu rame
0: banget di Cili Kriut kemarin tuh.
1: Ya. Yang di depan Swiss kan?
0: Ya.
1: Itu rame banget orang jualan. Dan itu strategi sih menurut aku, dengan
0: setuju,
1: yang ada acara kayak gitu nggak semua orang bawa buket, jadi dia beli dadakan.
0: Buket itu bukan cuma bunga ya?
1: Iya, banyak
0: ada
1: kok.
0: Ada uang.
1: Iya.
0: Keren banget.
1: Sekarang tuh banyak macamnya kak, kayak buket jajan, buket uang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kue-kue. Kita bisa request. Bahkan ada buket hijab yang isinya tuh hijab disusunin.
0: Iya. Masalahnya kemarin kan aku cuma ngelewat gitu aja, kirain bunga. Ternyata masih banyak
1: jenis-jenisnya
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, dan itu apa ya, barang yang dijual tuh nggak ini, nggak seperti kayak jualan buah ya yang langsung rusak gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Nah,
0: jadi ini
1: bisa tahan
0: banget,
1: lama.
0: Iya, bertahan lama lah.
1: Benar.
0: Gitu. Nah, selain membuat jasa voice tadi, apalagi kira-kira ide kamu nih, Nisa?
1: Kebetulan mamaku itu punya warung makan lalapan kak.
0: Di mana?
1: Di itu, tau nggak rumah sakit Pambelum?
0: Rumah sakit Pambelum kan Cili Kriut.
1: Iya.
0: Di mananya?
1: Di seberangnya ada Alfamart.
0: Alfamart bener ya.
1: Nah itu kan ada booth-booth jualan kan.
0: Oh.
1: Salah satu booth itu mamaku.
0: Yang di depan Alfa itu.
1: Iya.
0: Ya?
1: Jadi aku setiap pagi dari, nah misalkan dari pagi itu selalu bantu mamaku.
0: Ya aku kesana biar bisa melihat Nisa.
1: Dulu aku sebelum kuliah aku jaga butnya.
0: Oh itu minuman apa?
1: Makanan kak. Oh, lalapan.
0: Makanan apa? Lalapan. Kayak nggak pernah lihat.
1: Nasi
0: ya.
1: Nasi lalapan. Ada deh warung lalapan.
0: Yang di dekat SPN masjid.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Kan di situ ada Alfamart satu-satunya kan?
0: Alfamart bener.
1: Nah, ya, di situ kan banyak booth-boothnya tuh depannya. Di ujung paling ujungnya tuh mamaku.
0: Itu ada 3 booth atau 4 rasanya?
1: Sekarang tuh ada 4.
0: Ah, iya.
1: Sekarang ada 4, mamaku paling ujung.
0: Paling ujung. Aku mau pengen ngeliat mamanya ini. Ya, Nisa.
1: Dulu tuh awalnya kami gantian. Aku yang jaga, nanti mama. Nanti bisa juga papa. Sampai sekarang udah mau jalan 2 tahun. Sekarang sudah punya karyawan.
0: Wih. Oh, jadi yang sekarang jaga karyawan.
1: Iya, kalau siang tuh karyawan. Nanti malam papahku biasanya atau enggak mamaku. Gitu.
0: Nah, ide ngebuat buat tuh gimana sih, makanan-makanan dan minuman di sana?
1: Awalnya tuh ngeliat gara-gara kan di depan rumah sakit kan kak. Tapi di situ tuh nggak ada yang jualan makanan, sedangkan di situ kan rumah sakit swasta, jadi banyak dari orang-orang luar kota. Otomatis mereka nggak langsung pulang dong, nungguin keluarganya, nungguin siapa perlu makan. Nah ternyata ngide lah aku berdua sama mama buka nih awalnya. Buka kayak apalah yang memang kayak banyak orang perluin di sini. Buka itu ternyata rame banget. Apalagi kan sebelahnya itu ada masjid, terus ada apa, SPN.
0: SPN.
1: Nah
0: ya,
1: itu yang bikin rame lagi.
0: Terus perumahan TNI.
1: Iya, perumahan TNI banyak banget sekarang tuh. Bahkan orang-orang, apalagi kalau hari Jumat, orang habis Jumatan itu banyak banget kak. Rame banget warung tuh.
0: Iya. Daya tariknya apa nih?
1: Daya tariknya itu
0: dari makanannya.
1: Dari makanannya. Ada satu menu yang memang kayaknya memang banyak, tapi menurut orang-orang,
0: okay,
1: itu good banget. Itu ayam kremes.
0: Oh, ayam kremes ada.
1: Yap. Benar.
0: Nah, dari harganya kisaran berapa?
1: Pokoknya under 25. Di bawah 25.
0: 25.000.
1: Iya.
0: Wih, itu udah sepaket sama yang lainnya minumannya?
1: Kalau minum enggak.
0: Enggak ya.
1: Jadi karena di situ tuh ada juga booth yang jualan minuman. Hmm. Jadi mama aku enggak jual minuman lagi.
0: Kenapa enggak buka ini aja warung makan gitu kan?
1: Awalnya karena, mau. Iya, tapi iya, kan sewa kan, Kak. Hmm. Sewanya tuh lumayan, takutnya awalnya tuh enggak nutup.
0: Iya, iya, iya.
1: Ternyata cukuplah di booth itu. Ya udah di booth itu aja.
0: Jadi yang membeli makan di tempat boleh?
1: Bisa, bisa makan di tempat, ada bisa dibungkus. Kursi. Ada kursinya.
0: Kayak aku tuh ngeliat nggak ada ya.
1: Coba deh.
0: Ntar deh sore aku ngeliat ya, jadi penasaran ya.
1: Eh tapi kalau sore dari sampai
0: berapa,
1: malam?
0: Sampai jam berapa?
1: Dari jam 9:30 pagi sampai jam 10 malam. Kalau sore sampai malam papaku tahu yang jaga.
0: Oh iya, ntar aku mau kenalan dulu sama ini, sama papanya Nisa ya. Gemuk, kayaknya orang gemuk ya, gemuk ya kayak aku ya.
1: Iya. Oh, tapi tinggi.
0: Tinggi.
1: Tinggi.
0: Iya, iya.
1: Berisi papa.
0: Gagah
1: aku
0: gitu ya. Nge-gym juga dong.
1: Enggak sih. Papaku tenis, Kak.
0: Oh, badminton.
1: Tenis, tenis, tenis lapangan. Pake, tenis lapangan. Iya, yang pakai bola pingpong itu.
0: Oke, oke, oke. Hampir lupa aja yang malam bolanya tenis sama badminton. Oke, teman Pro 2 sampai di sini dulu untuk kita ngobrolin tentang UMKM. Kita bakal seru-seruan lagi ya di Santai Siang.
1: Oke.
0: Lagu dulu.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Air banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang, saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
1: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
0: Nah, teman Pro2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

0: Halo teman Pro 2, masih sama aku Nisa sama Karana.
1: Halo halo halo halo teman Pro 2. Kita sekarang di sesi info olahraga.
0: Iya.
1: Apa nih?
0: Aku sebelumnya mau tanya, Karana main catur enggak?
1: Aku enggak suka. Aku suka main catur tapi yang gapit.
0: Oh gitu.
1: Aduh,
0: jujur aku nggak tahu sih. Tapi katanya catur ini tuh masuk cabang olahraga.
1: Iya benar.
0: Nah itu apa? Olahraganya apa?
1: Olahraga jari dong.
0: Tapi kan cuman geser-geser doang.
1: Iya, tapi apa ya? Tekniknya ada sampai ke pikiran juga gitu.
0: Oh.
1: Kan ya. Taktiknya gimana? Cara bisa ini menang.
0: Gitu. Oh ya. Gitu.
1: Tapi belum pernah main ya?
0: Belum pernah. Aku pernah lihat aja sih.
1: Aku heran juga sih kecebong-kecebong yang di rumah tuh mereka malah pintar daripada orang tuanya. Ya, aku juga ngelihat tuh, beli dong, Pak, ini apa namanya?
0: Catur.
1: Papan catur gitu. Padahal papanya enggak pernah main catur.
0: Pernah enggak karena tanyain siapa yang ngajarin?
1: Jadi mereka tuh ngelihat ini teman-temannya aja. Aku dulu-dulu ngelihat nggak masuk.
0: Iya. Tapi malas. Mereka masuk ya?
1: Iya. Malah yang namanya ular tangga tuh anggap remeh aja mereka. Permainannya nggak asik gitu. Karena di rumah sih apa ya? Aku tuh biar mereka tuh nggak sibuk main handphone, ya permainan-permainan jadul aja.
0: Iya benar.
1: Karena tuh bermanfaat sekali. Nah kalau ngomongin tentang olahraga yang kamu tahu nih Nisa, yang familiar apa nih?
0: Pastinya aku tuh tahu kak, tapi kalau soal kayak peraturan-peraturan mainnya,
1: iya benar,
0: tuh aku nggak tahu.
1: Kayak namanya badminton ya kan?
0: Iya
1: ya?
0: Badminton.
1: Kita main aja.
0: Main
1: ya,
0: aja nggak
1: kan ya?
0: Tahu.
1: Ternyata pas kita ngelihat langsung itu yang di sebelah kanan itu harus dia melempar bola tuh harus ke
0: sebelah kiri. Aku juga baru tahu.
1: Oh baru ngeh.
0: Iya. Terus kayak ada waktu-waktunya ntar urupan.
1: Iya.
0: Itu ada waktunya.
1: Jadi aku ngelihat tuh ngebosenin ternyata. Mending aku main sama anak-anak aja kan.
0: Main-main doang, nggak ada peraturannya.
1: Yang penting kan keluar keringat.
0: Iya benar.
1: Nah itu bagi aku sih. Apalagi nih kalau ada yang berprestasi atau gimana infonya?
0: Kayak aku itu sih ada adekku kan ada yang kecil. Dia tuh lagi suka-sukanya main bola. Terus minta masukin klub bola. Tapi menurut mamahku kayak nanti dulu deh karena dia masih kelas 3 SD. Habis itu aku kayak masukin jak gitu. Nah omku itu dulu dia masuk klub bola juga karena sampai akhirnya dia jadi timnasnya Kalteng Putra.
1: Wih keren banget. Sekarang udah
0: tapi sekarang udah demis karena umur kan.
1: Udah berumah tangga ya?
0: Belum. Belum masih 27-an.
1: Oh, masih 27.
0: Dari
1: udah pas banget.
0: Harusnya ya. Dari U17 dia udah jadi timnas Kalteng Putra.
1: Keren banget. Siapa namanya?
0: Namanya Hairul Aditya.
1: Wow.
0: Itu adiknya mamahku.
1: Oke. Hairul ya.
0: Iya. Dulu aku sering nontonin om aku itu di Stadion Tuah Paho. Kan mereka sering latihan di situ kan. Terus berapa kali waktu itu kan pertandingan sama daerah lain di sini di Palangka jadi tuan rumah. Nah yang kayak gitu tuh seru kan.
1: Aku nanya dulu nih, kamu pernah nonton dia nggak bertanding?
0: Pernah.
1: Punya rasa gimana? Bangga? Senang?
0: Karena biasanya kan kenal di rumah kayak biasa aja, tapi ternyata oh nih orang bisa ternyata ya, gitu.
1: Ya.
0: Karena suka nggak nonton bola?
1: Aku suka nonton bola tapi kalau Piala Dunia aku nggak suka. Kenapa?
0: Kenapa?
1: Karena jamnya itu gitu kan.
0: Oh iya benar.
1: Kadang yang ada dini hari lah, jam 2 lah. Itu kan waktunya tidur bagi aku.
0: Benar. Aku juga kak. Aku juga. Teman-temanku banyak kok kayak nonton nobar, tapi jamnya ya ampun.
1: Iya kan sekarang kita udah dipermudah dengan yang namanya siaran tunda. Media sosial juga sudah sering mengupgrade ya.
0: Iya benar.
1: Ya, ada yang namanya konten-konten. Udah di situ aja nontonnya.
0: Tapi ada sebagian orang tuh yang nggak mau ketinggalan gitu loh kak.
1: Benar.
0: Harus nonton waktu itu.
1: kayaknya mereka benar-benar ini jadi penontonnya gila bola. Penggila bola lah.
0: Iya benar. Ya. Nah, pas di final Piala Dunia bener? Itu kan buka nonton di Videotronnya di Bundaran Besar. Itu rame banget.
1: Kamu juga ikut nonton?
0: Aku ikut karena kekasihku ikut.
1: Ya.
0: Aku sampai pulang subuh. Ya udah sih ya, walaupun nggak paham.
1: Yang penting rame-rame dong.
0: Orang gol ya, aku ikut gol. Ya.
1: Walaupun kadang mata kita tuh kedap-kedip gitu.
0: Ngantuk banget.
1: Ya. Kayaknya aku nggak. Nah, aku tuh suka sekarang tuh ngomongin olahraga tuh nge-gym. Nah, teman Pro 2, kalau kamu mau pengen nge-gym tuh harus benar-benar mengikuti saran dari pelatih. Karena ada beberapa nih anak muda ya, SMP mereka udah masuk ke dunia nge-gym.
0: Ada.
1: Apalagi beberapa kemarin pekan waktu liburan anak-anak SMP tuh enggak tahu sih. Mereka tuh aku nanya, "Eh, kenapa sih kamu pengen nge-gym? Sebenarnya masih masa pertumbuhan kamu." Ya kan ya. Nanti kalau ngikut masuk kepolisian, ntar kamu susah loh. Bakal kaku ntar ototnya
0: ya.
1: Bilang. Oh, benar Om. Ternyata benar dia dengar. Besoknya dia ngikut lagi. Jadi sebenarnya sih teman Pro 2 kalau anak-anak muda ikut nge-gym sebenarnya nggak salah. Ya, tapi harus dipikirkan secara matang dulu gitu ya. Apalagi buat anak-anak sekolah. Nah gitu.
0: Kalau Karana sendiri awal mulanya pengen nge-gym kenapa?
1: Aku sih karena udah faktor U.
0: Iya sih. Udah lama nggak sih Kak nge-gym?
1: Dulu tuh kan sebutannya fitness ya.
0: Iya benar.
1: Zaman aku sekolah dulu ya. Udah pernah. Udah pernah gitu. Terus setelah perkembangan usia gitu kan ya, kok kayak ada pegel-pegel di kaki sampai ini kan. Nah, dicoba nih, katanya kalau habis nge-gym tuh manfaat nge-gym tuh banyak ya, bisa melancarkan darah. Olahraga sebenarnya melancarkan darah ya benar gitu ya. Apapun olahraganya, tapi setelah kita coba ini ya lakukan yang namanya nge-gym, wih ternyata banyak manfaatnya. Encok, pegelin dan lain sebagainya.

0: Mereka segera coba-coba aja. Tapi kan jadi gak ngefek. Dan terjadi yang namanya encok, apa namanya itu? Salah urap lah, seleo lah. Nah sebelum itu terjadi, yang penting ya ini dulu deh ya, melewati prosesnya dari awal dengan memakai jasa. Karena sekarang tuh, nah kalau ngomongin ini jadi lari lagi yang namanya UMKM ya kan. Itu sekarang para pegiat pelatih tuh udah ada di beberapa apa ya, tempat nge-gym. Karena mereka tuh bukan digaji dari tempat nge-gymnya.
1: Oh, tapi dari tarif orang-orang yang mau.
0: Iya, yang mau itu. Nah, jadi kita udah lihat, oh ini orang ini. Nah, udah tunjuk aja mereka salah satunya. Nah, kalau aku sih enggak. Kalau aku sih enggak mau jadi pelatih gym. Karena
1: kenapa?
0: Ya karena aku sebenarnya juga mesti harus ini, masih harus diajari juga.
1: Oh, gitu.
0: Oke, nah kalau ngomongin tentang olahraganya Nisa, apa nih kesukaan kamu?
1: Aku sekarang lagi nyoba yoga, Kak.
0: Yoga.
1: Aku itu ya, aku Gen Z FOMO. Karena lagi rame kan. Yang pertama kali aku coba ialah
0: yoga. Tunggu dulu, nanti kita bakal ngobrol lagi yoganya. Okay. Ya. Jangan sampai kepanjangan.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Pro 2 masih sama kami berdua nih.
1: Ya ya ya ya ya ya. Masih sama Ranab dan juga
0: Nisa.
1: Apa nih lagi ngomongin tentang olahraga? Pernah ngelihat enggak olahraga padel?
0: Pernah.
1: Nah, itu gimana sih?
0: Dia tuh hampir sama. Kalau kita lihat-lihat tuh hampir sama kayak tenis lapangan. Tahu enggak tenis lapangan?
1: Oke.
0: Okay. Yang pakai bola yang hijau tuh bola apa namanya?
1: Bola kasti.
0: Iya, pakai bola itu. Nah, dia itu hampir sama. Bedanya ialah di raketnya. Dia lebih kecil dan enggak berjejaring. Dia ada cuman kayak bulat-bulat gitu doang dan lebih tertutup raketnya. Terus mainnya juga di indoor. Enggak kayak tenis lapangan kan outdoor. Kalau dia nih indoor. Terus katanya sih peraturannya juga beda.
1: Beda ya?
0: Iya, lebih beda. Itu doang sih taunya. Tapi tahu enggak di Palangkaraya udah ada?
1: Kamu enggak tahu?
0: Aku tahu.
1: Itu makanya aku nanya kan di RRI.
0: Iya, di Pemancar.
1: Aku tuh masih bingung aja kan ngelihat itu apa sih gedung apa gitu kan ya. Tapi aku belum masuk juga ke dalam.
0: Sama, aku juga belum.
1: Nah, lalu dijawab sama teman-teman itu ini olahraga padel yang sama kayak tenis.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Iya.
0: Kalau katanya media sosial, padel itu tuh olahraganya orang have.
1: Apa tuh?
0: Have itu orang punya.
1: Oh. Masa sih?
0: Iya.
1: Tapi kok lapangannya biasa aja ya?
0: Padel itu kalau di sini, Kak, dia tuh kayak gini, kayak cuman kayak gitu doang. Tapi kalau di luar Kalimantan, oh, memang orang have yang olahraga di situ.
1: Yang cuma ada di Palangkaraya itu satu aja itu ya.
0: Ada kok.
1: Udah ada.
0: Ada yang di Staji yang gor hijau. Itu ada lapangan padelnya juga.
1: Nah, ini masih ini ya, masih rame ya. Kan ada yang namanya dulu tuh futsal.
0: Benar. Sekarang ada namanya mini soccer.
1: Sekarang udah naik ke mini soccer.
0: Iya, aku enggak paham juga sih apa bedanya. Nah, futsal dan mini soccer.
1: Jadi emang sih termasuk olahraga yang paling populer saat ini katanya olahraga padel tadi.
0: Benar.
1: Nah, tahu enggak sih? Ada juga yang namanya sepak bola dan bulu tangkis badminton. Nah, emang tahu, emang itu sekarang lagi ini banget ya, lagi populer juga.
0: Gimana tuh?
1: Dari zaman bahula sampai zaman sekarang tuh masih.
0: Nggak pernah ketinggalan.
1: Nggak pernah ketinggalan. Ya, pernah main voli nggak?
0: Nggak pernah.
1: Ya masalahnya aku juga
0: sakit tanganku, Kak.
1: Gimana?
0: Kayaknya entah karena nggak bisa ya.
1: Ngelihat orang nyemesnya tuh lo takut kadang.
0: Iya kan?
1: Aduh, ya gitu.
0: Bolanya pun menurutku kayaknya sakit deh.
1: Ya.
0: Tapi seru kok, aku suka kok nontonnya.
1: Oke, seru ya. Nah, jadi Tuan Pro 2 kalau ngomongin olahraga yang paling populer tuh ada sepak bola, bulu tangkis,
0: benar.
1: Running.
0: Iya.
1: Lari. Bisa lari enggak sih kamu?
0: Bisa lah.
1: Cepat ya?
0: Lumayan.
1: Kalau aku sih lambat. Nah, aku tuh paling malas kalau disuruh lari.
0: Kenapa tuh?
1: Kenapa? Karena pada orang tuh ngelihat aku tuh ketawa-ketawa gitu kan ya. Karena di sini mungkin tuh agak sedikit membosankan. Jadi kalau ketawa tuh jadi kayak gencok apa tuh?
0: Sama. Aku juga Kak agak kurang pede kalau lari.
1: Benar. Kenapa sih tuh? Jadi risih kan? Itu orang ketawain siapa? Ya kan? Oh, ternyata ketawain kita.
0: Tapi tahu enggak?
1: Malas, ya.
0: Kayak ngomongin lari ini ya. Ada beberapa
1: dari kenyataan.
0: Bukan.
1: Ya.
0: Ada beberapa mungkin ada beberapa orang kulihat di Palangkaraya yang bahkan sering lari itu sampai malam.
1: Iya.
0: Sampai berlarut ke malam. Dan ternyata itu tuh enggak boleh.
1: Ya kenapa?
0: Karena oksigen di malam hari itu sudah beda, Kak. Jadi kalau di malam hari itu katanya oksigen malam hari itu kita berebut sama tumbuhan. Jadi pada di tumbuhan itu kalau malam dia lagi nyerap oksigen malam. Kalau kita lari kita akan rebutan sama tumbuhan dan itu tuh jadi oksigen gak sehat. Itu faktanya.
1: Tapi kan ada rentan waktu malamnya jam berapa sih?
0: Nah, baru aja minggu kemarin aku lihat ada orang yang sampai jam 8-an tuh masih keliling bundaran jalan kaki. Mungkin menurut dia yang penting olahraga aja, ngeluarin keringat. Tapi yang kita keluarin keringatnya itu ialah keringat gak sehat. Karena kita ngirup udaranya yang juga kurang sehat untuk olahraga. Itu.
1: Tapi kita lihat ya teman Pro 2 di Bunda sana tuh, di Bundaran Telawang tuh rame banget ya kan?
0: Iya rame banget.
1: Olahraga malam-malam. Tapi gak sampai jam 9.
0: Enggak. Karena malam minggu kemarin keluar gak?
1: Malam minggu aku di rumah aja sama anak-anak.
0: Karena kalau keluar kayaknya bakal ngerasa deh Palangkaraya malam minggu kemarin rame banget.
1: Acara apa sih?
0: Gak ada acara. Gak ada acara apa-apa, tapi memang di bundaran sampai ke Yosudarso tuh semua rame banget orang. Entah karena awal bulan.
1: Oh ya.
0: Orang bakal jalan-jalan. Bahkan orang-orang dari luar Kalimantan, dari kabupaten tuh banyak pas malam minggu itu. Sampai macet tau.
1: Aku penasaran apa sih yang membuat macet ya.
0: Ya kan gak ngerti.
1: Biasanya kalau malam minggu tuh kan ada yang namanya orang jualan di bundaran besar.
0: Benar.
1: Saat ini udah gak ada lagi.
0: Ada, cuman kalau weekend doang gak.
1: Iya kan Sabtu kan. Kamu Sabtu bilang tadi kan doang. Sabtu.
0: Iya.
1: Mungkin gara-gara itu.
0: Iya mungkin.
1: Atau ada Pak Gubernur.
0: Bisa jadi.
1: Ya, orang-orang terkenal. Gitu. Nah, teman Pro 2. Sebenarnya kalau kita anak muda tuh paling ngefavoritkan olahraga tuh apa sih?
0: Kalau aku ya, aku lagi nyoba yoga.
1: Iya tadi, aduh,
0: kita belum bahas yoga. Gimana sih?
1: Gimana?
0: Aku sekarang anaknya yoga banget. Kalau menurut sebagian orang yoga itu membosankan, tapi di kelas yoga aku ini selalu nyari tempat yang bikin relax. Jadi nggak cuman di ruangan, tapi waktu itu aku pernah pertama kali nyoba di outdoornya Duta Mall untuk yoga, dan itu sore. Jadi sunset sambil yoga, menurutku itu enak banget.
1: Emang di situ aja tempat yoga?
0: Enggak sih, banyak kok.
1: Aku tuh gini loh ya, kayak kemarin tuh cari tempat nge-gym tuh kalau bisa durasi apanya jauhnya dari tempat tinggal tuh ya gak usah jauh-jauh.
0: Gak usah jauh-jauh.
1: Ini dari ujung ke ujung lumayan juga kan, dari kilometer 10 sama juga kalau di kilometer 5 misalkan tuh sampai ke sana.
0: Iya.
1: Gak ada ya di Kutilang gitu, Cilik Riut kan banyak tuh.
0: Kayaknya karena aku FOMO deh kak.
1: Oh, ikut-ikut sama teman-teman ya.
0: Iya. Jadi kayak seru kan. Ala-ala Gen Z estetik,
1: yeah.
0: Bikin video yoga gitu.
1: Emang sih enggak bisa disalahin ya teman Pro 2 dan Nisa. Kenapa? Karena kita tuh kalau hobinya bareng sama teman satu frekuensi tuh bawaannya asik.
0: Benar. Ya. Walaupun kalau kita sendiri kayak enggak seru, tapi kalau udah sama teman-teman tuh rame.
1: Rame. Uh-uh. Ya. Kayak juga kalau di nge-gym tuh kan ada yang bawa teman-teman tuh mereka, tapi jadi ngaruh sama yang namanya latihan mereka.
0: Nah,
1: kalau di tempat yoga kan emang ini memiliki apa ya, perbedaan.
0: Iya.
1: Kalau nge-gym masih bisa main-main, masih bisa main WA, main-main ini, main HP.
0: Benar.
1: Nah, kalau di yoga kan emang harus
0: nggak bisa ketinggalan ya. Dong.
1: Itu berapa menit durasinya?
0: Bisa pilih kok. Aku biasa ngambil yang 1,5 jam.
1: 1,5 jam kamu tanpa.
0: Tapi dia main ada breaknya, ada break. Yeah. Kayak, tapi break kayak pendinginan dikit. Tapi nggak main handphone. Itu menurut aku seru.
1: Seru ya. Jadi kan gini nih, kami kalau misalkan main alat gitu kan, sudah misalkan main alat tuh 10 ini ya, 10 hitungan. Udah.
0: Ya udah main HP
1: gitu kan. Lanjut lagi. Nah, kalau yoga beda ya.
0: Beda.
1: Wih.
0: HP kalau aku HP pas yoga di tripod. Untuk bikin video.
1: Oh, video. Pamer-pamer ya. Manfaat yoga apa?
0: Yang pastinya merilekskan diri.
1: Pikiran ya?
0: Iya, pikiran. Karena dia
1: kamu stres. Perlu yoga. Kan enggak gitu ya. Aku dengar tuh teman-teman tuh, aku mau yoga biar ini, biar bisa menenangkan pikiran. Emang seberapa banyak sih masalah kamu?
0: Apalagi cuman umur iya. belasan, baru 20.
1: Enggak, cuma pomo.
0: Iya, cuma pomo.
1: Aduh, iya, kan gitu ya. Hasilnya apa gitu. Terus gimana ceritanya nih?
0: Jadi aku tapi kamu? Pertama kali memang kayak dapat sih sensasinya tenang. Tapi aku udah dua kali dalam seminggu, enggak, dua minggu, seminggu sekali aku yoga. Habis itu kayak makin sekarang kayak males. Yeah. Karena kemarin FOMO aja. Yeah.
1: Fear missing out ya, apa namanya tuh ya, kepanjangannya?
0: Iya, yeah, fear missing out.
1: Ah, itu tuh
0: FOMO.
1: Ada waktu-waktunya aja.
0: Iya, yeah, benar.
1: Belum lagi mikir jauhnya. Terus menyamakan waktu dengan teman-teman. Coba kalau teman-temannya nggak ada,
0: nggak bisa. Ya kan? Kayaknya aku nggak mau deh.
1: Pikirannya kemana-mana.
0: Iya, mikir. Tapi kalau nya cowok tuh sama nggak sih kak, kayak cewek kalau mau olahraga mikirin outfitnya gimana ya, gitu loh. Apalagi kalau yoga.
1: Iya. Nah kalau iya, makanya tuh cari yang biayanya murah. Kayak gini nih, aku kemarin kan membedakan gitu ya. Ada di tempat gym tuh daerah Kamusana, apa namanya tadi, daerah dekat bandara tuh.
0: Ya.
1: Jadi tuh gak usah dibilang deh, ntar. Jadi misalkan di ini.
0: Aku tahu lagi nih.
1: Iya benar. Jadi kalau nih misalkan contoh aja nih ya, gym A gitu ya. Gym A nih emang ini bang resmi banget kayaknya, orang-orang wah banget gitu ya. Itu harus pakai sepatu lah, ini lengkap lah.
0: Bener.
1: Emang orang ini orang apalah gitu kan ya.
0: Bener.
1: Nah itu segini harganya lumayan. Nah aku milih yang B aja, fasilitasnya biasa, udah bisa pakai sandal nggak apa, bebas aja, yang penting alat-alatnya lengkap. Nah kalau ngebandingin dengan harga yang di apa itu A tadi tuh sama yang B punya aku tuh, kalau sama aja alatnya walaupun beda fasilitasnya, ya fasilitasnya mungkin ada air putihnya asli dari galon asli gitu ya kan, dan lain sebagainya. Kita kan sebenarnya mikirnya udah alatnya aja, efeknya kan sama aja.
0: Benar.
1: Gitu. Ya jadi ya sebenarnya kalau kaum cowok sih mikirnya outfitnya ya udah yang murah-murah tapi sama hasilnya.
0: Aku
1: kalau cewek enggak mungkin.
0: Enggak. Aku sempat dua kali sudah FOMO olahraga loh. Sekarang yoga.
1: Yoga abis
0: waktu itu aku olahraga. Aduh, lari. Waktu itu aku
1: nge-gym nih.
0: Belum belum ada ya. Temannya nih.
1: Iya, jauh ke sana tuh ya.
0: Yang A itu.
1: Wow banget yang benar kulit.
0: Memang
1: tuh.
0: Memang
1: ada
0: benar.
1: Lampu-lampunya.
0: Iya sih.
1: Kayaknya bener. Keren orang berfoto di situ.
0: Iya.
1: Apalagi megang alat tuh gagah banget. Kalau aku tuh sih yang ada berkarat-karatnya sedikit. Oke, ini teman perduan, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol seru ngomongin tentang olahraga. Oh, enggak kerasa ya?
0: Udah
1: mau jam ini, jam 2.
0: Iya benar, semenit lagi.
1: Kita bakal ngobrol apa lagi nih di pukul 14 siang?
0: Di pukul 14 kita Morang bakal idul. Info-info hiburan.
1: Oke. Jadi nantikan kami terus sampai jam 3 sore. Okay.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Halo teman Pro 2.
1: Iya, masih di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Iya.
1: Kita sekarang ada di sesi
0: info hiburan.
1: Info hiburan.
0: Mm-mm.
1: Nah, run dengan liburan tuh sama enggak sih ujungnya ya kan? Hiburan, liburan.
0: Yap.
1: Iya, yang penting menyenangkan kan.
0: Heeh, benar.
1: Iya. Oke, liburan udah pernah kemana aja kamu?
0: Kalau liburan aku sekitar Palang, sekitar Kalimantan kah?
1: Ya, sampai ke luar negeri mungkin.
0: Enggak, aku sampai ke luar pulau aja, ya, sampai ke Jogja. Terakhir aku ke Jogja.
1: Ke Jogja. Mm-mm. Aku udah pernah pergi ke Kamboja, ya kan ya. Afrika, aku mau ke Afrika. Ngeri ya Afrika.
0: Luar negeri udah mana aja kak?
1: Luar negeri udah 8 negara.
0: Wow.
1: Korea, iya kan ya.
0: Keren.
1: Tapi sebenarnya lebih nyaman tuh di negara sendiri.
0: Iya benar sih.
1: Kita sebagai anak muda tuh perlu yang namanya membanggakan destinasi wisata di Indonesia aja.
0: Iya benar.
1: Tadi kamu kemana?
0: Terakhir aku ke Jogja.
1: Jogja apa yang dilihat?
0: Banyak kak. Kak, karena tau gak
1: aku
0: sih?
1: Aku tuh paling ngelihat orang-orang tuh mereka tuh malam-malam ya nongkrong di dekat Jalan Jogja.
0: Malioboro. Oh,
1: Malioboro.
0: Ya nah, kan ya? Tau gak
1: cuma
0: sih?
1: Cuma itu aja. Malioboro.
0: Kata-kata katanya kalau ke Jogja bakal balik lagi. Dan itu nyata.
1: Lu berapa kali sih?
0: Sekali. Tapi kayak kesan yang bikin balik lagi itu ada. Sengangenin itu Jogja. Kemarin aku ke Bukit Bintang. Jadi Bukit Bintang itu kayak ke bukit, ke Gunung Kidul, arah Gunung Kidul.
1: Yeah.
0: Itu view-nya city light. Jadi city light-nya Jogja dari Gunung Kidul tuh sebagus itu, keren banget.
1: Itu berapa jam sih?
0: Kalau dari Jogjanya sekitar setengah jam. Deket kok.
1: Dari sini sampai ke Tangkiling.
0: Iya benar.
1: Setengah jam.
0: Wow. Terus di hari kedua aku ke Prambanan. Pasti kalau orang ke Jogja kalau nggak ke Prambanan ya ke Borobudur.
1: Ya, itu kan ya. Candi Borobudur dan
0: Candi Prambanan. Benar.
1: Pernah sih mau ke Jogja. Tapi pas mau ke situ tuh jadi udah nggak ada lagi ya penerbangan Palangkaraya sekali ya. Sekarang udah nggak ada lagi kan?
0: Sekarang udah ada. Ada kok.
1: Dulu ada ya?
0: Ada. Sekarang Jogja langsung Palangka kan?
1: Sudah ada.
0: Ada. Bukan. Aku kemarin terbangnya dari pas siang pulang Jogja langsung Palangka.
1: Udah.
0: Ada.
1: Enggak stop ya?
0: Enggak.
1: Kira-kira kapan sih berangkatnya? Udah tahun 2026.
0: Kurang tahu sih. Tapi kemarin aku lewat situ kok. Tapi harga tiketnya tuh lebih mahal daripada kita lewat Surabaya.
1: Oke. Palangkaraya Jogja. Jadi kalau misalkan dua kali penerbangan transit tuh Palangkaraya Jogja. Palangkaraya Surabaya Jogja.
0: Palangkaraya Surabaya Jogja.
1: Bukan. Palangkaraya Jakarta gitu.
0: Iya.
1: Kalau dua kali penerbangan.
0: Oke. Tapi sekarang udah bisa sekali.
1: Aku sih dengarnya kemarin tuh bilang udah gak ada lagi. Itu Bali ya?
0: Iya kalau Bali.
1: Bali.
0: Kalau Bali transit.
1: Yang taunya sih aktifnya Semarang. Palangkaraya Semarang ada.
0: Ada.
1: Kalaupun Jogja itu ada hanya mungkin seminggu cuma satu kali gitu.
0: Iya.
1: Nah kan iya kan.
0: Cuma
1: ya?
0: Beberapa kali aja, nggak tiap hari.
1: Nggak balik-balik tetap Palangkaraya karena ini kan tergantung tiketnya juga.
0: Benar.
1: Iya.
0: Harga tiketnya lebih mahal sih, tapi sama aja kalau lewat Surabaya. Soalnya pakai kereta lagi. Bener. Dari Jogja.
1: Kalau hitungannya capeknya juga. Iya. Oke, di situ destinasi wisatanya banyak juga.
0: Banyak banget.
1: Aku tuh kalau liburan tuh lebih enak tuh sebenarnya liburannya cuma di hotel aja.
0: Staycation
1: aja sih.
0: Kenapa?
1: Banyak fasilitasnya kayak kolam renang.
0: Iya sih.
1: Makanya gak usah jauh-jauh ke Banjarmasin yang kayaknya seperti nanti nih. Kayak mall di Palangkaraya kan
0: ada,
1: udah mau ada fasilitas hotelnya, bisa nginap, tinggal
0: plus ke mall,
1: langsung,
0: benar-benar.
1: Jadi aku mikirnya gitu aja sih.
0: Mungkin aku bakal nyoba juga deh.
1: Ya, masalahnya aku tuh adalah salah satu orang yang paling takut namanya penerbangan.
0: Oh gitu.
1: Udah mikirnya negatif aja ya. Ini kita menjemput maut apa gimana sih ini, iya kan?
0: Tapi tau gak, karena aku pertama kali naik pesawat baru bulan Mei tadi. Pertama kali.
1: Ada kejadian?
0: Gak ada sih. So far so good pertama kali penerbanganku.
1: Maksudnya baru kali penerbangan
0: pertama
1: seumur
0: kali.
1: Hidup kamu?
0: Iya, di umur 21 tahun.
1: Baru. Dengan aku kira kamu tuh orangnya udah sering.
0: Enggak
1: gitu.
0: Kak, aku sejauh ini Kalimantan Kalteng Kalsel doang. Sejauh ini barulah Mei waktu itu aku ke Surabaya.
1: Pertama
0: kali. Terus pertama kali aku naik kereta ke Jogja. Kemarin.
1: Perasaan kamu gimana waktu itu baru pertama kali?
0: Jujur deg-degan banget karena dapat cerita-cerita dari orang naik pesawat tuh kayak nanti pas naik itu bisa mabuk, nanti pas turun bisa mabuk. Ternyata tidak seburuk itu.
1: Iya. Aku tuh pernah beberapa kali gitu naik pesawat tuh ada ya mendengung gitu sakit di telinga ya kan. Lanjut lagi pesawat itu kadang dia bisa naik turun.
0: Oh iya benar. Nah,
1: kadang yang turun kita buat kita apa nih? Ya kan? Nah di situ
0: terus yang... kalau kena itu Kak, kalau kena awan.
1: Awan.
0: Geter kan dia. Nah itu berasa. Aku takut juga itu.
1: Ya udah deh, itu pengalaman yang kayaknya bagi aku tuh waduh. Mikir kalau mau jalan-jalan, kecuali kalau urgent banget.
0: Iya.
1: Kalau buat liburan udah deh Banjarmasin aja. Terus kemarin baru ke Banjarbaru ngeliat tuh suasananya nyaman.
0: Nah jalanan di Jogja itu hampir sama kayak di Banjarbaru.
1: Iya. Lebar ya.
0: Iya lebar jalanannya.
1: Suasana Jogja, Jogja apa Jogja sih?
0: Yogyakarta.
1: Jogja. Nah, keinget banget kalau Jogja itu tuh ada apa ya? Aku tuh ingatnya kuliner Jogja tuh banyak banget dan ciri khasnya tuh emang Jogja.
0: Bener.
1: Tapi kenapa ya usaha kuliner di Jogja tuh nggak senyaman di Palangkaraya? Maksudnya gini. Maksudnya yang menjualnya asli Jogja, tapi gak seenaknya yang di Jogja sana.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ngertos gak ya? Misalkan ini warung makan Jogja yang macam-macam yang di Jogja tuh ada, tapi di Palangkaraya ada. Rasanya kayaknya beda gitu ya kan?
0: Iya sih.
1: Bumbunya kah atau gimananya?
0: Gak ngerti kak. Karena tuh gudeg nggak?
1: Nah itu gudeg Jogja.
0: Gudeg kan khas Jogja kan.
1: Rasanya
0: aku
1: beda kan?
0: Iya, sebelum aku ke Surabaya, ke Jogja, aku makan di sini. Terus aku makan lagi di Jogja, dan itu beda.
1: Rasanya lain ya, benar. Bumbunya.
0: Beda. Padahal kan kayak sama-sama orang Jogja, sama-sama gudeg.
1: Ngebandingin juga dengan nasi Padang.
0: Iya.
1: Kalau di Sumatera Barat kata orang sih rasanya enak banget.
0: Iya katanya, beda
1: disini,
0: banget.
1: Di sini beda.
0: Terus aku tuh belum pernah makan nasi Padang yang kayak apa ya, yang di piring, yang di meja kita tuh udah penuh piring. Apa yang kita makan itu yang dihitung gitu kan.
1: Dulu tuh.
0: Karena pernah enggak?
1: Dulu, iya benar.
0: Aku belum pernah tuh.
1: Zaman sekarang tuh udah enggak lagi sih.
0: Iya kan? Udah enggak ada lagi yang begitu. Kalau di Palangka ya.
1: Sekali gini dihitung. Mereka tahu gitu ya. Nah, yang aku rindukannya itu adalah saat penyajiannya tuh si pelayan ya, dia tuh membawa piring yang banyak. Nah, itu sebuah ciri khasnya restonya nasi Padang. Ya, jadi para pelayan tuh pernah enggak kamu ngelihat tuh pelayan tuh megang piring ada 10 atau sampai 12 piring.
0: Tapi yang ditumpuk gitu kan.
1: Iya, ditumpuk gitu sih bikin di meja. Nah, itu tuh yang aku senang banget merindukannya kayak gitu. Nah. Saat ini udah enggak ada lagi kayaknya.
0: Iya, benar-benar. Aku udah kayak beberapa kali aku cari kayak resto-resto nasi Padang tuh enggak ada yang kayak gitu.
1: Ya, tinggal milih bungkus kayak. Iya. Bumbunya sih ya sebenarnya enak, tapi kata orang-orang lidah mereka tuh merasa beda aja.
0: Iya.
1: Ya.
0: Karena mereka sih kalau di sana lebih kuat bumbunya. Kalau di sana.
1: Ya. Berarti apanya tuh teman pro 2 ya kayaknya enggak ada di Palangkaraya. Maksudnya rempah-rempahnya.
0: Rempah-rempahnya benar.
1: Ah, iya, oke. Eh, teman berdua yang pengen gabung di 0811523924, ayo dong cerita-cerita seru di sore ini. Mm-hmm. Ya kita ngobrolin tentang
0: destinasi wisata, hiburan.
1: Nah, Palangkaraya, apa nih tempat wisata yang pernah kamu kunjungin?
0: Pastinya Tangkiling,
1: Bukit Batu.
0: Iya
1: ya kan?
0: Nyaru Menteng. Pernah gak ke Nyaru Menteng?
1: Nyaru Menteng tuh ini sana?
0: Yang di arah Tangkiling juga, Arboretum.
1: Oh, sebelah kanan.
0: Iya.
1: Oke, pernah ngeliat monyet.
0: Iya, benar.
1: Nah, monyetnya kalau kita bawa pisang dia langsung ambil.
0: Iya, dia langsung ambil. Nah, aku suka.
1: Tapi aku takut ya, karena dia bisa menggigit. Apalagi ya?
0: Sekarang tuh banyak yang tempat-tempat kayak mandi-mandi gitu loh kak, kayak Danum Bahandang.
1: Tapi sayangnya
0: apa tuh?
1: Sekarang udah mulai mengering kan?
0: Iya benar.
1: Malah sekarang tuh ada destinasi wisata dadakan.
0: Pantai dadakan.
1: Nah, kalau zaman kami dulu waktu sekolah, orang-orang pada ribut, ayo kita ke Gosong. Ada sebutannya
0: iya,
1: Gosong 1, Gosong 2, itu di mana-mana sih gitu. Terus jalanlah kami kan ya. Itu lokasinya kan di bawah jembatan Kaya.
0: Iya, benar.
1: Aduh, ternyata ini yang kalian bilang.
0: Oh, ternyata itu udah dari dulu namanya Gosong.
1: Dari dulu.
0: Aku malah baru tahu.
1: Dulu ada sebutannya Gosong 1, Gosong 2, Gosong 3. Maaf, ternyata di sebelah sana Gosong 1, di sebelahnya lagi Gosong 2. Nah, jadi sebenarnya teman pro 2, kamu juga harus waspada, hati-hati.
0: Iya, benar.
1: Karena di lokasi itu kan apa ya, kita enggak tahu yang mana titik terendahnya.
0: Bisa
1: membahayakan jiwa kita dan orang lain.
0: Ya, benar.
1: Udah banyak tuh korban-korban.
0: Iya, nah, yang digosong itu waktu itu tahun lalu tuh ada.
1: Nah, dari zaman dulu ya, sampai ada juga yang bunuh diri dari bawah jembatan Kahayan ya kan ya. Mungkin dia mempengen destinasi atau gimana. Nah, tapi jangan sih ya.
0: Jangan deh, jaga diri baik-baik.
1: Eh, tapi kamu ada enggak diajak mau pengen jalan-jalan ke Gosong? Karena ada beberapa juga gitu ya, ngajak ya temannya anakku, nggak boleh gitu.
0: Aku sih yang ngajak.
1: Ngajak pacar kamu.
0: Iya. Tapi kayak ngapain?
1: Karena gini teman berdua, ini kan namanya sudah apa ya, udah penasaran gimana.
0: Benar.
1: Setelah kamu ke situ, ya udah kita pulang aja beb.
0: Kayak ya udah. Ternyata ya udah.
1: Itu namanya destinasi dadakan.
0: Iya benar.
1: Zaman dulu di jembatan Kahayan ada yang namanya ini kapal, apa nama itu ya, kapal itu dia jalan-jalan ke
0: susur sungai.
1: Iya, kapal susur sungai. Kalau sekarang ada nggak sih ya?
0: Ada,
1: masih ada.
0: Startnya dari Pelabuhan Rambang.
1: Oh, di Pelabuhan Rambang.
0: Iya. Kalau dulu startnya di mana?
1: Startnya kalau nggak salah di bawah jembatan tuh ya. Nggak tahu juga,
0: aku juga nggak pernah sih kalau naiknya. Tapi tahu aja kalau itu susur sungai.
1: Jadi sampai ke arah Tangkiling sana.
0: Iya benar.
1: Sungai Tangkiling. Aku mau lihat tuh ternyata sungainya tuh bagus, berwarna ini ya, merah ya.
0: Oh gitu. Kan oh iya ya.
1: Akar-akar pohon, iya kan, yang menghasilkan air yang tuh bersih banget.
0: Benar.
1: Ya, tapi kalau sekarang udah dicampuri sama yang namanya kotoran-kotoran hasil dari ini, apa namanya itu, yang emas tuh.
0: Oh iya, dumping.
1: Daya
0: itu.
1: Penggalian apa namanya itu. Aku jadi lupa juga
0: yang
1: ya.
0: Yang mesin kan, yang di pinggir itu kan kak.
1: Iya.
0: Yang gede.
1: Jadi lagi mendulang emas ya. Kalau mendulang sih nggak apa-apa sih, dulang tuh kayak gini-gini aja.
0: Iya, gini-gini doang. Kalau ini yang mereka yang memang diputerin itu.
1: Iya, ada kapalnya.
0: Iya.
1: Yang menyebabkan yang namanya pencemaran lingkungan.
0: Benar.
1: Tapi kalau ngebandingin teman pro 2, Palangkaraya zaman 2000-an tuh ya, ke 2000. Udah banyak yang namanya perkembangannya. Ya. Jadi makin cinta deh sama Palangkaraya.
0: Contohnya apa, Kak?
1: Hah?
0: Contohnya perkembangannya.
1: Ya kayak mall ada.
0: Benar sih.
1: Terus apa lagi, satu lagi tuh? Selain mall?
0: Yang mana nih?
1: Yang di Yosudarsu tuh apa namanya tuh? yang ya sudah.
0: Oh, Lippo Plaza.
1: Nah, ya, bilang aja Plaza.
0: Nah, iya, Plaza. Ya dulu kan? Aku bilangnya Metos itu.
1: Metos. Naik ya.
0: Jadi Plaza.
1: Ternyata masih ramai juga.
0: Heeh.
1: Jadi teman Pro 2 kalau ngomongin cari kuliner itu ada di Jalan Yosudarso.
0: Bener.
1: Apalagi buat teman Pro 2 yang baru berkunjung ke Palangkaraya lagi dengerin siaran kita, ya, kalau sudah ngomongin tempat kuliner tuh Jalan Yosudarso ujung kanan kiri itu banyak banget ya.
0: Bener.
1: Pilihan menu-menu apa dari daerah mana aja,
0: iya,
1: daerah Manado, bubur Manado,
0: ada dari Makassar,
1: Coto Makassar, iya, bakso apa gitu ya.
0: Banyak.
1: Sampai ke mall.
0: Iya.
1: Plaza. Kamu tau gak di Plaza tuh ada banyak makanan yang hampir sama kayak di mall.
0: Ah, tahu, baru aku buka juga kan?
1: Iya, baru kaget. Ih, ternyata ada sambal apa gitu ya. Kesitulah ya. Ternyata enak juga.
0: Iya. Ya. Sekarang makin berkembang kan,
1: berkembang,
0: dia.
1: Berkembang bener.
0: Banyak store-store yang baru buka.
1: Ada yang bilang entar tersaingi lah. Ternyata enggak.
0: Enggak kok.
1: Ya, karena banyak beragam cara bagaimana biar masyarakat itu tetap bermain-main ke sana.
0: Benar.
1: Oke,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio, pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

0: Hai, teman pro 2, teman terbaik kamu.
1: Dari tadi capek bilang hai terus. Ada gak sih kalimat yang lain ya? Masih di pro 2, teman terbaik kamu. Bareng kita berdua gitu.
0: Iya.
1: Hey, kalau habis siaran ini kamu mau kemana sih olahraga?
0: Aku gak mau olahraga.
1: Oh, gak olahraga ya? Nah, kalau aku di jam kayak gini dari pagi, ada pagi tuh aku tadi nge-gym ya kan. Mm-hmm. Kalau sore aku bakal ini olahraga kardio. Jadi jogging di Hiu Putih Ujung.
0: Oh iya.
1: Pernah enggak sih kamu
0: pernah
1: ke situ?
0: Wah. Sekarang makin rame enggak sih?
1: Makin rame. Jadi kalau sampai malam anak-anak muda sering nongkrong di situ jogging. Ya. Orang-orangnya pun ya biasa-biasa aja.
0: Iya.
1: Beda kayak dibandingin olahraga mereka yang olahraga di
0: Bundaran Besar.
1: Jadi asik aja sih jogging bisa sampai 5 putaran.
0: Iya, benar-benar. Lumayan ya, lumayan luas itu kayak.
1: Lumayan luas banget.
0: Mm-mm.
1: Apa ya, Gia? Suasananya santai.
0: Iya sih.
1: Ya. Jogging, ada yang naik sepeda, ada juga di situ tuh alat-alat olahraganya.
0: Iya, yang kecil-kecilan yang ya. Ya, alat olahraga lah ya.
1: Iya, iya, iya. Maksudnya yang kayak di gym juga, apa namanya tuh enggak tahu, ada dua gitu. Tempat mainnya anak-anak juga ada di situ.
0: Ya, waktu itu terakhir aku ke sana ada kayak yang ibu-ibu senam itu loh. Masih ada enggak sih?
1: Pagi-pagi sih aku ngeliat tuh. Sore-sore juga mungkin ada. Tapi ya mungkin jam-jam 4 kayak gini nanti gitu. Jadi buat teman pro 2, jangan lupa kamu bisa olahraga di Hiu Putih. Emang sih ya Palangkaraya tuh banyak banget tempat-tempat santai buat jogging.
0: Benar.
1: Kayak di ini, di Rujab, sampingnya Rujab tuh kan orang sering juga kan ya.
0: Iya, di Jalan Katamso.
1: Katamso tuh. Ya, apalagi di mana tuh? Di Bunbes Sampah.
0: Di Staji.
1: Staji.
0: Benar.
1: Mana lagi ya?
0: Terus
1: di ini, di Cilikriut dekat rumah kamu tuh.
0: Di kilometer 5. Tuh.
1: Sama juga di sebelahnya.
0: Di mana?
1: Karena mau ke kolam renang.
0: Iya. Itu.
1: Sebenarnya emang di situ adalah titik-titik tempat olahraga yang aman, teman pro 2, daripada kamu jogging ya yang melewati
0: jalanan jalan lintas, besar.
1: Jalan lintas, bayangin aku di Palasu Putu jalan lintas tuh
0: iya
1: hampir
0: sih
1: ditabrak sama truk ya, gara-gara mau cari keringat, malah mau ngasih nyawa sama maut gitu ya. Nah, makanya dari situ tuh aku cari tempat olahraga yang aman.
0: Benar.
1: Karena ada beberapa gitu udah sering terjadi musibah ya, ada yang sampai ketabrak sama pick up.
0: Iya, benar.
1: Nah, emang kita harus hati-hati ya, gengs. Jangan sampai karena kamu mau ini mau sehat tapi malah lain ceritanya.
0: Benar. Nah,
1: jadi celaka gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kalau yang di Hiu Putih itu deket sih ya sama Karanap ya?
1: Deket banget.
0: Makanya situ.
1: Makanya aku senang banget. Soalnya si cantik yang di rumah itu tuh dia harus diajak gitu kan. Dia gak mau sendiri.
0: Iya, benar.
1: Bingung ntar dia kalau sendiri. Dan aku juga gak mau ngajak dia ke gym gitu kan. Tersusah. Oke, emang teman pro 2 ya, sore kayak gini cocok buat kamu buat olahraga.
0: Iya, benar.
1: Jangan kayak Nisa.
0: Enggak, aku olahraga kok.
1: Dia olahraganya cuma pomong. Ya, siapa mau ngajak gitu kan ya. Cowok kamu gimana? Dia suka olahraga apa nih?
0: Dia lari.
1: Oh, lari ya.
0: Bulu tangkis sering. Sama mini soccer. Nah, malam ini dia mau mini soccer.
1: Ngajak kamu?
0: Iya ya.
1: Nonton dong.
0: Nonton aja.
1: Bukan olahraga namanya itu. Itu namanya menambah berat badan. Pasti kamu bakal ngemil
0: ya. Iya, harusnya ya.
1: Emang enak sih ya kalau masih remaja, teman pro 2 kayak kamu-kamu nih yang lagi dengerin siaran radio gitu kan ya. Gak apa-apa, selagi masih muda nikmati aja.
0: Benar
1: gitu ya. Asalkan jangan terlalu berlebih.
0: Iya, benar.
1: Kalau ngomongin kata berlebih itu kayaknya gak bagus. Bukan cuma makanan, minuman,
0: apapun itu apapun yang itu berlebih.
1: Coba kalau kamu boros, kan itu berlebih.
0: Iya, itu berlebih juga. Itu juga hal yang gak baik. Kecuali berlebih uang itu baik ya.
1: Kamu ngapain di sini? Ini kan bukan jam 3. Tapi nggak apa-apa ya, kalau mau pengen foto-foto juga nggak apa-apa. Oke, teman bro dua, semoga menjadi anak muda yang mencintai dunia olahraga.
0: Benar, jadi anak muda yang produktif juga.
1: Kadang ada anak muda tuh yang sukanya scrolling media sosial.
0: Benar.
1: Ya, maunya di rumah aja, di kamar aja.
0: Sebenarnya kalau ngomongin suka tuh kayaknya semua orang suka itu, yeah. Tapi karena kita harus kerja, jadi harus produktif, itu kayak punya pressure, punya tanggung jawab untuk diri sendiri aja, yeah, sih, untuk ninggalin itu.
1: Tapi gini, aku punya teman ya, dia tuh di rumah aja, kan? Aku pas main ke rumahnya kaget dan sangat apa ya, sangat acungkan jempol sama dia.
0: Kenapa tuh?
1: Dia di rumah, ternyata dia punya usaha juga gitu,
0: kan.
1: Dia ada fasilitas internet, ada komputer, ada laptop, ada yang menghasilkan uang.
0: Nah itu ini, itu yang bisa dicontoh.
1: Iya, itu kayaknya bagus kalau gitu. Tapi kalau cuma tiduran aja,
0: iya,
1: ya kan,
0: nggak ada hasilnya.
1: Ya. Jangan mager dong.
0: Benar.
1: Nah, kalaupun kamu bisa seperti kayak temannya, teman Ranap tadi tuh, nah mending kayak gitu.
0: Iya,
1: nah,
0: di rumah tapi menghasilkan tetap.
1: Menghasilkan.
0: Benar.
1: Kadang yang kita lihat itu ternyata
0: nggak selalu benar.
1: Nggak selalu benar apa yang kita pikirkan.
0: Iya, sama. Benar.
1: Ya
0: kan,
1: ya? Oke, jadi buat teman Pro 2, kita harus pamit ya.
0: Iya, ini bentar lagi jam 3. Aku Nisa sama Karana.
1: Oke, kita harus pamit. Udah puas kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Sampai udah mau kering ini apa ini ya. 5 jam menemani teman Pro 2.
0: Iya, benar.
1: Kayaknya kalau ngobrol berdua gini asik ya.
0: Iya.
1: Seru. Kamu pasti ada ketakutan. Itu tadi ada WA itu, eh kamu lagi siaran ya katanya, lucu-lucuan gitu. Emang harus gitu.
0: Iya.
1: Semoga kedepannya Pro 2 bisa dalam 4 depa tuh ya penyiarnya 2.
0: Harusnya ya.
1: Harusnya gitu. Biar keren.
0: Oke,
1: okay, kita pamit ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai jumpa lagi teman Pro 2.
0: Sampai jumpa teman Pro 2.
1: Kami Pro 2 bakal menemani kamu di Spada besok hari.
0: Oh iya, besok hari.
1: Bye bye.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Info Pro 2 tanggal 6 Agustus 2026 hari Kamis. Info Pro 2 diawali dari sinopsis drama Korea Flag Act Cop 2 melanjutkan kisah detektif Jin Yi-soo yang kembali bertugas di unit kejahatan kekerasan setelah menuntaskan pendidikan kepolisian. Pada musim kedua ini, ia dihadapkan pada kasus-kasus kriminal yang lebih kompleks dan harus bekerja sama dengan pemimpin tim terbaru. Beralih kepada informasi kedua, yaitu ada film dari agensi rumah tangga. Film adaptasi novel karya Star Vision Plus ini mengusung genre drama komedi yang bertujuan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk lebih menghargai peran serta hak-hak asisten rumah tangga sebagai pekerja profesional. Ceritanya menyoroti kehidupan perempuan pekerja dengan latar belakang berbeda dan perjuangan RT yang juga harus menghidupi keluarganya sendiri. Film ini disutradarai oleh Naya Anindita dengan naskah yang ditulis oleh Almira Bastari dan Upi. Film ini dibintangi oleh Enzi Storia dan dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 10 September 2026. Itu dia informasi Info Pro 2 kali ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.
1: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Akan ini Ruspan akan menemani sore kalian hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini ada informasi lokal terkait jadwal timnas Indonesia berhadapan dengan Singapura di Piala AFF 2026. Garuda saat ini menempati peringkat ketiga dengan 6 poin, tertinggal satu langkah dari Singapura. Jadi Indonesia wajib menang untuk menjaga peluang menuju semifinal Piala AFF 2026 nih teman-teman Pro 2. Siapa yang dukung Indonesia selama ini dan siapa yang sangat support timnas Indonesia untuk melaju ke final Piala AFF 2026. Saat ini ya Indonesia menempati peringkat ketiga dengan 6 poin, tertinggal satu langkah dari Singapura. Kemenangan menjadi syarat mutlak bagi Garuda untuk menjaga peluang maju ke semifinal. Dua tim teratas setiap grup berhak melaju menuju ke semifinal. Karena itu hasil seri atau kekalahan akan menghentikan perjalanan Indonesia pada fase grup. Jadi ketika Indonesia ingin melaju ke semifinal, otomatis Indonesia harus menang dengan skor berapapun ya untuk melaju ke semifinal, asalkan jangan imbang dan kalah nih teman-teman Pro 2. Oke, itu dia informasi lokal yang dapat Ruspan sampaikan pada sore hari ini. Tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, dimanapun kalian berada, selamat sore. Semoga aktivitas hari ini tidak terlalu melelahkan ya. Yang lagi di jalan ataupun yang sedang pulang kantor, tetap berhati-hati di jalan, karena keselamatan adalah yang paling utama. Oke, tak terasa ya kita sudah berada di bulan Agustus di tanggal 6. Kira-kira 11 hari lagi kita akan melaksanakan 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan Indonesia. Oke, sore hari ini Rusman tidak sendiri, ada
1: Tasya.
0: Ada Tasya seperti biasa ya. Kali ini kita ngomong-ngomong soal bulan Agustus nih ya. Biasanya kalau di bulan Agustus tuh ada dua hal yang menarik.
1: Lomba
0: yang pasti adalah lomba. Biasanya kira-kira sekarang nih kayaknya panitia-panitia komplek lagi musyawarah nih, mau ngadain apa ya kira-kira. Untuk masalah lomba ya, terkadang aku ada satu lomba yang selalu ingat di kepala aku nih, katanya.
1: Apa, Kak?
0: Lomba karepe air.
1: Karepe.
0: Jadi itu kayak estafet. Pernah lihat Kak di media sosial yang belakang-belakangan gitu ada air di baskom diisi,
1: ditumpahin ke belakang.
0: Aku pernah ikut dan itu adalah lomba pertama yang aku ikutin setelah aku dewasa. Dan itu adalah lomba yang paling kocak.
1: Kenapa tuh?
0: Karena nggak menang tapi basah kuyup semua. Karena kan air ya, air, dan airnya itu nggak air putih nih kata Syah, tapi dikasih pewarna merah, kayak pewarna apa sih, pewarna makanan. Ya warna makanan. Jadi isi baskomnya tuh gede. Jadi ketika kesimbur nggak masuk airnya ke baskom teman yang di belakang, habis basah kuyup.
1: Aku pernah ikut lomba itu.
0: Pernah. Ikut di mana?
1: Aku dulu pas SMK.
0: Pas SMK. Lomba itu ya?
1: Iya, lomba estafet air.
0: Estafet air. Jadi kalau bahasa yang tahun kemarin

0: kan untuk karepe ya. Jadi dia karepe. Banyak sih lomba-lomba yang menurutku di bulan Agustus untuk memeriahkan hari kemerdekaan itu banyak yang lucu-lucu. Terus yang aku notice itu salah satunya itu. Mungkin kata saya pernah ikut lomba yang lain selain dari estafet air tadi?
1: Pernah, tapi dulu pas dulu banget kalau dewasa gini aku enggak pernah.
0: Karena jarang ya. Dulu pernah ikut lomba apa tuh?
1: Dulu untuk... banyak sih, aku ikut tarik tambang, terus ambil koin di buah gitu, buahnya digantung, terus ngambilnya pakai gigi.
0: Pakai mulut ya?
1: Pakai mulut, ditarik. Habis itu masukin paku dalam botol.
0: Itu biasanya paling banyak diminati ya, oleh anak-anak.
1: Ada banyak sih.
0: Nah, ngambil koin, koinnya tuh ditancepin di buah nggak?
1: Iya, di buah jeruk Bali yang gede itu, itu. Terus dilumurin sama coklat.
0: Oh, kirain jadi, aja durian tadi buahnya.
1: Nah, jadi kalau pas itu ngambilin kan pasti celemotan ya kan?
0: Betul. Untung coklat ya.
1: Iya, untung coklat.
0: Kalau di komplek aku dulu bukan coklat kata sih ya.
1: Apa?
0: Tapi oli.
1: itu enggak sih panjat pinang.
0: Panjat pinang kan biasanya, tapi kemarin itu tapi itu untuk dewasa ya, bukan untuk anak-anak. Jadi oli. Jadi di buahnya itu dilumurin. Oh, tapi buahnya waktu itu buahnya buah pepaya.
1: Oh.
0: Buah pepaya, tapi dilumurin sama oli. Jadi tapi yang ikut itu bukan anak-anak, tapi bapak-bapak. Di komplek aku tuh banyak yang ikut lomba tuh bapak-bapak. Jadi gabung biasanya kalau ini udah final nih, kan bedakan kelompok kecil dewasa sama orang tua. Jadi kalau udah final digabung semua tuh ramenya minta ampun.
1: Enggak dikategorikan
0: khusus
1: anak-anak.
0: Tapi gitu. Emang kalau sudah masuk final emang dapat hadiah. Jadi enggak ada juara 1, juara 2, juara 3. Kalau udah masuk final aja udah dapat hadiah.
1: Langsung.
0: Jadi enggak ngincar 1 2 3, yang penting menang aja dulu. Jadi waktu itu aku ada notice lomba. Ya lomba itu tadi ngambil koin dari buah tadi. Buahnya waktu kan ditutup tuh mat. Ditutupkan matanya. Waktu itu ada bapak-bapak yang dia saking semangatnya, saking excitednya dia ikut lomba itu. Dia tuh lari dari garis start sampai ke tempat si buah itu tadi. Dia sampai nyeruduk situ buah.
1: Kepetok.
0: Betul. Dan buahnya hancur. Jatuh.
1: Ya, enggak main dong.
0: Enggak main.
1: Ya.
0: Jadi
1: itu buahnya cuma ada satu.
0: Buahnya kan satu-satu kan tuh. Satu-satu. Jadi buahnya pecah. Terus diganti sama buah mangga yang kecil. Tapi enggak bisa ngambil dia karena dilumurin oli kan. Emang bapak-bapak tuh kalau bapak-bapak di komplek aku tuh dia
1: agak ekstrim,
0: agak rame. Terus ada ini juga kata si aku sering lihat di media sosial ya. Biasanya yang kor-kor itu ya. Ada lomba balap karung tapi pakai helm.
1: Oh, ada aku lihat.
0: Dia balap karung tapi pakai helm.
1: Itu seru, kalau jatuh enggak sakit.
0: Enggak sakit, oleh kepalanya pakai helm.
1: Iya.
0: Bahkan ada helmnya dibalik. Helmnya. Kalau di komplek aku dulu helmnya dihias kata saya.
1: Oh, harus dihias.
0: Harus dihias. Sampai karung-karungnya dihias. Jadi karungnya bawa sendiri.
1: Oh, enggak disediain.
0: Enggak. Tapi itu kalau udah masuk final. Jadi yang menang itu dari hiasannya. Jadi bahkan dulu ada yang sampai pakai apa sih kalau di sini namanya sarung ya, tapi gitu kayak Superman. Jadi Superman jongkok helm. Asik tuh kalau lomba-lombanya. Aku pernah ikut itu. Dan aku juara 2. Kenapa aku jadi juara 2? Karena aku tabrakan sama yang juara 1. Kan gelap loh waktu itu kaca helmku tuh gelap.
1: Iya.
0: Jadi tabrakan sama yang juara 1.
1: Harusnya juara 1.
0: Harusnya aku juara 1. Tapi yang juara 2 ini aku di belakang mau nyalip.
1: Tapi ketabrak.
0: Akhirnya dua-duanya tuh guling-guling karena kan emang karungnya diikat.
1: Diikat.
0: Iya. Jadi emang enggak bisa gerak, yang penting bisa lompat-lompat jongkok-jongkok gitu kayak kodok gitu. Itu tapi itu yang asik menurut aku.
1: Enggak,
0: itu di pasir. di pasir tapi
1: pasir juga bisa luka sih.
0: Bisa jadi, kecuali pasirnya agak keras ya. Itu sih yang paling lomba yang paling aku pernah ikut yang seru. paling seru. Wah, tuh dapatnya

0: cuman mie doang. 5 bungkus.
1: Enggak
0: dapat yang lain, tapi rame, asik. Ya, bahkan betul, bahkan aku sama bukan teman-teman aku yang lomba itu dan akhirnya aku kenal.
1: Dari yang enggak kenal.
0: Dari yang enggak kenal hingga jadi kenal gara-gara cuman tabrakan doang pas waktu lomba. Aduh, sangat ditunggu-tunggu sekali untuk tahun ini apakah ada inovasi baru apa imajinasi baru.
1: Game baru.
0: Kayaknya untuk 17-an nanti bakalan muncul kor-kor lomba-lomba 17-an Agustus nih.
1: Pasti sih.
0: Oke, teman-teman Pro 2, saat ini kita setelah ini kita akan break dulu. Nanti kita akan bahas lebih banyak terkait lomba 17 Agustusan yang unik dan seru. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang Bu kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
0: Saya borong semua ya Bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
2: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan dan
1: Tasya.
0: Tadi kita udah ngomongin berbagai macam lomba 17-an. Tapi aku teringat nih ke Tasya, ada satu lomba. Menurut aku ini adalah lomba pengikat tali baik.
1: Apa tuh?
0: Kenapa aku bilangnya pengikat tali baik? Karena lomba ini adalah salah satu lomba yang paling diidam-idamkan Pak Sutri, yaitu lomba menggendong suami. Aduh tuh, asik. Aku pernah menyaksikan langsung ya lomba menggendong suami di komplek aku itu. Waduh, sumpah tuh bikin ketawa minta ampun. Karena terkadang ya ada mohon maaf ya teman-teman berdua, bukan kita body shaming. Karena ada suaminya yang kecil, istrinya yang besar. Ada juga istrinya yang besar, istrinya yang kecil, suaminya yang besar. Waktu itu, ada sepasang ya, dua pasang. Jadi yang satu laki suaminya kecil, istrinya yang besar. Yang satu lagi istrinya kebalikannya. Jadi mereka itu balapan.
1: Terus yang menang siapa?
0: Dan yang akhirnya yang suaminya kecil ini nabrak sama suaminya yang besar. Dan akhirnya jungkir balik tuh berempat. Itu aduh aku kalau ngebayangin itu ya, aduh ngakak kita ampun tuh. Karena ini kan yang lain itu ya udah ketinggalan sama mereka dua nih, tinggal mereka berdua. Jadi udah hampir finish ya, kira-kira 10 meter lagi oleng
1: keduanya
0: oleng. Jadi
1: keberatan,
0: jadi
1: mungkin
0: jadi nabrak ini nak, kayak orang tabrak motor
1: ya,
0: sumpah itu aku kalau ingat itu ya ketawa tuh minta ampun. Jadi orang-orang yang nonton di lapangan itu
1: ketawa
0: semua. dan anehnya yang mereka yang ikut lomba ini ikut ketawa juga.
1: Mungkin lucu ya.
0: Lucu.
1: Ngetahuin diri sendiri.
0: Jadi aku dari kemarin aku ada lihat di medsos juga. Oh, kayaknya udah mulai ini lomba-lomba 17-an ini. Dan aku lihat ada lomba apa? Gendong suami. Wah. Kayaknya ini seperti ceritaku yang tahun kemarin. Dan akhirnya mereka enggak kuat dan mereka nyerah. Dan akhirnya dua-duanya juara satu. Dua-duanya juara satu.
1: Bisa gitu.
0: Bisa. Karena enggak apa? Apa namanya ya? Mereka nyerah dua-duanya. Enggak kuat lagi karena
1: terus
0: emang jauh.
1: Yang lain gimana? Ah. Pemainnya cuma mereka berdua gitu.
0: Yang lainnya udah kalah, dia jatuh. Karena kalau jatuh kan kalah. Iya. Jadi dua-duanya jatuh dan akhirnya kesepakatan waktu itu adalah emang mereka dihadiahi juara satu. Dan hadiahnya adalah yang satu kipas angin, yang satu rice cooker. Tapi rice cooker yang kecil. Jadi adil.
1: Yang
0: jadi
1: buat
0: anak kos-kosan itu yang biasanya bisa untuk beras seperempat apa setengah kilo lah kalau nggak salah. Pokoknya itu. Dan akhirnya mereka juara satu.
1: Syukurlah. Tidak sia-sia.
0: Tidak sia-sia berjuang mereka. Jadi aku kalau ingat itu ya Allah, ngakak yang kita pun. Jadi itu posisinya hari Minggu pagi ya, habis jalan sehat. Jadi langsung lomba-lomba. Waktu itu emang rutenya pendek cuman muter. Jadi sampai 3 kali putaran dan yang ketiga itu adalah menang. Waktu putaran ketiga peng,
1: tumbang.
0: Mungkin yang satunya kecapean, yang satunya enggak kuat.
1: Iya, bisa jadi.
0: Waduh, itu salah satu lomba yang mungkin masih terngiang di kepala aku ya, karena emang lucunya, ya Allah, sumpah. Mungkin tahun ini apakah akan lucu seperti tahun kemarin, kita masih belum tahu ya. Mungkin kata Tasya masih ada lomba-lomba yang teringat di kepala yang momen lucu paling.
1: Aku sih nggak ada yang lucu ya, Kamal. Aku luka.
0: Luka. Ternyata berita duka ya.
1: Kalau aku tuh pernah SD ikut lomba. Lombanya itu kayak berlima orang atau lupa aku, pokoknya maksimal lima orang deh.
0: Lomba apa tuh?
1: Ya lombanya kayak satu orang masuk di dalam karung, tapi itu satu kelompok gitu, sarung ya kan?
0: Oh sarung.
1: Sarung. Jadi sarung itu kan gede kan. Jadi dimasukin lah 5 orang di dalam sarung itu. Terus kayak lari buat ke finish depan. Nah itu karena banyak, karena dempet-dempetan ya kak. Jadi tuh pas jalan ke ini sama kaki yang lain, jatuh deh.
0: Tabrakan.
1: Enggak, iya deh tabrakan, tapi tabrak di satu kelompok
0: itu. Satu kelompok. Jadi kayak adu kekompakan ya.
1: Aku pernah
0: lihat lombanya.
1: Iya.
0: Dan ternyata berita duka ya.
1: Itu sih sakit sih. Jadi karena udah ada kayak gitu kan, jadi enggak diulang lagi ada lomba yang kayak gitu.
0: Aku kalau lomba, kalau luka ya, aku pernah lomba ini sih, apa itu namanya, panjat pinang. Susah bilangnya sih. Tapi panjat pinangnya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi khusus, emang khusus anak-anak dewasa. Jadi waktu itu aku naik, aku paling bawah ya, walaupun badanku agak kecil, tapi badanku yang paling gemuk gitu. Teman-temanku kurus-kurus, jadi aku yang paling bawah. Otomatis kan aku yang nahan. Waktu itu aku ada apa sih namanya, jadi pohon pinangnya itu waktu itu yang di bawah itu nggak kena lumuran oli.
1: Di atasnya doang.
0: Jadi mungkin bekas badan ya mungkin, jadi luntur, gak disimur oli sama panitia. Jadi ada waktu itu aku ketusuk durinya pohon pinang. Karena kan kegesekan tangan, kan harus dipeluk. Jadi tiba-tiba waktu itu tanganku berdarah di sini. Tapi membuahkan hasil, kami
1: menang.
0: Waktu itu kami dapat uang. Dapat uang waktu itu sama
1: dapat barang sama
0: mie satu dus.
1: Lumayan
0: karena emang donaturnya adalah orang kaya. Tapi yang ngomong-ngomong soal 17-annya, terkadang 17-an ini bukan sekedar hiburan, yaitu melainkan sarana untuk mempererat kebersamaan, menumbuhkan rasa nasionalisme, mengenang perjuangan pahlawan, dan melatih nilai-nilai mental seperti sportivitas, kerjasama, serta pantang menyerah dalam bantuan kegembiraan. Kira-kira kata Sya ada apa nih? Kira-kira untuk 17 Agustus tahun ini apa sih harapannya?
1: Harapannya semoga apa ya kak, semoga ramai aja sih kayak yang tahun-tahun sebelumnya, terus nggak ada yang saling ini ya, marah karena kalah, karena cuman game tuh,
0: karena cuman untuk memeriahkan. Karena yang paling terpenting kita adalah untuk menjaga tali silaturahmi dan kebersamaannya. Oke teman-teman Pro 2, terima kasih untuk Katasya. Dan tetap stay tune di RRT Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah ini bakalan banyak info update, dari info hiburan, info musik, dan musik-musik terupdate dan terup to date yang ada di mancanegara dan lokal. Tetap di 92,4 FM RRT Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai teman Pro2, kembali lagi bareng aku Ruspan di sore ceria sore hari ini. Ternyata sore hari ini sangat cerah ya teman-teman Pro2. Kali ini ada informasi dari dunia hiburan perfilman, yaitu Habib Ja'far hadirkan keresahan anak muda melalui film Seni Merayu Tuhan. Habib Ja'far segera menyapa penonton lewat film Seni Merayu Tuhan yang diadaptasi dari buku terlaris karyanya. Film ini mengangkat perjalanan anak muda dalam mencapai makna hidup sekaligus memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dalam proses pengembangannya ya, Habib Ja'far tidak hanya memberikan izin adaptasi bukunya, ia juga terlibat sebagai pengembang ide dan supervisor skenario bersama tim Wahana Kreatif agar pesan yang dihadirkan tetap sesuai. Habib Ja'far mengatakan sejak awal ia meminta agar tokoh utama tidak digambarkan sebagai sosok yang sempurna. Menurutnya karakter yang penuh kekurangan justru lebih dekat dengan realitis yang dihadapi banyak anak muda saat ini. Film Seni Merayu Tuhan dibintangi oleh Ari Irham, Lutesha, Ricky Diah, Tokorian. Habib Ja'far juga terlibat sebagai pemain bersama Ari Kriting, Sita Nursanti, Onadia Leonardo, dan Alfiandi. Film yang diproduksi Salman Aristo dan Sigit Pertama ini menjadi debut sutradaraan Kesa David Lukman Shah. Seni Merayu Tuhan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Agustus 2026. Jadi catat nih teman-teman Pro2 yang tahu dengan Habib Ja'far, mungkin fans sama Habib Ja'far, beliau sedang merilis sebuah film yang dengan judul Seni Merayu Tuhan. Bakalan tayang di bioskop mulai 13 Agustus. Hari ini 6 Agustus ya. Mungkin satu minggu lagi. Jadi tetap catat ya teman-teman Pro2 untuk jadwal penayangannya. Oke, tetap stay tune di RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di sore hari yang sangat indah dan sangat menawan ini ya, di langit Kalimantan yang pastinya. Kali ini ada informasi menarik dalam dunia permusikan, yaitu Kemenbud akan hadirkan Museum Musik Indonesia di Bandung. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah tengah merintis pembangunan Museum Musik Indonesia sebagai pusat peletakan sejarah musik nasional. Museum tersebut diharapkan menghadirkan perjalanan musik Indonesia dari masa awal hingga perkembangan industri musik modern saat ini. Ia mengatakan Museum Musik Indonesia direncanakan memanfaatkan bekas gedung Jiwasraya di Jalan Asia Afrika, Bandung. Hal ini mengingat sebelumnya gedung tersebut telah lama tidak digunakan untuk warga Bandung. Selain pembangunan museum, Kementerian Kebudayaan rutin menghadirkan program Harmoni Zaman. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada para musisi lintas generasi. Program tersebut mempertemukan penyanyi era 1970-an, 1980-an, dan 1990-an hingga mantan penyanyi cilik dalam satu panggung bersama. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut menjadi ruang apresiasi lintas generasi untuk merayakan perjalanan panjang musik Indonesia. Jadi museum ini diperuntukkan untuk para musisi dari era 1970-an hingga musisi generasi modern saat ini. Itu dia informasi terkait musik ya teman-teman berdua. Jadi tetap stay tune karena bakal ada info musik dan info update dan terupdate info musik. Dan kok agak belibet ya teman-teman berdua. Jadi setelah ini bakalan ada info musik dan info terupdate di mancanegara, lokal, dan yang lain-lainnya. Jadi tetap stay tune di Ready Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Bagaimana kabarnya di sore hari ini teman-teman Pro 2? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Ruspan selalu mendoakan kalian agar kalian selalu sehat, karena kesehatan itu mahal ya teman-teman Pro 2. Kali ini ada informasi dari dunia perfilman, yaitu film 4 musim Pertiwi siap tayang perdana di TIP 2026. Film terbaru yang disutradarai Kamila Andini, 4 musim Pertiwi akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Film tersebut terpilih masuk dalam program Centerpiece, salah satu program utama festival yang tahun ini menampilkan 54 film dari 50 negara. Wow, sangat keren sekali ini. Ternyata film Indonesia juga masuk dalam kancah internasional. Selain mengawali perjalanannya di festival internasional, 4 musim Pertiwi juga telah dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Film ini diharapkan melanjutkan kiprah Kamila Andini yang selama ini konsisten membawa karya-karya Indonesia ke panggung perfilman dunia. Jadi kita selalu support ya teman-teman Pro 2 untuk dunia perfilman Indonesia agar tembus. Selalu di kok tembus selalu sih bercanda ya, agar selalu nama-nama film Indonesia itu harum di mancanegara. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
0: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini ada informasi yang sangat menarik ya, yaitu dalam dunia perfilman Marvel, yaitu ada Spider-Man Brand New Day jadi film terlaris 2026 dalam sepekan. Spider-Man Brand New Day mencatat rekor pendapatan tertinggi tahun 2026 dengan meraih $1,155 million dalam 7 hari pertama perilisan. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya ini menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun 2026. Pendapatan terdiri dari $449 juta dari pasar domestik Amerika Serikat dan $706.3 juta dari pasar internasional. Kesuksesan besar Spider-Man Brand New Day menunjukkan kuatnya minat penonton terhadap film superhero. Pencapaian ini sekaligus memperkuat dominasi Marvel dan Spider-Man dalam industri hiburan global sepanjang 2026. Kira-kira teman Pro 2 sudah pernah nonton atau sedang booking tiket atau yang ingin nonton, segera nonton karena film ini sangat menarik ya, karena kita flashback kepada pemeran utama Spider-Man yaitu Tom Holland. Oke, teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

ke waktu senja. Jadi bagi teman-teman yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Mungkin teman-teman yang masih dalam perjalanan jauh boleh menepi untuk beristirahat sejenak. Karena di waktu sore ini sangat enak untuk kita bersantai ya teman-teman Pro 2. Sekalian Usman ingin menginformasikan di jam 17 lewat 25

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Hai hai teman Produk, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini setelah ini kita akan relay Pro 1 Palangkaraya ya, untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan azan maghrib. Oke, teman-teman tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Tisiana Sari, selamat mendengarkan.

diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya.
1: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini Ruspan ingin menyampaikan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga teman-teman Pro 2 di luar sana selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Yang menggelap menjadi semakin kental.

Selain berdoa, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati dengan berbagai kegiatan dan tradisi. Tradisi Ampiang adalah tradisi turun-temurun yang terus dilestarikan saat peringatan Maulid Nabi. Tradisi Ampiang di Kudus, Jawa Tengah, dilakukan dengan menyiapkan semacam arakan. Arakan tersebut berisi makanan yang dihiasi dengan kerupuk atau biasa disebut ampiang. Kemudian arakan itu diarak keliling desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kudus. Dalam arakan yang dihiasi ampiang, di dalamnya bisa ditemui nasi kepal khas Kudus. Nasi kepal adalah nasi yang dibentuk bulat yang dibungkus dengan daun pisang atau daun jati. Masyarakat Kudus percaya bahwa nasi kepal dianggap sebagai bentuk sedekah. Selain itu, nasi kepal diharapkan bisa menjadi pintu berkah dari Tuhan ke hambanya. Tradisi Maulid Nabi di daerah, cermin persatuan dan keberagaman Indonesia. Mari kita lestarikan bersama.

Esensi Buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, masih bersama aku Ruspan. Kali ini Ruspan ada informasi nih. Siapa sih yang enggak pernah nonton si Unyil? Pastinya pernah dong, karena si Unyil ini adalah salah satu karya audiovisual paling ikonik ya di Indonesia. Karena informasinya PFN perkuat pelestarian warisan budaya bangsa melalui kolaborasi si Unyil. PT Produksi Film Negara PFN terus memperkuat komitmennya dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia melalui pengembangan karakter legendaris si Unyil sebagai salah satu karya audiovisual paling ikonik. Ini telah menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Si Unyil kembali diperkenalkan kepada publik melalui kolaborasi bersama Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen VFN untuk menghasilkan karya-karya legendaris. Indonesia tetap hidup, relevan dan mampu menjangkau generasi baru. Bagi PFN, pengembangan si Unyil merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa agar terus hidup di tengah masyarakat melalui berbagai kolaborasi strategis. PFN ingin memastikan karakter-karakter ikonik Indonesia tetap menjadi ruang belajar, ruang bermain sekaligus ruang kebersamaan bagi generasi masa kini dan masa depan. Dan si Unyil akan tayang kembali di TV-TV nasional Indonesia. Oke, sekalian Ruspan ingin menginformasikan di pukul 18.15 nanti akan ada informasi BMKG. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Vira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Saatnya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Halo Kak Chandra, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore, oke Kak, dipersilakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih, selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Jumat 7 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Chandra. Selamat sore dan sampai jumpa. Nah, itu dia perakiran cuaca dari BMKG untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Tetap stay tune di 92,4 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Tadi kita telah mendengarkan lagu yang berjudul Badai Telah Berlalu dari Discoria. Sebuah karya yang membawa nuansa optimis ya, tentang bangkit setelah melewati masa-masa sulit. Lagu ini ternyata teman-teman Pro 2 memadukan sentuhan pop dan disco khas Discoria dengan aransemen yang hangat dan penuh semangat. Dan yang teman-teman Pro 2 perlu ketahui, lagu ini menggambarkan bahwa setiap kesulitan akan berlalu. Setelah menghadapi berbagai tantangan, akan selalu ada harapan, kesempatan baru, dan alasan untuk kembali melangkah. Karena itu lagu ini sering dianggap cocok sebagai penyemangat atau soundtrack untuk memulai lembaran baru. Wow, sangat inspiratif ya lagu dari Discoria, Badai Telah Berlalu. Oke, next kita, setelah ini akan ada lagu dari Bilal Indrajaya dengan judul Niscaya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Tadi kita telah mendengarkan lagu Benderang dari Biru Baru. Lagu ini dirilis pada 19 November 2021 sebagai single di bawah Juni Record. Makna lagu Benderang adalah tentang rasa syukur atas kehadiran seseorang yang menjadi cahaya dalam hidup. Sosok tersebut tidak harus pasangan, tapi bisa juga sahabat, keluarga, rekan kerja, atau siapapun yang selalu hadir saat kita kehilangan arah. Lagu ini menggambarkan seseorang yang menjadi tempat pulang, penyemangat, dan penuntun ketika hidup terasa gelap. Oke, next kita ada lagu Kamu Bukan Sejarah dari Dinda Gania. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Bagaimana nih malam harinya? Apakah ada yang sedang beristirahat atau ada yang sedang mau beraktivitas kembali ya? Oke, Ruspan ingin menginfokan ya bahwa Ruspan akan menemani kalian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune di Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Seperti biasa ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan relay Pro 2 dengan program MLC Music Lab Chat yang akan disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia. Dengan malam hari ini dengan hostnya Kak Edit dan bintang tamunya ada dari Baranagata. Tanpa berlama-lama lagi, tetap stay tune di Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini teman temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Wede. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seru juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Editama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
3: Halo,
2: what's up bro?
3: Teman pro 2.
2: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
3: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
2: Betul. Udah kenal ngobrol dikit.
3: Semoga Mas Edit juga sehat.
2: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
3: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
2: Gedangan.
3: Yang tahu Gedangan?
2: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
3: Yes, anggap aja Surabaya.
2: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
3: Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya coret kok.
2: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya. Single terbaru.
3: Betul banget.
2: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
3: Kalau single sebenarnya kedua.
2: Oke.
3: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
2: Oh.
3: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
2: Oh wow.
3: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
2: Wih, gitu. Seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
3: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
2: Benar.
3: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
2: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
3: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
2: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
3: Cek,
2: yang
3: cek.
2: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
3: Halo. Sorry.
2: Alright.
3: Maaf.
2: Oke. Aman.
3: Kayaknya ada something ya.
2: Iya. Biasa lah ya. Namanya juga.
3: Tadi sampai mana ya?
2: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023,
3: betul,
2: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
3: Tapi masih nulis kok. Masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
2: Oke. Okay, gitu. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
3: Bulan Februari.
2: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
3: Beda.
2: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
3: Yes, EP perdana.
2: Wih, seru.
3: Terus rilis lagi ini single lah.
2: Benar.
3: Semoga kalau bisa album ya.
2: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
3: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
2: Oke. Okay,
3: jadi okay, aku okay. Pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
2: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
3: Ya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh. Gitu.
2: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak betul. Diracunin gitu kan.
3: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
2: Oh iya, wow.
3: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
2: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
3: Cinta banget
2: gitu
3: sih jatuhnya sekarang, cinta banget.
2: Lah. Alright. Berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
3: Kelas 2 SD.
2: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
3: awalnya,
2: aja?
3: Awalnya piano dulu.
2: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
3: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik
2: bener,
3: gitu ya.
2: Bener.
3: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
2: Oke.
3: Okay. Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
2: Oke.
3: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen bener belajar gitar. Serius, belajar ya.
2: Oke. Okay. Akhirnya les juga.
3: Gitu.
2: Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
3: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
2: Oh, oke. Okay.
3: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
2: Oh, I see.
3: Pengen Ungu, Pak, gitu.
2: Yeah.
3: Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh.
2: Oh, belajar terus ya. Iya, gitu. Iya sih. Itu seru sih. Itu seru sih.
3: Seru tuh.
2: Benar-benar. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada betul, segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu klasik kan.
3: Juga.
2: Benar. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
3: Yes.
2: Seru, itu seru, seru, seru, seru.
3: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
2: Bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener. Tapi oke, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
3: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
2: Wow, seru-seru seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
3: Aku main gitar aja.
2: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
3: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
2: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke. Okay.
3: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu.
2: Betul.
3: Coba dengerin nih John Mayer. Oke, oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
2: Oke, okay. Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
3: Belum.
2: Oh, belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
3: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 okay lah.
2: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi tulisan pertama enggak itu? Oh enggak ya?
3: Enggak.
2: Kenapa gak dirilis bro?
3: Untungnya didengerin terus ya. Jadi
2: okay
3: setiap hari aku dengerin makin makin cringe, makin sampah, makin
2: iya sih.
3: Oke, enggak jadi deh gitu.
2: Oke. Benar sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan.
3: Yes.
2: Benar kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1 2 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
3: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya okay. 2023 ke 2019 itu
2: lumayan tuh.
3: Terlalu panjang ya untuk
2: bener, bener, bener.
3: Rilis tuh gitu.
2: Iya, yeah, yeah.
3: Ya udah deh rilis deh.
2: Oke.
3: Terlalu buang-buang banyak waktu.
2: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
3: Kan, tapi kadang ego juga kan jadi
2: ya,
3: kita ini
2: bener
3: anu nggak maju nggak gitu deh. Ya manusia ya,
2: bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
3: Bulan Juni.
2: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Mm-hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Dan buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
2: Yes.
1: Nih ada tak tersampaikan.
2: Mau 2 bulan harus.
1: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
2: 2 bulan.
1: Cepet banget rasanya ya, udah Agustus aja nih
2: bulan.
1: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
2: Agak bingung juga ya.
1: Bener.
2: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
1: Benar.
2: Kepikiran juga.
1: Benar. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
2: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
1: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
2: walaupun, nih? Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
1: okay.
2: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah enggak ketahan.
1: Oke.
2: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
1: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo?
2: Halo.
1: Oke.
2: Aman nggak bang?
1: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
2: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
1: Oke. Okay.
2: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
1: Oke.
2: Okay. Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
1: Oke.
2: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
1: Oh, oke.
2: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
1: Iya, benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
2: Betul.
1: Wow.
2: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
1: Oke. Okay.
2: Aku ngelihat oh ya. Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
1: Oke, okay, shout out buat Ega ya. Oke. Okay.
2: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
1: Oke.
2: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
1: Oh wow, oke, iya itu.
2: That's why itu. Halo?
1: Iya.
2: Itu ada di liriknya sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
1: Oke.
2: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
1: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
2: iya, jangan sampai
1: ya.
2: Teman-teman semoga sehat semuanya.
1: Benar. Maksudnya kayak semoga wah, ini sehat semua, sebagai ya. Perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
2: Iya. Yes.
1: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
2: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih
1: kita juga. Benar.
2: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
1: Benar.
2: setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
1: Wow.
2: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
1: Iya, yeah, yes.
2: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
1: Ah, itu tadi. Dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
2: Betul-betul,
1: jangan sampai. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
2: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
1: Okay.
2: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya. Jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, gak ada gak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak wow gitu.
1: Wah, iya sih.
2: Itu mungkin di situnya sih.
1: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat-sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini tuh apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih,
1: benar-benar. Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan,
0: bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, jangan, semuanya di rakus, sikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang gitu.
0: Oke, enggak apa Mas, apa instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya,
1: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak
1: bahkan AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh, oke.
0: Benar. Karena itu. ya itu balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego
0: kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI, gimana nih mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu, gimana mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar kamu mau nggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita nggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak nggak ada nyawanya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, eh bukan Dokter Tirta ya. Iya, Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya benar, udah.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya.
1: Alright. Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena juga sih ya. AI pun nggak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan. Gitu,
1: waduh.
0: Kan?
1: Terima kasih banyak mas.
0: Terima kasih.
1: Betul itu ya.
0: Iya kan. Betul, rasanya nggak akan sedalam itu bro.
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, teman-teman.
0: Oke.
1: AI enggak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Punya nyawa. Benar. Akhirnya nanti habis ini. Benar, AI enggak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
3: Halo, halo.
2: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
3: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
2: Bener,
3: sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
2: Bener gak salah? Bener.
3: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang
2: kerja. Seru.
3: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
2: Menjelang malam gitu ya, paling
3: menjelang
2: best.
3: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke. Itu kayak
2: bener. Karena mungkin kalau malam
3: banyak
2: kayak
3: mikir.
2: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya, udah tenang gitu ya.
3: Maaf ya, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
2: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
3: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
2: Penting juga.
3: Overthinking penting kok.
2: Tapi jangan berlebihan.
3: Ada solusinya.
2: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih, kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Jawaban template boleh gak ya?
2: Gak apa-apa.
3: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
2: Apa ya? Mungkin pengen kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
3: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
2: Yes.
3: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
2: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
3: Sebenarnya minggu depan banget sih. Minggu depan banget ada lagu baru.
2: Waduh. Boleh di spill gak?
3: Boleh banget.
2: Apa?
3: Harus di spill. Harus di spill nih.
2: Apa tuh judulnya tuh?
3: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
2: Bercerita tentang?
3: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang, aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua. Seumur hidupku aku menulis gitu.
2: Wow, menarik.
3: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
2: Okay.
3: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
2: Benar.
3: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
2: Jadi. Bentar lagi ya.
3: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
2: Oh, lagunya fun ya.
3: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
2: Oh, sedap.
3: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
2: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya. Cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Barana Gata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
3: Kalau aku bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
2: Tetap pop ya.
3: Benar-benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
2: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sebenarnya.
3: John Mayer.
2: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
3: aku
2: lo?
3: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
2: Alright.
3: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Oh, wow. The Beatles.
2: Okay.
3: Air Supply.
2: Okay.
3: Queen.
2: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya. Oldies, ya.
3: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
2: Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
3: Wah, katanya sorry, gitu internetnya anu lagi nih.
2: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Akhirnya ngobrol dua, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo bro.
3: Apa ya?
2: Awan.
3: Lagi pertanyaan lagi.
2: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan nggak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
2: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silakan.
3: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
2: Oke.
3: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
2: Sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
3: Progres yang selalu kelihatan kok.
2: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
3: Terima kasih banyak, Pak.
2: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
3: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
2: Alright.
3: Di liriknya
2: bisa dicek di mana YouTube-nya?
3: Baranagata namanya.
2: Alright.
3: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
2: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
3: Betul.
2: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang nggak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
3: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
2: Okay.
3: Itu di bara.nagata namanya.
2: Alright.
3: Itu aku cukup aktif juga.
2: Bisa.
3: Itu, sebagai konten kreator.
2: Bisa dicek di situ lah ya.
3: Follow, sharing ya.
2: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2, terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya, dan jangan lupa buat dengerin single-singlenya Bara di semua DSP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
3: Thank you teman Pro 2.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Hai hai hai. By the way teman Pro 2, malah kangen banget sama teman Pro 2 yang biasanya lagi dengerin kita. Karena malah beberapa hari kemarin tuh cuti, and now is the first day after cuti. Jadi ini siaran pertama di bulan Agustus teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang teman Pro 2 lihat di Instagram kita, udah ada terpampang jelas kalau malam hari ini kita bakal ada jam kos ngomongin tentang pentingnya sertifikat kompetensi bagi lulusan SMK. Nanti bakal mulai obrolannya 5 menit lagi. Sebelum itu teman Pro 2, as always kita akan hadirkan lagu pop Indonesia nasional. Ada Sempurnaku di sini dari Irang Ikat.

0: Kamu lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita back to lagi nih di Jam Kos. Jamnya ngobrol santai setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. By the way teman Pro 2, kali ini Amala kedatangan bintang tamu. Keren banget. Jadi beliau ini dulu tuh adalah guru gitu ya. Terus sekarang kita ngobrol lagi nih teman Pro 2 di Pro 2 teman terbaik kamu. Amala sapa dulu. Selamat malam Kak Santoso. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Wah, aku lama banget tidak mendengarkan suara ini. Apa kabarnya?
1: Baik, baik.
0: Baik, alhamdulillah. By the way, lagi musim jerebu, Kak Santoso, aman aja. Aku manggil kakak atau bapak ya?
1: Terserah aja yang enaknya gitu.
0: Oke, oke, oke, siap. Kak Santoso, ini kan lagi di Kalimantan Tengah lagi musim udara yang tidak sehat gitu ya. Kalau di kota asalnya, kota Sampit gimana nih, Kak?
1: Sama, di sini kebakaran hutan juga sudah melanda ya. Mm-mm. Jadi kalau pagi itu sekarang sudah kabut asap gitu. Jadi mm-mm, memang kemarin ada terbaru dari arahan dari Dinas Pendidikan.
0: Yep.
1: Untuk situasi tentang pembelajaran seperti itu.
0: Oh, jadi apakah proses belajar mengajar di sana masih tetap berjalan kah? Atau mungkin bisa dari rumah atau gimana?
1: Tetap berjalan, cuma untuk penyesuaian jam masuk belajar sepertinya yang dikondisikan dari pagi kemungkinan bisa di jam 7 atau setengah 8.
0: Oh, jadi lebih agak siang gitu ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, by the way teman Pro 2, Jam Kos kali ini kita ngomongin tentang pentingnya sertifikat kompetensi bagi lulusan SMK. Dan bintang tamu kita kali ini ada Kak Santoso SM. Beliau merupakan guru manajemen perkantoran dari SMK Negeri 1 Sampit. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Kak Santoso kenalin dulu ke teman-teman Pro 2 kita. Nih Pro 2 ini segmentasinya anak-anak muda, Kak. Jadi siapa tahu penasaran, pengen kenal lebih jauh sama Kak San yang lagi ngobrol malam hari ini sama teman Pro 2 itu. Siapa sih dan kesibukannya apa aja selain menjadi guru?
1: Oke, baik, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Santoso ya, sarjana manajemen. Sebelum ini ada cerita lucu nih ya malah.
0: Apa itu?
1: Jadi sebelum saya terjun ke dunia pendidikan, memang dulunya saya adalah praktisi. Jadi bekerja sebagai asisten manajer khususnya di bidang administrasi ya, manajemen administrasi gitu. Nah dulu memang dari beranjak dari praktisi itu punya pengalaman kerja, tertarik nih dengan anak-anak SMK. Karena kan anak SMK ini kita tahu mereka memiliki skill ya, diminta untuk sebagai skill gitu. Nah ternyata pertama awal itu ketika mengajar gitu ya, oh anak-anak SMK ini ternyata memang ada namanya sertifikat kompetensi gitu. Jadi lebih menarik lagi dibandingkan anak-anak yang SMA. Nah itu yang merupakan keunikan dari SMK itu sendiri gitu ya.
0: Yep.
1: Nah oke, okay. Nah setelah itu sebelum sekarang Kak Santoso ini selain sebagai guru di SMK Negeri 1 Sampit, saya juga sebagai salah satu asesor di lembaga sertifikasi kompetensi. Nah kami ini kantornya di Jakarta. Mm-mm. Gitu.
0: Oke, okay, jadi ternyata Kak Santoso ini banyak banget hal-hal yang dilakukan selain mengajar gitu ya. Tapi spesifikasinya adalah ngajar jurusan SMK sekretaris ya Kak. Dulu kalau nggak salah nama jurusannya tuh administrasi perkantoran. Terus sekarang apakah masih sama atau udah beda nih nama jurusannya?
1: Sekarang terbaru lagi sesuai dengan kurikulum Merdeka, namanya manajemen perkantoran layanan bisnis.
0: Oke. Dulu tuh aku inget banget ya Kak. Kenapa banyak orang yang pengen join jurusan sekretaris itu adalah dulu banget kalau misalkan ngelihat anak-anak SMK tuh kayak punya vibes-nya masing-masing. Salah satunya jurusan sekretaris tuh bajunya yang kayak paling kece, paling bagus gitu loh.
1: Betul.
0: Nah, kalau sekarang gimana minat dari teman-teman siswa-siswi? Apakah masih banyak juga kah yang memilih jurusan ini dan kenapa kira-kira mereka masih relevan gitu kah sama jurusan ini?
1: Iya, jadi kalau kita bicara tentang manajemen perkantoran ya, kalau sekarang namanya manajemen perkantoran gitu. Kalau dulu namanya sekretaris, terus ubah lagi jadi OTKP, dan sekarang adalah manajemen perkantoran. Nah, kalau kita bicara manajemen perkantoran, administrasi, itu tidak akan pernah lekang oleh waktu ya, seperti lagu gitu. Karena kita bicara administrasi itu dimanapun, di semua aspek pasti kita akan ada namanya di bagian administrasi, yaitu ya manajemen seperti itu ya. Nah sekarang peluangnya juga semakin luas karena kita tahu di Kalimantan Tengah khususnya di Kotim itu sekarang sudah banyak sekali kantor-kantor terutama perusahaan sawit ya yang mencari staf-staf unggul khususnya lulusan-lulusan SMK di bidang administrasi seperti itu.
0: Oke, betul ya. Jadi selama masih ada kantor, masih ada manajemen, pasti diperlukan jurusan ini. Dan itu tuh gak pernah hilang.
1: Nah Kak, gak pernah hilang.
0: Iya betul ya. Kalau di SMA kan ada lomba paling bergengsi namanya OSN, O2SN. Kalau SMK tuh kan namanya ada LKS ya. Apakah itu tuh masih ada dan salah satunya melibatkan jurusan ini Kak?
1: Ya sebenarnya kalau LKS untuk tahun ini kita sudah untuk bismen sendiri yang ada hanya untuk pemasaran digital. Okay. Nah, sedangkan untuk bilingual sekretari itu sudah tidak ada dengan akuntansi. By the way, Amala masih ingat kan juaranya?
0: masih banget.
1: Amala ini merupakan salah satu siswa terbaik dulu ya. Mm-mm. Amala luar biasa sekali dan alhamdulillah Amala sudah sukses sekarang ya.
0: Amin.
1: Salah satu siswa terbaik ini kemarin.
0: Iya karena punya guru plus mentor juga kayak Kak Santoso. Tapi Kak Santoso apakah masih tetap metodenya sama kayak dulu waktu ngajarin aku kah, atau sekarang mungkin kayak harus lebih tegas lagi? Kan sekarang kan beda-beda generasi ya Kak. Ini udah kayaknya masih Gen Z ya mungkin ya mereka ya. Tapi kan kalau dulu kayaknya gak sepokal kayak di zaman sekarang sepertinya ya anak-anak sekarang.
1: Iya betul Amala. Jadi tantangan guru di zaman sekarang apa, Gen Z ya, bener ya?
0: Benar.
1: Gitu ya. Mm-hmm. Oh, iya jadi Gen Z ini memang salah satu apa namanya tantangan ya, tantangan guru-guru sekarang adalah mentality deh kayaknya. Okay. Karena mereka kalau salah sedikit kita tegasin gitu, kadang-kadang bisa ngambeknya berminggu-minggu gitu ya. Jadi pola-pola yang dulu kita terapkan mungkin dengan yang sekarang sedikit berbeda. Jadi sekarang lebih ke tutor, lebih ke instruktur gitu. Jadi sebagai pendamping mereka juga. Jadi tidak otoriter, nggak bisa sepertinya. Jadi mereka lebih apa namanya, bimbingan sebaya dan sebagainya seperti itu.
0: Benar-benar luar biasa ya buat guru-guru di luar sana. Kalau dulu kita yang memahami guru, tapi sekarang gurunya justru yang harus memahami murid.
1: Betul sekali.
0: Iya teman perladuan. Nanti kita di segmen berikutnya bakal ngebahas masuk ke tema. Dan buat kamu, Amala juga sekarang lagi live di TikTok official Perladuan Palangkaraya. Kamu juga bisa bertanya langsung di sana atau di hotline kita di 0811 523 924.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Ya Pro 2 teman terbaik kamu, thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu. Baik yang mendengarkan kita di Radio Terrestrial di FM 92.4 MHz, atau mungkin buat kamu yang lagi stay tune di official TikTok Pro 2 Palangkaraya. By the way, ini ada teman saya juga ya, ini kayaknya alumni-alumni sekolah waktu SMK pada join. Apa kabar Julia? Dan ada katanya pengen bertanya juga nih sama Kak San. Mungkin udah lama biasanya nanya di kelas, sekarang nanyanya via di ruang dengar ya. Pertanyaannya, menurut Kak San, sekarang kan makin banyak nih pekerjaan administrasi yang terdigitalisasi dan menggunakan teknologi AI. Apakah kompetensi manajemen perkantoran di SMK perlu ikut berubah kah? Silakan Kak Santoso.
2: Oke, aduh pertanyaannya luar biasa sekali ya, update gitu ya.
1: Betul.
2: Ya jadi justru dengan kita sebagai sub administrasi, sebagai sekretaris, kita tidak boleh menutup mata tentang majunya digitalisasi. Dan justru sekarang itu anak-anak SMK khususnya di SMK Negeri 1 Sampit itu mereka pembelajaran khususnya sudah terdigitalisasi. Ada namanya pembelajaran yang namanya adalah arsip digital. Kalau dulu kita masih sering pakai yang manual ya. Nah kalau sekarang kan sudah pengelolaan surat masuk, surat keluar itu sudah berbasis email, Google Drive, dan terakhir adalah kita manajemennya itu lebih ke digitalisasi gitu.
1: Oke, jadi memang kita harus mengikuti zaman dan memanfaatkan itu ya Kak Santoso.
2: Betul sekali.
1: Iya, oke. Ada lagi nih, dia kayaknya suka bertanya. Pertanyaan terakhir dari Julia. Kira-kira keterampilan apa yang paling penting dimiliki siswa manajemen perkantoran di zaman sekarang agar siap masuk dunia kerja? Boleh gak aku jawab duluan, Kak Santoso?
2: Boleh dong.
1: Jadi aku big thank you banget sama Kak Santoso karena diajarin buat ngetik 10 jari. Dan ternyata pada saat kerja kan aku habis lulus SMK langsung kuliah ya, jadi belum kerja dulu. Itu tuh berguna banget Kak, dan itu yang menghantarkan aku jadi kayak cepat juga untuk masuk ke dunia kerja. Nah kalau versi Kak Santoso gimana?
2: Luar biasa ya. Jadi memang anak SMK sekarang memang kompetensi dasar ya yang harus mereka miliki. Nah salah satunya adalah penguasaan office itu juga penting. Nah kadang-kadang di pembelajaran sekarang itu banyak gitu ya kita terlewatkan, padahal justru kompetensi-kompetensi dasar seperti mengetik 10 jari gitu ya, communication skill dasar, presentasi dasar itu harusnya ditingkatkan karena itu yang akan menambah dan meningkatkan kompetensi kita. Nah sedangkan untuk skillnya sendiri sekarang kita sudah digitalisasi, otomatis salah satu skill yang harus kita miliki adalah kemampuan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi AI khususnya dalam menunjang pekerjaan di manajemen perkantoran seperti itu.
1: Oke. Nah by the way Kak Santoso, ternyata masih banyak nih teman-teman Pro 2 kita yang masih bingung apa sih maksudnya dari sertifikat kompetensi.
2: Pertanyaannya luar biasa ya. Jadi sertifikat kompetensi itu memang diperuntukkan untuk siswa-siswi SMK ya. Itu sudah ada berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Wow. Yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Okay. Di mana anak SMK itu terdiri dari dua. Selain ijazah, yaitu ada namanya juga sertifikat kompetensi. Apa pentingnya gitu ya? Penting gak sih sertifikat kompetensi?
1: Betul.
2: Penting ya, karena sertifikat kompetensi itu sendiri sebagai bukti legalitas pengakuan kompetensi kita berstandar industri gitu. Malah ya.
1: Yep. Jadi memang lulusan-lulusan SMK ini nggak cuma diperuntukkan buat lanjut studi, tapi memang harus siap di dunia industri, begitu ya Kak?
2: Betul, betul, betul sekali, benar.
1: Iya, luar biasa sekali. Dan dulu waktu aku anak SMK, aku tuh ingat banget untuk sertifikat kompetensi ini kayaknya adalah salah satu bagian yang paling bikin deg-degan. Kayaknya sampai sekarang masih ya Kak? Selain karena ujian gitu ya.
2: Iya betul, jadi memang uji kompetensi adalah ujian akhir sebenarnya untuk anak-anak SMK ya gitu ya, karena mereka akan diuji apakah sesuai kompetensi mereka apakah sudah sesuai standar industri. Nah, sedikit informasi ini malah ya. Mm-hmm. Sekarang ini untuk uji kompetensi sendiri di SMK, khususnya di SMK Negeri 1 Sampit, kita ada namanya LSPP1, di mana itu adalah lembaga sertifikasi dari BNSP. Jadi itu sertifikatnya dipakai untuk global gitu, bisa dipakai untuk di mana saja gitu ya. Wow. Nah, kemudian dari Kak Santoso sendiri, Kak, saya sendiri itu sebagai asesor LSK. Nah, sertifikat kompetensi itu tidak hanya didapat dari dunia industri, pengujinya juga bisa dari LSPP 1 dan terakhir dari kami sebagai LSK. Nah, kalau saya sendiri Kak Santoso ini sebagai asesor khusus Direktorat Vokasi ya. Jadi kami membidangi selain anak SMK juga membidangi untuk kursus dan pelatihan seperti itu.
1: Wih, keren banget. By the way, Kak Santoso, ini kan udah lama banget ya ngajar, dari aku masih sekolah tuh tahun berapa ya, kita SMK dulu ya, 2016-2018 ya.
2: Betul,
1: ya,
2: betul.
1: Sampai sekarang Kak Santoso ada punya pengalaman unmemorable nggak selama ngajar, khusus atau mungkin pengalaman selama menangani sertifikat kompetensi ini buat siswa-siswinya?
2: Iya, pengalaman yang menarik adalah kadang-kadang anak-anak SMK itu kurang percaya diri ya sebenarnya. Itu padahal sebenarnya mereka itu punya kompetensi itu. Nah, PR besar untuk kami-kami penguji ini adalah yang pertama meyakinkan mereka bahwa mereka itu kompeten sebenarnya, cuma kurang percaya diri, ditambah mungkin karena kurang fokus latihan deh kayaknya ya untuk persiapan uji kompetensi itu gitu.
1: Ya, betul banget. Aku ini sih Kak, banyak juga ternyata, aku kira yang lanjut kuliah itu cuman aku doang, tapi pas aku melek di sekitar ternyata banyak banget teman-teman lulusan SMK yang mereka tuh masih pengen lanjut kuliah bahkan, dan mereka tidak menutup kemungkinan untuk lanjut dimanapun mereka berada gitu, dan tidak kalah bersaing juga sebenarnya gitu. Bahkan mereka kadang lebih ini ya Kak, lebih kuat menghadapi mental dunia kerja yang begitu keras dan keras. Yang mungkin beda gitu ya dari di bangku sekolah.
2: Betul, betul, betul sekali. Jadi memang kalau kita bicara SMK dan sertifikat kompetensi itu memang unik ya. Mm-mm. Jadi keunikan kita sendiri di SMK memang selain ijazah juga kita ada sertifikat kompetensi. Tapi uniknya lagi, anak-anak SMK itu tidak hanya dituntut untuk kerja, juga mereka disiapkan untuk melanjutkan pendidikan. Gak rugi kan kita dapat sertifikat kompetensi dengan nanti kita sudah lanjut pendidikan seperti itu. Bahkan menurut saya bisa menambah kompetensi kita gitu ya, value kita gitu.
1: Oke, nah Kak Santoso, gimana sih proses siswa-siswinya itu buat mendapatkan sertifikat kompetensi biasanya?
2: Wah, luar biasa, bagus pertanyaannya. Jadi sertifikat kompetensi itu adalah ujian akhir ya, jadi akan dilaksanakan untuk kelas 12, kalau sekarang namanya kelas 12 SMK, itu di akhir pembelajaran setelah mereka mengikuti praktek kerja lapangan. Nah, sistemnya itu uji kompetensi sendiri itu tergantung

0: itu udah harus menegakkan kepala sih menurut aku, karena udah dapat selangkah lebih keren gitu untuk masuk ke dunia industri. By the way, berarti semua siswa SMK Kak Santosa itu wajib ya untuk ikut uji kompetensi ini, atau mungkin mereka bisa opsional gitu?
1: Wajib sekali, karena untuk SMK sendiri tadi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa memang untuk SMK sendiri selain memiliki ijazah, mereka wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nah, kalau dulu gitu ya, kalau nggak lulus nggak dapat sertifikat gitu ya. Nah, sekarang tidak, kita dimudahkan gitu ya, otomatis apalagi punya LSP itu mereka akan dimudahkan. Ada namanya nanti yang tidak kompeten di beberapa mungkin ada banding gitu, bisa ikut lagi perbaikan untuk kompetensi lainnya, dan kompetensinya juga skemanya bisa kita pilih sesuai dengan kompetensi yang kita miliki.
0: Oh, menarik banget teman Pro 2. Ada yang bilang keren banget Kak Santoso dari teman-teman TikTok. Iya, keren ya kalau kita dengerin tuh, kita tuh kayaknya belajar tapi enggak bosan gitu. Langsung melihat gimana sih bayangan kalau misalkan kita bekerja sebenarnya. By the way, Kak Santoso, apa yang mungkin tips dari Kak Santoso buat siswa-siswi agar nantinya siap menghadapi uji kompetensi? Biasanya itu dilaksanakan di kelas 12 berarti ya?
1: Iya betul, jadi uji kompetensi itu memang dilaksanakan di kelas 12 itu setelah PKL dan sebelum pelaksanaan asesmen akhir jenjang ya, seperti itu. Nah, tipsnya itu menurut kakak itu yang pertama, fokus ya. Jadi kadang-kadang anak-anak sekarang itu mungkin kita bisa gitu ya, bersosial media dan sebagainya, tapi di momen kita untuk persiapan uji kompetensi ya kita harus fokus gitu. Tapi selama kakak mengajar di SMK, alhamdulillah sih anak-anaknya udah bisa fokus semua gitu ya, tidak ada kendala untuk mengikuti uji kompetensi itu gitu.
0: Iya, keren banget. Aku jadi ingat deh, karena dulu aku salah satu siswa yang paling sering ketemu habis sekolah tuh lanjut nge-lab gitu ya sampai malam. Itu aku ingat banget pesannya Kak Santoso, jangan main media sosial. Jadi dari situ aku gak main media sosial, teman Pro 2. Terus pas aku lulus SMK, aku kuliah, itu aku balas semuanya Kak Santoso, izin ya. Jadi aku upload foto sehari bisa 2 kali gitu, karena dulu sebelumnya gak bisa gitu. Tapi emang sih masa-masa SMK itu ternyata masa-masa yang paling menyenangkan menurut aku gitu. Terus cara ngajar Kak Santoso juga keren banget. Kita jadi diminta buat seprofesional mungkin gitu. By the way, Kak Santoso dulu bahasanya prakerin ya, praktek kerja industri. Sekarang PKL berarti ya?
1: Betul. Jadi kalau dulu namanya prakerin, praktek kerja industri, kalau sekarang berubah lagi menjadi praktek kerja lapangan gitu ya. Jadi kalau dengar kata lapangan, jangan kayak mikirnya kemana gitu ya. Lapangan di sini adalah konteksnya adalah sebagai dunia usaha di dunia industri. Jadi anak-anak SMK mereka praktek. Nah, itu kan malah saya bilang SMK unik kan sebenarnya gitu loh. Saya mereka memiliki sertifikat kompetensi, mereka juga ada pengalaman kerja gitu di PKL gitu ya. Nah, itu keunikan sendiri di SMK.
0: Iya, itu masih sama gak Kak Santoso? Dulu kan aku ingat banget durasinya 3 bulan. Sekarang apakah sama atau mungkin lebih lama lagi? Karena ada siswa SMK magang di sini Kak, itu bahkan sampai ada yang 6 bulan.
1: Iya betul malah. Jadi sekarang peraturan terbaru itu di PKL itu adalah sesuai juknis dari Kementerian Pendidikan itu bahwa 6 bulan. Pembinaan dulu, pembinaan di sekolah 1 bulan, nanti 5 bulannya di industri. Memang agak lama ya, jadi tantangannya juga luar biasa ini guru-guru ya. Monitoring gitu kan, takutnya nanti ada yang gak kembali PKL-nya gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah sudah bagus sih mereka. Alhamdulillah sudah menyerap betul gitu ya apa yang didapat di industri.
0: Iya, keren-keren banget. Aku jadi terbayang sih kayaknya SMK 1 udah kerjasama juga sama beberapa perusahaan mungkin kayak biar nanti lulus langsung diserahkan gitu. Alumninya udah mudah cari pekerjaan karena zaman aku dulu kayak gitu gitu. Jadi kayak ada teman-teman yang langsung dapat kerja juga.
1: Iya betul, tidak hanya di SMK 1 sih, malah kalau Kak Santoso lihat itu mayoritas sekarang sekolah-sekolah SMK udah punya partner ya. Dan memang SMK memang dituntut untuk memiliki mitra. Jadi kalau SMK nggak punya mitra sulit nanti gitu ya. Jadi memang tapi kalau kebanyakan Kak Santoso lihat di Kotim sendiri, seluruh SMK menurut kakak sudah punya mitra sendiri untuk perusahaan-perusahaan yang akan menampung. Selain mereka PKL juga akan menerima ketika mereka lulus. Tapi, nah ada tapinya malah. Apa gitu itu? Ya.
0: Yep.
1: Nah,

0: Apa itu? Ya, salah satunya sertifikat kompetensi dong ya. Mereka wajib memiliki itu gitu.
1: Oke, okay. By the way, ada nih dari Sandi. Keren kak, saya alumni tahun 2018. Berarti seangkatan sama saya ya.
0: Iya, kayaknya Sandi angkatan ini ya. Kayaknya kita reunian lagi dari sini.
1: Kalau nggak salah Kak Santoso tuh dulu sekolahnya di situ juga ya kak ya, terus kembali lagi.
0: Ya, jadi kakak ini, Kak Santosa ini memang alumni SMK 1. Lama kakak dipraktisi sebagai asisten manajer purchasing ya. Mm-hmm. Gitu, terus di SMK Muhammadiyah dan sekarang kembali lagi ke SMK 1. Jadi menurut kakak dimanapun bapak kakak ngajar itu happy aja gitu ya. Dan alhamdulillah kan bisa memberikan dampak positif untuk dunia pendidikan. Nah, malah ada cerita cerita menarik ya.
1: Apa itu?
0: Jadi Kak Santoso itu sebelum sebelum jadi guru gitu ya. Mm-hmm. Jadi memang praktisi dan memang duh kayaknya enggak mau deh jadi guru gitu. Ternyata kesininya kakak ini tertantang gitu kan. Oh, ada challenge ini, ngajar gimana bisa anak SMK yang enggak bisa apa-apa gitu kan dari kelas 10 kita latih akhirnya bisa siap kerja. Itu menjadi tantangan dan motivasi kakak terbesar khususnya ketika mengajar di SMK Muhammadiyah Sampit gitu.
1: Iya, aku ingat banget masa-masa itu. Dan ternyata justru Kak Santoso punya passion di bidang ngajar sebenarnya. Tapi mungkin beliau ngerasanya kayaknya ini ya gitu, sesuatu yang wah gitu. Karena mungkin belum mencoba aja gitu teman Pro 2. Oke deh, kita bakal break sebentar. Habis itu kita masuk ke segmen terakhir. Jadi mungkin buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen bertanya boleh banget. Silakan ke TikTok official Pro 2 Palangkaraya atau ke hotline 0811-523-924.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
5: Merdeka Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
6: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
5: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
6: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
5: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengantas kemiskinan struktural.
6: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri, itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
5: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.
1: Ya Prodi 2, teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman-teman Prodi 2 yang masih tetap stay tune di official TikTok Prodi 2 Palangkaraya, juga di hotline kita di 0811523924. By the way, Kak Santoso, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Renaldi. Kak, sertifikat BNSP kan bukti murid itu kompeten, tapi di dunia nyata seberapa ampuh sih sertifikat itu bikin HRD kelepek-kelepek dibandingkan koneksi orang dalam, katanya.
0: Wow, luar biasa ya pertanyaannya, keren banget. Mm-hmm. Tepuk tangan dulu untuk Sandi gitu ya. Iya, jadi sertifikat kompetensi itu selain memang diwajibkan untuk anak SMK, juga itu salah satu pelengkap untuk kita melamar pekerjaan. Nah, pertanyaannya seberapa kuat gitu ya sertifikat kompetensi itu untuk HRD. Nah, itu kembali lagi bagaimana anak SMK itu menunjukkan kualitasnya ke HRD bahwa dia pantas untuk mendapatkan kompetensi itu. Makanya sekarang amalah informasi ya, sekarang itu untuk uji kompetensi kita memang lebih sedikit selektif dan memang lebih teliti. Karena apa? Karena itu tadi, takutnya beda antara sertifikat kompetensi dan skill berbeda gitu ya. Nah, jadi itu jadi tantangan kami juga sebagai asesor, itu harus betul-betul imbang gitu ya, balance antara kompetensi yang mereka tunjukkan dengan sertifikat kompetensi yang mereka miliki. Nah, salah satunya kuncinya adalah sekolah juga harus bekerja sama dengan HRD-RD dan meyakinkan bahwa memang anak SMK ini kompetensinya ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi itu. Mungkin ya sebagian besar Kak Santoso pernah dapat pengalaman kenapa akhirnya anak-anak SMK itu ketika sekolah ada beberapa kantor yang tidak, kok apa sih sertifikat kompetensi, karena mereka tidak mengetahui, sebenarnya kurang sosialisasi dari sekolah itu sendiri terhadap perusahaan tersebut bahwa sekarang memang anak SMK wajib ada namanya sertifikat kompetensi gitu.
1: Oke, keren banget ya teman Pro 2. Jadi kalau bisa sih dua-duanya ya. Punya orang dalam terus juga punya sertifikat kompetensi gitu. Karena ternyata kan Santoso, mau seberapa banyak yang kita punya, kepintaran dan kecerdasan itu tuh enggak bisa dibeli ternyata ya. Itu aku juga baru makin mempelajari sih makin kesini, dan salah satunya adalah dibuktikan apa-apa sekarang tuh harus ada sertifikat tertulis gitu ya. Seberapa diukurnya kemampuan kita, terutama siswa-siswi yang baru aja lulus dari SMK. By the way, Kak Santoso, selain jurusan lain, ada tertantang nggak pengen coba ngajar di jurusan apa?
0: Kalau kakak sendiri basicnya sebenarnya dulu suka desain ya. Mm-mm. Jadi kayaknya tertantang pengen coba desain komunikasi deh gitu ya.
1: Aduh, sama lagi kita. Hey, by the way, yang ngajarin, yang menentukan waktu itu, aku ingat banget SMK ya kak. Aku kayak minder juga, benar kata kakak, siswa-siswi SMK tuh kebanyakan minder. Terus aku minder bukan kerja, tapi minder untuk lanjut ke perguruan tinggi. Terus aku ingat banget dulu di sore hari aku nanya ke Kak Santoso, sebaiknya aku milih jurusan apa. Terus disarankan sama beliau masuk ilmu komunikasi, dan ternyata bahkan sampai S2 itu milihnya komunikasi. Ternyata seasik itu.
0: Iya benar, nah kan bukti kan. Mm-hmm. Akhirnya kita itu selain memang bidang kita itu, kita juga punya skills lain gitu kan. Nah memang administrasi juga tidak hanya bekerja dengan dokumen-dokumen, tapi kita juga ada hal menarik itu komunikasi. Makanya saya ingat juga nih, Amala dulu suka presentasi udah paling duluan terus gitu ya, pengen maju terus gitu kan, pengen ngomong. Akhirnya ketika Amala tanya, kak ini aku nanti jurusan apa kuliah, ya udah kamu komunikasi aja gitu kan, karena komunikasinya bagus, presentasinya juga bagus, the best gitu ya. Nah kakak berharap sih banyak amala-amala yang lain lah gitu ya.
1: Sampai jadi penyiar juga tuh awal mulanya gara-gara presentasi kayaknya kak ya. Kepercayaan dirinya dibentuk dari sana. Karena dulu kalau misalkan malu, katanya mau jadi apa nanti ke depannya. Jadi kita mau gak mau, kita gak punya apa-apa, jadi kita harus berani gitu. Keren sih Kak Santoso bisa menemukan bibit-bibit siswa-siswi yang mungkin mereka tidak melihat keunggulan itu di dalam diri mereka sendiri, tapi Kak Santoso bisa membuka itu. Katanya guru tuh yang menghantarkan ke masa depan, dan itu sih yang benar-benar aku rasakan. Jadi sukses terus buat Kak Santoso, jaga terus kesehatannya. Yeah. Tapi by the way Kak Santoso, sebelum aku tutup, ada enggak siswa-siswi mungkin di luar sana yang ternyata itu ada kedapatan belum lulus uji kompetensi. Nah, itu sebaiknya apa ya yang harus dilakukan biasanya, Kak?
0: Baik, pertanyaannya bagus sekali. Uji kompetensi itu bisa kita coba terus ya, Bu. Tidak berarti gagal gitu, kita nggak dapat seumur hidup, tidak seperti itu. Masih ada kesempatan kita untuk selalu mengikuti. Tahun ini kita tidak kompeten, tahun depan kita bisa ikut selama lembaga itu masih ada gitu ya di sekolah. Baik.
1: Jadi beda kalau ijazah kan memang harus lulus di tahun itu gitu, kayak kalau kompetensi bisa kapanpun.
0: Betul, dan sekarang makanya ada namanya lembaga sertifikasi kompetensi. Jadi kita, waktu kita anak SMA juga bisa ikut ya, asal dia memiliki, memahami skill-skill atau kompetensi yang diujikan gitu ya. Kalau dia ikut, diujikan lulus, bisa dapat sertifikat kompetensi. Jadi tidak hanya untuk SMK, sebenarnya anak SMA yang merasa ingin kerja juga bisa. Nah, salah satunya kemarin itu di Sampit ada namanya lembaga kursus dan pelatihan. Nah, sedikit promosi boleh ya malah ya. Jadi ada Kakak sendiri memang fokusnya ke LSK itu, di mana kami asesor untuk kursus dan pelatihan. Nah, teman-teman yang belum beruntung gitu ya dapat sertifikat kompetensi, boleh mengikuti program itu. Nanti yang ujinya kami gitu ya. Nanti ketemu Kak Santoso deh.
1: Iya, pokoknya enggak bakal nyesel teman-teman berdua, malah kalau bisa dilamain gitu ya. Tapi jangan sampai enggak lulus. Oke deh, teman-teman berdua, Kak Santoso, apa yang bisa dilakukan siswa-siswi sejak kelas 10 atau mungkin kelas 11 agar lebih siap memasuki di dunia kerja?
0: Oh, pertanyaannya bagus. Ini Kakak kebetulan sekarang ada ngajar di kelas 10 ya di SMK ini. Yeah. Yang Kakak tekankan adalah kepercayaan diri, yaitu dengan presentasi. Karena jujur ya, Amala ya, jadi ketika dulu waktu Kakak di perusahaan itu banyak yang melamar pekerjaan itu, dia untuk memperkenalkan diri saja dia tidak percaya diri gitu, takut, ragu. Nah, berarti kan kemampuan dasar komunikasinya kurang. Nah, sekarang Kakak tertantang untuk itu. Jadi anak-anak SMK yang di kelas 10 Kakak latih terus untuk presentasi, percaya diri gitu ya. Nah, kalau kelas 11 itu sudah harus giat untuk meningkatkan skill kompetensinya. Misalnya kalau jam kosong gitu ya, tidak ada gurunya, ya udah ke lab aja gitu, tingkatkan kompetensinya, karena kesempatan itu apalagi anak SMK tidak akan terulang ya, seperti itu.
1: Iya, betul banget. Aduh, ternyata masih sama pesannya kayak waktu aku sekolah dulu, banyakin lama waktu di lab gitu ya, belajar. Nah, Kak Santoso, sebelum Mama tutup obrolan kali ini, ada gak harapan Bapak buat lulusan SMK di Indonesia, khususnya buat siswa-siswi Bapak gitu?
0: Ya, menjadi terbaik versi kamu, itu aja.
1: Oke, benar. Terakhir boleh pesan dan motivasi buat para siswa-siswi SMK atau mungkin SMA yang sedang mempersiapkan masa depan mereka, Kak Santoso?
0: Iya, baik, pesannya adalah tidak ragu ya, tidak ragu dalam memilih atau cita-cita, meraih cita-cita kamu. Yakin, fokus gitu ya, dan yang pasti kita berdoa gitu ya, berdoa dan berusaha itu salah satu kuncinya. Yakin dan kompetensi kamu, terus belajar, jangan pernah lelah untuk belajar. Sampai kapanpun kita jangan lelah untuk belajar, karena kapanpun itu terus meningkatkan kompetensi kita. Dan yang pasti adalah tidak menutup diri untuk menerima kritikan, saran yang lebih membangun gitu.
1: Iya, betul-betul banget. Thank you banget Kak Santoso udah meluangkan waktunya di malam hari ini, udah banyak membagikan inspirasi. Semoga obrolan kita bisa menambah semangat teman-teman SMK untuk terus meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Sukses selalu buat Kak Santoso dan sekolahnya ya.
0: Nanti baik, kapan-kapan. Terima kasih.
1: Nanti kapan-kapan kalau ke Palangkaraya bisa ngobrol langsung ya Kak ya.
0: Ya, pengen sekali nanti ya, nanti kita komunikasi lagi.
1: Amin. Oke, buat Kak Santoso jaga terus kesehatannya. Dan buat teman-teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah join ya, dan udah bertanya juga. Waktunya malah akhiri obrolan jam kos, jamnya ngobrol santai di malam hari ini. Bye-bye semuanya, bye-bye Kak Santoso.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Kamu baru aja ikutin Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Sampai ketemu lagi di Jam Kos tiap malam pukul 20 cuma di Pro 2 FM.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

perlu juga teman yang terbaik kamu. Gak terasa banget ternyata udah di pukul 21 di menit 1 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kita akan hadirkan akselerasi kreatif music. Dan kali ini, hari ini yang bakal kita puterin adalah lagunya Wong Sepele. Ini merupakan karya dari Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Darboy Gang. Menghadirkan konsep spesial banget nih teman Pro 2 ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali di rilis pada tahun 2019 dengan judul Wong Sepele. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru atau sapaan akrab dari Darboy Gang itu mengajak penyanyi tuna netra asal Yogyakarta ada Pauji Haidi sebagai kolaborator. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. So, mari langsung aja kita puterin lagunya.

Pro 2 teman terbaik kamu. Tadi barusan aja kita dengerin Wong Sepele dari Akselerasi Kreatif Music. Jadi buat teman Pro 2 yang hah, ini beneran Pro 2 kok isinya lagu-lagu daerah ya, itu memang programnya ya teman Pro 2. Setiap hari pukul 7 dan juga pukul 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 Palangkaraya. By the way, seperti biasa pukul 21 itu artinya sekarang kita lagi ada di Cerita Cinta, ceritain cinta kamu dan request lagu. Teman Pro 2 bisa bebas request lagu apapun dan ceritain cerita cinta kamu gitu ya. Kalau misalkan teman Pro 2 mager banget buat typing, buat ngetik, kamu juga bisa langsung telepon aja ke hotline kita di 0811-523924. Kebetulan teman Pro 2 sekarang udah ada dari Kak Lara. Selamat malam Kak, aku mau izin request lagu, boleh gak? Boleh banget ya teman Pro 2, gak usah nanya-nanya lagi gitu. Kalau udah pukul 9 malam ya udah langsung aja request lagu, terus tulis judulnya sama penyanyinya siapa. Karena kadang tuh judulnya ada yang mirip-mirip gitu ya teman Pro 2. Jadi malah bingung nih yang mana yang benar yang pengen teman Pro 2 dengerin. Terus tadi di TikTok juga ada dari Kak Lexi, Kak ada kabar terkini, katanya warga Bromo Malang itu baru aja mengalami musibah kebakaran hutan. Jadi semoga segera tertangani. Amin amin. Baru banget ya kayaknya nih teman-teman Pro 2 dari luar Palangkaraya deh. Dan katanya masih proses pemadaman Kak, info terkininya karena meluas kabarnya, semoga segera tertangani. Oke, thank you banget buat informasi update-nya ya teman Pro 2. Semoga tidak ada korban jiwa dan juga hal-hal lainnya dan semoga cepat ditindaklanjuti oleh petugas yang ada di daerah Malang teman Pro 2. Malang ya tadi ya, Malang apa Bromo? Malang, warga Bromo Malang. Iya benar teman Pro 2, dua-duanya. By the way buat kamu yang lagi dengerin kita, intinya buruan aja, tadi udah ada teman Amala yang pengen join, katanya nanti bakal kita call, kita tanya-tanya update story love-nya seperti apa. Tapi sebelum itu kita puterin dulu yuk, ada lagu Kisah Kasih di Jakarta dari Raffi Sudirman. Ini Raffi Sudirman ini aku inget banget, dia yang mainin pemeran cowok antagonis di film Ada Apa Dengan Cinta versi Gen Z. Terus dari situ aku langsung kayak kepoin si Alia, karena aku paling suka di antara semuanya tuh si Alia gitu. Terus ternyata kan mereka kan biasanya kalau upload tuh kan saling ngetek-ngetek gitu kan. Ada Raffi Sudirman, terus dia promoin lagunya Raffi Sudirman ini. Ternyata dia di real life tuh bener-bener kalau kita lihat tuh kayak anak jaksel banget gitu lah, dan lagunya juga keren-keren. Jadi langsung aja kita dengerin lagunya.

peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa, dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Ya Bro, dua teman yang terbaik kamu. Kita masih ada di Cerita Cinta, ceritain cinta kamu sambil request lagu. Dan kali ini teman Pro 2 udah ada teman Amala nih yang join di program kali ini, ada Ria. Kita sapa dulu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Lagi rame banget, lagi di mana nih kira-kira Karya?
1: Di rumah aja sih.
0: Oke. Malam-malam biasanya enak banget kalau sleep call gak sih? Ini kenapa lagi gak sleep call, malah teleponnya ke Pro 2?
1: Lagi ditinggal, bekerja.
0: Oh, bekerja. Emang cowoknya bekerjanya malam hari ya, Kak?
1: Ya, kalau ada tugas segala macam itu biasanya nongki di kafe sama temennya.
0: Itu kayaknya gak enak banget buat ditinggal gitu ya. Biasanya cowok kakak kalau misalkan pengen ninggalin atau pengen izin untuk keluar bareng sama teman-temannya tuh izinnya gimana, Kak?
1: Dia bilang gini, nanti aku malam kesini sama si ini, mau ngerjain ini. Terus dia ajak aku ke apa namanya, ke toko buat beli sajen.
0: Bisa di-spill gak sesajennya apakah? Karena kan teman-teman Prodo bingung nih, apa maksudnya sesajen gitu.
1: Sesajen itu kayak jajan gitu loh. Sogokan, biasalah.
0: Terus Karya langsung menerima gitu aja biasanya?
1: Iya, karena ya kan gak ada alasan aku buat ngelarang dia. Lagian juga dia gak ngapa-ngapain selain kerja. Aku kan percaya sama dia gitu loh.
0: Oke, by the way, kalau boleh di-spill nih, Karya bareng sama cowoknya tuh udah berapa lama kira-kira?
1: Kalau dihitung sih, kalau jadinya sih belum sampai setahun ya. Kayaknya setengah tahun, baru setengah tahun gitu. Tapi kalau kenalnya udah lama.
0: Terus akhirnya memutuskan buat kayak kita jadian aja deh gitu. Berarti kan kenalnya udah lama, emang awalnya tuh gimana sih, Kak, biar sampai bisa jadian?
1: Jadi ya, aku tuh sama dia tuh ketemu waktu PKL, pekerin ya dulu kita sebutnya.
0: Oh, waktu masa-masa sekolah atau kuliah?
1: Waktu sekolah.
0: Oke, terus-terus.
1: Nah, terus waktu itu aku memang gak ada tegur sapa sama dia tuh. Cuman kenal-kenal aja, oh ini si ini gitu. Terus juga pernah ngobrol cuma sekali doang selama 3 bulan itu.
0: Hah, ngobrol cuma sekali doang, berarti kalian tuh selonggar gitu ya?
1: Iya, kayak memang nggak deket sama sekali. Terus aku kan kalau magang kan biasanya di lantai 2, ngearsip tuh. Kalau dia tuh di lantai 1, meskipun masih satu ruangan gitu loh. Jadi ketemu jarang, dia juga ke atas jarang. Nah, itu selama 3 bulan kan cuma sekali doang. Itu pun ngebahas apa ya waktu itu? Ngebahas... Oh iya, aku waktu itu dengerin lagu. Aku kan dulu wibu parah ya.
0: Kalau sekarang apa tuh, Kak?
1: Kalau sekarang gak biasa lah, normal lah.
0: Sekarang bucin parah ya, teman berdua. Terus-terus.
1: Terus, waktu itu aku suka dengerin One Ok Rock kan. Lagu Jepang gitu kan. Terus dia nge-notice, itu lagu One Ok Rock kan. Iya, bisa ngobrol-ngobrol dikit. Aku juga udah lupa ngobrol apa, tapi bahas tentang lagu. Abis itu udah selesai gitu aja.
0: Tapi by the way, ini ada pertanyaan teman Pro 2 juga nih yang gabung di WhatsApp kita. Itu kan berarti udah ketemu dari zaman sekolah, terus baru 6 bulan menjalin hubungan cinta kembali. Itu waktu zaman sekolah pernah ada terbesit atau ada bisikan-bisikan lucu gak sih, Kak? Kayaknya dia kalau jadi pacar aku lucu deh gitu, ada gak?
1: Gak ada sama sekali, Kak. Aku tuh waktu sekolah tuh apa ya, kayak nggak ada tuh kepikiran pengen pacaran-pacaran segala macam tuh nggak ada. Kalau suka-suka itu masih ada sih, cuman kalau sama dia tuh nggak kepikiran sama sekali gitu.
0: Kenapa bisa tidak kepikiran gitu? Apakah dia waktu itu seperti apa atau gimana?
1: Kayak apa, Kak? Aku ngelihat mereka yang laki-laki waktu di tempat magang aku tuh kayak biasa aja sih, kayak nggak ada kepikiran sekarang aku gitu loh.
0: Kurang keren gitu, Kak ya?
1: Iya. Aku kan emang suka dulu suka cowok-cowok yang kayak cosplayer gitu kan.
0: Jadi cowok-cowok wibu.
1: Iya. Jadi kalau ngelihat dia itu kayak nggak ada tuh terbesit sedikit pun gitu.
0: Not my type gitu.
1: Sampai akhirnya ketemu waktu tahun kemarin. Iya, 2025 akhir tahun November. Jadi kami tuh satu profesi kan. Jadi ketemu waktu pesara itu.
0: Terus akhirnya siapa yang duluan kayak kayaknya kita jadian aja deh gitu?
1: Nah, kalau jadian kayak gitu sih nggak ada sih ya bilang kayak kamu mau nggak jadi pacar aku tuh nggak ada.
0: Terus kamu mau nggak jadi istri aku gitu ya nggak ada?
1: Enggak gitu juga kak, enggak langsung kayak kamu mau jadi istriku, enggak. Tapi kayak apa ya, aduh bingung jelasinnya, kayak tiba-tiba jalanin aja gitu, dekat-dekat sampai akhirnya kami tuh di talk gitu. Aku kan waktu itu masih ada trauma-trauma juga kan.
0: Oh oke, aku paham.
1: Karena baru-baru pertama ngerasain apa pacaran gitu kan ya, di usia 20 tahun ke atas yang anggaplah kita tuh udah serius gitu loh kalau pacaran. Nah jadi karena yang sebelumnya itu gagal, bukan gagal sih, memang bukan jodohnya ya. Jadi ketika apa namanya kami memutuskan untuk menjalani dua, aku tuh sebenarnya trauma aku yang nyakitin gitu, bukan trauma dia yang nyakitin aku tuh enggak, tapi aku yang nyakitin dia. Aku takut apa namanya,
0: balas dendam gitu ya, tapi sama orang yang berbeda.
1: Takutnya kayak gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin ya.
0: Oke, ke Julia nih, by the way topik kita kali ini cerita-ceritanya adalah healthy relationship, jadi hubungan yang sehat. Kak Ria ngerasa mulai kayaknya hubungan yang aku jalanin tuh sehat deh, itu sejak kapan dan apa sih kak indikasi yang kalian rasakan di hubungan kalian?
1: Menurut aku ya kak, untuk mengetahui hubungan sehat atau enggak itu dilihat dari gimana kita itu memperlakukan diri sendiri. Jadi kalau melihat dari pengalaman aku, meskipun pengalaman aku tuh enggak banyak ya, cuman aku tuh belajar gitu loh, nyari tahu kesalahan aku di mana, kenapa bisa sampai putus, bisa sampai sakit hati gitu kan. Jadi aku tuh belajar kenapa ya kira-kira aku kayak gini, kenapa ya kira-kira aku kayak gitu. Jadi ketika aku sama doi yang sekarang gitu kan, aku tuh udah kayak cinta banget sudah sama diri sendiri. Jadi kayak kamu mau ngapain aja aku ya sudah, terserah kamu aja, yang penting kita itu masih punya batasan, kita itu saling percaya dan gak ada yang ditutup-tutupin alias transparan aja gitu.
0: Oke, kalau kan ada ya tipikal hubungan-hubungan anak muda sekarang yang ada yang komen serumit itu ya kak katanya. By the way karya kan ada orang tuh sekarang hubungan-hubungan yang saling pegang password atau akun media sosial masing-masing. Apakah kalian berdua seperti itu juga kah?
1: Iya, seperti itu juga. Cuman aku gak minta, dia yang ngasih gitu.
0: Tipikal cowok yang kayaknya kamu udah jadi pilihan aku deh gitu ya, pilihan iya, terakhir.
1: Karena doi juga baru pertama kali ngerasain sama kayak aku juga gitu loh kak.
0: Bener. By the way, ada istilah di hubungan tuh kak, katanya apalagi buat perempuan-perempuan ya, kadang kita tuh bukan jatuh cinta pada saat pertama kali ketemu atau pertama kali menjalin hubungan, tapi jatuh cinta pertama kali kita tuh adalah saat ada tindakan dia yang pada saat kita apa ya, kita kenalan, kita menjalin hubungan itu tuh yang bikin kita jadi kayak oh boleh nih gitu, kayaknya aku jatuh cinta, udah mulai menerima. Nah kak Julia tuh udah dari awal hubungan jatuh cinta kah, atau mungkin di perjalanan hubungannya baru jatuh cinta?
1: Kalau dipikir-pikir sih di perjalanan ya kak. Jadi waktu awal mencoba itu gak ada kepikiran sama sekali kayak emang aku bisa gak sih suka sama dia gitu kan. Terus juga aku tuh waktu awal-awal itu kan bingung ya, ini kok aku kok gak deg-degan. Biasanya kan kalau orang jatuh cinta itu kan deg-degan.
0: Terus apanya yang berasa gitu?
1: Nah, aku tuh ngerasa ketika dia itu benar-benar ngeprioritasin aku gitu loh. Maksudnya dibandingkan hal-hal yang menurut aku nggak penting, dia tuh selalu memprioritaskan aku, selalu ada saat aku butuh. Sebenarnya aku tuh nggak maksa dia untuk selalu ada buat aku sih, tapi ketika aku butuh bantuan kan, ya aku nih memang agak manja ya orangnya ya. jadi ketika aku tuh butuh bantuan, dia tuh selalu hadir, nggak pernah nggak hadir.
0: Contoh. Misalkan lagi di momen dia sibuk banget, ada nggak kak? Tapi dia tetap ada buat kamu gitu?
1: Iya ada. Jadi dia itu kan kerja di sekolah ya, yang apa namanya, yang selalu sibuk ketika di bulan-bulan akhir semester. Nah, aku juga sibuk kan di bulan-bulan akhir semester karena aku juga masih kuliah juga kan. Nah, terus ketika aku butuh dia untuk bantu aku ngerjain tugas kuliah, bikin video pembelajaran, atau bikin tugas-tugas di sekolah, meskipun dia itu juga sibuk, dia itu kayak bisa apa ya, bagi waktunya gitu loh. Aku pun sampai bingung, kok dia tuh kerjaannya selesai aja tapi sambil bantu aku bisa gitu loh.
0: Berarti kayak udah jadi prioritas tuh biasanya perempuan luluh sejatuh-jatuhnya gitu kayak.
1: Asli.
0: Emang kalau boleh jujur, love language Kak Julia tuh apa sih? Kan orang beda-beda ya. Kalau Kak Julia sama cowoknya apa?
1: Kalau aku sih lebih ke quality time ya.
0: Justru kebanyakan cowok-cowok juga quality time, Kak Julia.
1: Iya, dia tuh juga quality time. Kalau sama ini, sama
0: physical apa ya satunya tuh?
1: Bukan, physical attack itu jangan ditanya ya. Itu hari-hari.
0: Sama apa?
1: Itu act of service kalau nggak salah ya.
0: Contoh namanya. Contoh act of service yang paling kayaknya wah ini dia gitu.
1: Aku tuh nggak pernah ya di apa namanya di servis kata apa ya. Aku tuh nggak pernah dulu waktu pacaran itu kayak dibawakan tas, dipegangkan tas, habis itu kayak jaket dipasangkan, helm dipasangkan, padahal itu hal-hal sepele ya, dan dipakai sendiri aja juga nggak masalah gitu kan. Cuman kayak gimana gitu rasanya, kayak ih kamu tuh sos banget sih gitu loh.
0: Nih kayaknya cowoknya lagi dengerin juga gitu ya sambil senyum-senyum. Jangan kan cowoknya Kak, ini bapak saya juga lagi dengerin. Basic minimum itu Kak, basic minimum, bare minimum yang benar ya Kak Sandi. Kayak sebut nih nama cowoknya. By the way, berarti boleh di-spill gak Kak, kira-kira yang benar-benar jatuh cintanya tuh di bulan keberapa menjalin hubungan? Atau mungkin kayaknya di bulan pertama pun udah jatuh cinta?
1: Di bulan pertama sih masih belum ya, masih ragu. Ragu-ragu sih, kayak aku bisa gak sih, kira-kira aku kayak yang dulu-dulu gak sih gitu kan. Aku bakal ngerasain sakit hati lagi gak sih gitu kan. Tapi ya meneguhkan hati ketika di bulan-bulan kayaknya udah mulai bener-bener cinta banget tuh bulan kedua rasanya.
0: Jadi dari situ kayaknya udah mulai responnya beda gitu ya. Oke, menarik banget nih teman Pro 2. Semoga doain Kak Julia sama pacarnya itu bakal menikah secepatnya. Amin. Lagi proses katanya, lagi diupayakan gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Amin. By the way, amin kata cowoknya. Terakhir ada lagu yang pengen request kah? Seperti biasa kalau habis curhat itu bakal kita puterin lagu yang di request sama teman Pro 2 kita.
1: Itu lagu Nadine Amizah yang judulnya Ah itu loh.
0: Kenapa lagu ini harus diputerin?
1: Kalau dilihat dari liriknya itu ya, kayak aku tuh udah nemuin seseorang yang nggak bikin nangis terus, nggak bikin sakit hati terus. Kayak dunia tuh saksi kan kalau aku tuh memang benar-benar dicintai cinta-cintanya gitu.
0: Lalu by the way cowoknya komen Kak, katanya kenapa gak diputerin lagu Goyang Dumang aja gitu. Itu kayaknya menggambarkan hubungan kalian gitu ya. Kayaknya cowoknya kocak lucu gitu kayak.
1: Iya, kocak lucu nyebelin.
0: Thank you banget buat Kak Julia. Selamat malam dan selamat beristirahat. Habis ini lagunya bakal kita puterin
1: ya. Terima kasih.
0: Oke.

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas. Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.
1: Ya Pro juga temu yang terbaik kamu masih di Cerita Cinta, ceritain cinta kamu dan juga request lagu. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang udah join di WhatsApp. Kata Clara, thank you banget udah diputerin lagu requestannya. Siap. Terus juga ada teman-teman TikTok kita yang join dan request lagu. Intinya teman Pro 2, topik kita kali ini adalah ngomongin tentang hubungan yang sehat atau healthy relationship. By the way, apa sih healthy relationship tuh? Jadi di mana? Bener banget kata penelpon kita tadi ya, Kak Ri. Ya, kalau misalkan di mana dalam hubungan kita tuh enggak cuman mencintai seseorang tapi kita juga tahu arti dari belajar mencintai diri sendiri. Itu penting banget ya teman Pro 2, dan kita jangan sampai lupa untuk tetap mencintai dan menghargai diri kamu sendiri. Dan terakhir, habis ini kita bakal puterin ada lagunya dari Umar. Kak, request lagunya Separuh Napasku. Oke, aku enggak tahu ya Separuh Napasku tuh banyak, ada dari siapa? Dari Noah, terus juga tadi ada dari Dewa 19. Tapi kayaknya tuh mirip-mirip deh teman Pro 2, cuman di remake aja sama beberapa penyanyi. Jadi aku pilihin dari Virja aja kali ya. Karena teman Pro 2 tuh kebiasaan kalau misalkan request lagu tuh nulis judulnya aja, penyanyinya enggak. Jadi yang malah bingung yang mana gitu ya, sedangkan kita tuh punya beberapa version teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa ya. Dan buat kamu juga yang pengen request lagi, boleh banget tinggal hubungin aja di hotline kita di 0811523924. So, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambahkan

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, teman overthinking malammu di Pro 2 FM nikmati obrolan santai penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Rawr.

0: Sleep Call. Kita temani overthinking kamu menjelang tidur yuk.
1: Ya bro, dua teman terbaik kamu. Gak terasa banget ternyata kita udah di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya sekarang kita udah beralih nih teman bro dua, bukan di cerita cinta lagi, tapi di program Sleep Call. Nah teman bro dua yang sekarang masih terjaga, belum pada tidur, padahal besok tuh masih weekdays. Mungkin kamu bisa kirim aja keluh kesah teman bro dua, atau pengen Sleep Call bareng sama kita, boleh banget teman bro dua. Telepon aja ke hotline kita di 0811-523-924 karena malah menantikan Sleep Call dari teman-teman Pro 2 semuanya. Oke. Dan kalau Amala sih hari ini adalah hari pertama kerja after cuti ya teman Pro 2. Jadi banyak-banyak bersyukur karena kemarin tuh kita benar-benar istirahat dan musim sakit teman Pro 2. Terus balik ke sini juga di Palangkaraya enggak kalah dari banyak orang sakit ya. Jadi enggak cuman di kota sana aja tempat asalnya aku, di kota sini juga, pokoknya di mana-mana teman Pro 2 ada orang diare, flu batuk, pokoknya macam-macam deh. Terus di perjalanan kemarin waktu malam cuti itu menemukan titik sumber kebakaran hutan. Jadi ternyata kebakaran hutan tuh bukan disengaja gitu ya, tapi memang saking panas dan tandusnya, jadi hutan tuh benar-benar terbakar teman Pro 2. Itu aku salut banget sih, kadang luput dari perhatian kita gitu ya, para petugas di lapangan yang bertugas, ada polisi hutan. Waktu itu aku ngelihat ada pemadam kebakaran, ada relawan dari berbagai ormas, terus juga ada aku lihat seragamnya warna-warni sih teman Pro 2 itu. Mereka di posisi jam 1 siang, panas Palangkaraya itu kan panas banget ya, nggak tahu kenapa. Terus juga karena kita di bawah khatulistiwa kali ya, terus kita juga jauh dari laut. Palangkaraya itu benar-benar di tengah teman Pro 2, itu di Tumbang Nusa. Mereka udah panas karena matahari, ditambah panas karena kebakaran hutan dan juga lahan. Terus musim kemarau juga, habis itu debu juga, asap ya. Itu kondisinya benar-benar chaos banget, dan isinya semua bapak-bapak yang mukanya kelelahan, kepanasan, kecapean gitu. Jadi kalau misalkan kamu lagi dengerin siaran ini, kita doakan semoga mereka baik-baik aja. Tapi aku ngelihat juga di situ ada warung. Kadang tuh aku bingung gitu ya, kalau misalkan di hutan, tengah hutan itu ada warung, ada rumah warga, tuh malah bertanya-tanya siapa ya yang singgah, selain ada orang yang lewat mungkin singgah di sana. Tapi kan kita tuh kayak punya titik-titik posko buat singgah nggak sih, kayak misalkan dari Palangkaraya ke Banjarmasin singgahnya di Pulpis gitu-gitu kan. Tapi ternyata warung-warung yang ramai di sekitaran ruas jalan Tumbang Nusa tuh ramai banget teman Pro 2, karena banyaknya bapak-bapak yang bertugas, ditugaskan untuk menangani karhutla ini, jadi satgas karhutla gitu ya, dari berbagai instansi dan elemen lagi. Pokoknya mereka tuh meramaikan warung-warung yang ada di sana teman Pro 2. Jadi kayak sumber rezeki juga bagi yang punya warung atau rumah di sana. Tapi aku ngelihat di situ ada satu spot yang bikin Amala sampai sekarang tuh masih terbayang-bayang, di mana di daerah situ tuh ada anak sungai, dan anak sungainya tuh ada perahu kecil. Perahunya tuh bener-bener enggak bisa, apa ya, bahasa kita tuh tepatak ya teman Pro 2, gak bisa jalan karena air sungainya benar-benar sekering itu. Terus juga kiri kanan dan belakangnya tuh kabut banget teman Pro 2. Jadi kalau dilihat tuh, itu tuh siang hari jam 1, tapi vibesnya kayak pagi gitu, tapi bukan pagi dingin gitu, pagi yang udah panas membara gitu deh pokoknya teman Pro 2. So buat kamu tetap stay tune dan jangan lupa Sleep Call bareng sama kita. Habis ini Amala bakal puterin ada Sal Priadi dari planet lain.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.
1: Ya, bro, di WTM yang terbaik kamu masih di program Sleep Call. Kenapa sih kita tuh need someone to talk everything 24 hours? Karena teman produk, ternyata pikiran-pikiran negatif tuh bisa datang ratusan kali pada saat selama kita masih bangun gitu ya. Bahkan sebelum kita tidur aja tuh overthinking kadangkala tuh benar-benar memenuhi pikiran banget, yang kalau dipikir-pikir sebenarnya harusnya kita tuh bersyukur gitu ya, nggak ada masalah yang harus kita keluhkan atau apa. Tapi pikiran-pikiran negatif itu tuh selalu ada dan terus ada, teman bro 2. Makanya kadang orang yang bisa jadi teman kita buat ngobrol everything, kalau kamu punya satu aja, itu tuh benar-benar kayak obat gitu ya, bisa jadi penenang juga buat kamu menjalani hari-hari dalam hidup kamu gitu. Ternyata kalau makin dewasa makin kompleks gitu ya, dan waktu kita kecil kita gak kebayang seberapa butuhnya kita sama seseorang, dan pada saat kita gede, oh ternyata sebegitu perlunya teman produknya, kita perlu peran dari manusia lain. Mungkin bisa jadi ibu kamu, atau mungkin pasangan kamu, atau mungkin kucing kamu. Tapi kucing tuh kadang beda gitu ya responnya. Kadang dia malah lebih pengen dimengertiin. Tapi back to lagi ke kitanya sih, kita lebih suka ngobrol sama orang yang bisa sama bahasanya, atau sama seekor gitu ya, seekor peliharaan yang mungkin cuma dengerin aja tapi responnya dengan tingkah lucu dia. Tinggal kamu pilih aja teman pro 2. Tapi kalau kebanyakan orang-orang enggak punya someone to talk gitu. Jadi kalau kamu udah punya itu, bersyukurlah dan terus dijaga teman pro 2. By the way, jangan kemana-mana, masih di program Sleep Call. Kali ini bakal ada Eat Gitaf dengan judulnya Dermaga yang bakal malah puterin.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya Pro 2, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam di program Sleep Call. By the way teman Pro 2, tadi ada yang nanya, nah terus kalau kakak penyiar kalau misalkan gak punya someone to talk gimana? By the way teman Pro 2, aku tuh pernah banget ada di fase gak punya someone to talk, dan itu rasanya gak nyaman banget. Bahkan waktu itu kayaknya aku kan kerja di radio tuh kan baru tahun 2022 ya. Nah sebelumnya itu tuh aku tuh sering banget ngobrol sama diri sendiri teman Pro 2, sampai aku tuh ngobrol ke psikolog. Kira-kira kalau misalkan kita ngelakuin kayak gitu tuh, apakah itu indikasi gangguan jiwa kah? Atau mungkin kita kenapa kah gitu? Ternyata surprisingly jawaban dari psikolog itu bilang kalau misalkan itu tuh bagus ketika kamu bisa monolog, kamu sering ngomong sendiri, atau mungkin teman Pro 2 lagi nyetir motor sambil ngomong gitu ya. Atau mungkin kamu pura-pura podcast di atas kasur kamu, pokoknya gitu-gitulah teman Pro 2. Ternyata itu salah satu treat buat diri kita sendiri untuk stress relief. Dan juga apa ya, dia tuh kemarin ngejawabnya intinya biar kita tuh tidak mudah stress gitu. Jadi salah satu stress relief orang adalah mungkin bisa mengeluarkan apapun yang sedang dia pikirkan. Salah satunya adalah pura-pura ngomong sendiri gitu. Makanya pas kerja di radio, kayaknya ini adalah pekerjaan terlama aku deh dibandingkan sebelum-sebelumnya di TV, di mana apa segala macam. Pekerjaan jadi penyiar radio itu adalah durasi terlama yang pernah aku jalani. Mungkin karena durasi kita berbicara everything dan bebas gitu ya, tapi tetap sesuai dengan aturan yang ada. Itu tuh kayaknya paling banyak kosakata yang keluar dari mulut adalah pada saat siaran jadi penyiar radio dibandingkan waktu itu siaran di televisi ya teman Pro 2. Karena ternyata malah tuh suka ngomong. Namanya juga jurusan komunikasi gitu. Tapi by the way buat kamu yang pengen punya someone to talk tapi gak punya, mungkin bisa coba salah satu treat yang pernah aku lakukan, itu adalah monolog. Itu bukan berarti kita ada gangguan jiwa ya teman Pro 2, udah dikonfirmasi sama ahli, itu adalah salah satu stress relief yang sering dilakukan sama orang-orang. Jadi terjamin tidak apa-apa, atau misalkan kamu sering melakukan juga it's okay aja sih. By the way teman Pro 2, sekarang tuh juga banyak banget aplikasi-aplikasi random tempat kamu bisa mencurahkan segala sesuatunya. Tapi alangkah lebih baiknya mungkin cari atau kamu bikin identitas palsu kali ya, jangan yang benar-benar diri kamu sendiri. Karena kalau misalkan kita tuh benar-benar mengakui bahwa itu tuh adalah kita di media sosial dan kamu curhat sebebas-bebasnya, kadang tuh kita bukan beneran jujur, tapi kita lebih menjaga citra diri sendiri. Atau mungkin ada salah satu aplikasi yang lagi rame dan itu isinya adalah orang-orang yang benar-benar curhat seapa-apa adanya, itu ada aplikasi Threads. Dan kemarin lagi rame banget ya teman Pro 2, dibahas sama influence, katanya itu adalah aplikasi yang isinya orang-orang pada nganggur. Tapi menurut aku enggak ya, itu tuh adalah isinya orang-orang yang pada jujur, sama kayak aplikasi X sebelumnya kan juga kayak gitu gitu. Cuman ya kebanyakan orang tuh punya personalisasi media sosialnya masing-masing. Ada mungkin kamu yang suka TikTok, ada yang juga yang suka Instagram, ada yang suka Threads, ada yang suka X, pokoknya macam-macam deh teman Pro 2. Tinggal gimana kamu lebih suka mengekspresikan diri seperti apa. Tapi ada juga teman Pro 2 kita yang mungkin yang enggak suka main media sosial, karena kemarin beberapa hari yang lalu malah tuh ketemu gitu ya. Ada yang katanya off media sosial bahkan sampai 3 tahun. Jadi beda-beda, kembali lagi tergantung gimana kamu memilih sukanya main di mana gitu. By the way, teman perlu informasi tadi sekaligus nutup sleep call kita di malam hari ini. Intinya selamat tidur, selamat beristirahat dan menyambut hari Jumat. So, Amal masih tetap nemenin kamu 1 jam lagi di program Jazz Music. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kita ngobrol juga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Waktunya Amal menghantarkan kamu di program Jazz Music selama 60 menit ke depan sampai nanti kita tutup siaran. Selamat tidur, selamat beristirahat, dan selamat malam buat teman-teman Pro 2. Habis ini kamu bakal dengerin esensi buku dengan judul Kamu Gak Sendiri dari Kak Supriyani. Selamat mendengarkan.

Esensi Buku dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Buku Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad adalah buku yang menyentuh hati dan memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa terasing atau terbebani dalam hidup. Melalui tulisan-tulisan reflektif, Syaid mengajak pembaca untuk menyadari bahwa perasaan sepi, takut, dan cemas adalah hal yang umum dialami banyak orang. Buku ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa. Syaid mengemas pesan-pesannya dengan bahasa yang sederhana dan menyentuh, seolah berbicara langsung kepada pembaca. Buku ini tidak hanya memuat cerita-cerita tentang perjuangan hidup, tetapi juga refleksi yang mendalam mengenai pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai proses yang dijalani. Setiap babnya berisi kata-kata yang menenangkan dan memberi kekuatan bagi siapa saja yang sedang merasa lelah atau kehilangan arah. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa hidup memiliki pasang surut dan bahwa setiap orang berjuang di dalam caranya sendiri. Syaid mendorong pembaca untuk terus maju meski terasa sulit dan mengingatkan bahwa ada pelajaran berharga di balik setiap kesulitan. Ia membangun kepercayaan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Syaid juga menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dalam buku ini, ia menegaskan bahwa dukungan dari keluarga, sahabat, atau pasangan sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Melalui berbagai kisah dan pesan yang menyentuh, Syaid mengajak pembaca untuk membuka diri dan tidak ragu meminta bantuan atau dukungan ketika merasa kesepian atau terpuruk. Secara keseluruhan, buku Kamu Gak Sendiri adalah buku yang menghibur dan memotivasi pembaca untuk terus berjuang dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kisah perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dan dengan sikap terbuka serta keteguhan hati, kita dapat melewati segala kesulitan bersama-sama. Syaid Muhammad menyajikan pesan yang kuat dalam hidup ini lebih mudah dijalani jika kita tidak menanggungnya sendiri dan berani berbagi beban dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang, ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Esensi Buku, Mishkat karya Prof. Hamid Fahmi Jatkasih. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Fahmi Jatkasih, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Fahmi Jatkasih. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Fahmi Jatkasih merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim. Menggunakan Mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, Mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Fahmi Jatkasih mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jatkasih. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026, saya Ahsan Wamala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat 7 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

kamu hari ini semoga baik dan sehat selalu di hari Jumat 7 Agustus tahun 2026 bersama aku Ranaf Tobing. Ya, menemani kamu di pada hari ini ada program atau acara kita Jazz Music yang menemani kamu dengan lagu-lagu asik dari belantika musik Indonesia dan mancanegara, dilengkapi juga dengan Basecat Religi. Jam 6 ada beberapa informasi, info cuaca, info Pro 2 dan masih banyak lagi nantinya ya. Oke, jam 9 jangan lewatkan ada ngobrol pagi bareng aku Ranaf dan juga Nisa sampai jam 10. Demikianlah untuk program mata acara kita. Selamat mendengarkan, tetap semangat terus dan jangan lupa bahagia.

Dalam Islam, perempuan itu dijaga banget, teman-teman. Kalau laki-laki itu gak perlu dijaga, kenapa? Kurang berharga. Cowok itu emang gak kurang berharga sih. Cowok itu tergeletak di jalan gak ada yang mau. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semuanya berharga. Makanya Islam itu menjaga banget perempuan. Kalau kita kelihatan rambut, biasa aja. Kita kelihatan lengan, biasa aja. Kita kelihatan kaki, biasa aja. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kelihatan paha masih boleh. Sebagian riwayat mengatakan paha itu aurat, sebagian yang lain mengatakan dia tidak aurat. Aurat itu adalah antara lutut dengan perut, antara, bukan semua bagiannya, hanya satu bagian. Tapi itu adalah mazhab lah, kita hargai setiap pendapat. Tapi dia memang agak kurang diminati. Cowok itu mau dia gak pakai baju biasa aja, tapi cewek kelihatan rambut aja itu sesuatu banget. Makanya syariat Islam itu bukan membatasi perempuan, tetapi menjaga perempuan. Makanya ayatnya ketika Allah bicara tentang perempuan salihah, fasalihat, perempuan yang salihah, kalau bahasa sekarang cewek.

jaga dia. Jadi dalam Islam, syariat tentang perempuan itu bukan batasan, bukan mengungkung, tetapi menjaga. Itu adalah misi utamanya, menjaga perempuan. Sehingga kalau misalnya kita disuruh menutup aurat, itu Allah bukan mau membatas-batasi ruang gerak kita. Allah pengen jagain kita. Ustaz, kita buka aurat aja gak laku-laku, apalagi nutup aurat. Salah. Kalau kita membuka aurat belum punya pasangan, kita tutup aurat, bisa jadi pasangan yang Allah akan datangkan dan siapkan untuk kita itu, dia hanya tertarik dengan kita ketika kita sudah tutup aurat. Kenapa kita gak nikah-nikah? Mungkin kita belum menarik buat dia. Lebih mending mana? Cowoknya tertarik karena kesolehan kita atau karena fisik? Yang mana? A apa B? Pilihan A, calon suami tertarik sama kita gara-gara ngelihat fisik kita cantik, seksi, dan seterusnya. Pilihan B, dia tertarik gara-gara ngelihat kita itu taat, solehah. Mana? Jadi kita sendiri secara fitrah tahu jawabannya. Kita gak mau cowok itu tertarik sama kita gara-gara fisik, walaupun itu boleh. Kok boleh sih Ustaz? Karena Nabi mengatakan tungkahul mar'ah, nikahilah cewek karena empat hal. Salah satunya yang nomor pertama apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Tetapi yang keempat, dan itulah yang paling penting, lidiniha, karena kesolehannya, ketaatannya. Sehingga dalam Islam, cewek itu moralnya dijaga dengan syariat. Tutup aurat. Tutup aurat ini ada dua. Ada yang pakai jilbab, ada yang pakai cadar. Dan dua-duanya mazhab, dua-duanya baik. Terserah mana yang nyaman. Ustaz, saya nyamannya pakai cadar. Apa? Biar gak ada yang kenal saya, soalnya saya followersnya banyak. Mangga. Dan saya juga pakai masker, kadang-kadang udah pakai masker, terus pas dibuka tetap gak ada yang kenal, ternyata saya kegeeran. Boleh mau pakai cadar atau pakai jilbab doang, boleh juga. Saya mengambil mazhab jilbab, tapi saya respect sama yang pakai cadar. Kemarin anak saya di pesantren ngirim foto, Aisyah, kelas 1 SMP, dia ngirim foto pakai cadar. Baba, ini foto aku, ini siapa sih? Ini Aisyah. Oh Aisyah, astagfirullahaladzim. Bukan alhamdulillah, malah astagfirullah gitu. Kurang soleh bapaknya. Aisyah, kok pakai cadar? Enggak, ini di pesantren doang. Tapi kalau lagi jalan sama baba, jangan pakai cadar ya. Ya bah, dia tahu. Saya kan senang nongkrong, senang jalan. Jadi saya tetap respect. Cuman kalau mazhab saya adalah pakai jilbab. Ini hanyalah pendapat fikih. Dua-duanya punya dalil. Dua-duanya dari para ulama. Dua-duanya dicontohkan oleh sahabiat atau sahabat perempuannya Nabi SAW. Kalau istri Nabi, cadaran. Sahabat Nabi, ada yang cadaran, ada yang tidak cadaran. Artinya, ini semuanya baik. Kenapa yang penting menutup aurat? Ini menunjukkan bahwa apa teman-teman? Bahwa Islam itu menjaga perempuan. Tapi jangan juga udah cadaran, fotonya little love. Nah ini berarti kan dia kayak setengah-setengah gitu kan. Atau jilbaban, make up. Jadi sebelum dia posting, editnya 3 kali. Pertama ngeditnya pakai make up, udah bersih, bening banget. Ini dikerik abis, terus dilurusin. Ternyata agak kurang simetris. Sebelah sini lurus, ini agak bengkok. Jadi gimana nih? Agak kurang simetris. Terus pakai celak segala macam. Udah edit pertama. Edit kedua pakai kamera depan, karena kamera depan itu paling glowing ya. Udah beres pakai kamera depan, sebelum posting edit pakai aplikasi gratisan. 3 kali ngedit baru posting. Jangan. Kenapa? Akhlak. Cewek kalau foto, jangan selfie jarak dekat. Kalau mau selfie boleh, tapi 100 meter, oke lah. Pakai tongsisnya, tongsis yang jarak jauh ya, kayak galah gitu. 100 meter boleh. Kalau mau jarak dekat boleh, tetapi jangan terlalu bergaya. Udah aja kayak foto KTP lah. Boleh. Jangan terlalu disenyumin, jangan apalah gaya-gaya jari, gak usah, biasa aja, lempeng lah ya. Jadi wajahnya bangetnya lempeng, oke, itu mah gak ada fitnah. Apalagi cewek, nah sekarang kan lagi ngetren tuh pakai bumerang ya. Ada gak ayat bumerang di Al-Quran? Ada di surat An-Nur. Wahai perempuan yang beriman, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian, karena itu akan memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Gimana caranya kok jadi ayat bumerang Ustaz? Cewek itu kan kalau bumerang kan gini kan? Kalau sekali sih gak masalah. Masalahnya kalau diposting jadi berkali-kali kan? Akhirnya dia ngedance. Dan ayatnya, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian saat berjalan, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Terus gimana dong Ustaz? Sayang aplikasi bumerangnya. Boleh. Bumerang rame-rame duduk. Gini nih, tutorial bumerang syariah.
bumerang kan? Satu, dua, tiga. Udah beres. Pas diposting gimana? Kan aman ya, gak ada fitnah. Yang digoyang cuma tangan doang. Boleh. Saya gak mau melarang sesuatu tanpa solusi. Ada solusinya yang kayak gitu. Bumerang, selfie, apalagi emoticon, kalau kirim ke sebelah hati-hati. Kalau belum muhrim, cuma temen doang, walaupun dekat, jangan kirim emoticon. Kalau chat, emoticon yang boleh dikirim sama cewek cuma satu. Udah itu doang. Bilang kalau mau bilang makasih, makasih. Udah. Kalau mau agak sopan dikit, hatur nuhun. Udah. Mau lebih sopan lagi, hatur nuhun. Boleh lah. U-nya aja dipanjangin. Tapi tetap aja emoticonnya satu. Gini. Jangan makacih ya. Apa sih gitu kan? Emoticonnya love-love, berderai-derai. Yang lebih intimate lagi apa? Air mata menggenang di sini, gak jatuh-jatuh gitu kan? Jangan. Kenapa? Itu akhlaknya tidak syariah. Udah aja gini. Kalau kalian gregetan pengen ngirimin emoticon, tunggu sampai saya terima nikahnya fulana bintu fulan. Beres itu kirimin semua emoticon. Semua. Udah semuanya. Habisin emoticon. Pagi-pagi ngirim 100 emoticon, jungkir baliklah, loncat sana loncat sini, apa pokoknya bebasin deh. Boleh. Tapi kalau belum halal, udah gini aja. Makasih. Kalau mau agak sopan dikit, titik-titik. Makasih, titik-titik-titik. I-nya tetap satu, jangan lebih. Kalau udah lebih, sesuatu. Makasih. Ustadz, saya enggak ada niat apa-apa. Di sini mungkin enggak ada niat. Kita nih gampang kegeeran. Yang sebelah sini itu orangnya kayak gimana gitu. Kenapa dia kok ngirim emoticon ini? GR. Akhirnya kasihan. Daripada nanti cari tower, cinta ditolak, nyari tower, bahaya. Udah naik tower enggak diloncat. Kenapa? Ketinggian. Turun lagi. Artinya ini fitnah. Jadi masalah moral itu berawal dari hal-hal yang sepele loh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
2: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
1: Lah, rugi dong kita.
2: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
1: Oalah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya.
2: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
3: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan nggak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan

0: Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: kebiasaan deh, main pergi aja, sarapannya sengaja ditinggal.
1: Aduh kak, mager, lagian takut telat, ntar malah ribet di jalan.
0: Eh, jangan dibiasain kosong perutnya. Untung sekarang di sekolah mendapat makanan bergizi gratis kan?
1: Iya sih kak, menunya juga enak, sering dapat susu sama buah lagi, enggak bikin bosen.
0: Nah, makanya dihabisin biar sekolahnya fokus, mukanya enggak pucat, mau glowing kan?
1: Siap kak, glowing lahir batin, pinter lahir batin. Program Makanan Bergizi Gratis, dukungan nyata untuk remaja putri yang sehat, aktif, dan berprestasi. Jangan lewatkan makan siangmu, siapkan energimu untuk masa depan.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai.

Tempo pada 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, ada kabar super membanggakan nih dari industri musik tanah air. Musik Indonesia terbukti makin jadi tuan rumah di negeri sendiri setelah mencatatkan tren yang luar biasa positif. Gimana tidak, berdasarkan data terbaru sebanyak 80% masyarakat Indonesia kini lebih memilih buat mendengarkan dan menikmati lagu-lagu karya musisi lokal ketimbang lagu luar negeri. Mulai dari genre pop, indie hingga dangdut modern, kreativitas musisi lokal makin relevan dan pas banget mewakili perasaan pendengar masa kini. Ini menjadi bukti nyata kalau kualitas karya anak bangsa makin berkualitas dan lirik luas. Satu hal yang pasti membanggakan adalah tren positif ini dari sekian banyak musisi lokal. Siapa nih penyanyi atau grup musik Indonesia yang lagu-lagunya sering kamu refer belakangan ini? Info selanjutnya teman Pro 2, tensi di panggung lapangan hijau tanah air lagi makin panas. Tim nasional sepak bola Indonesia bakal mengemban misi berat dan krusial saat berhadapan dengan rival sengit mereka, Singapura. Laga panas ini juga bukan cuma sekedar adu strategi di atas rumput hijau, tapi juga membawa misi besar demi menjaga gengsi dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Skuad Garuda dituntut tampil habis-habisan dengan fokus penuh dan mental baja demi mengamankan kemenangan manis yang sangat dinantikan oleh para pencinta sepak bola nasional. Demikian Info Pro 2.

Teman Pro 2. Hai hai hai. Dimanapun kalian berada sekarang, pagi ini senang banget rasanya Ranap Tobing menemani kamu lagi. Bisa balik ya buat menyapa kamu, gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat selalu dalam keadaan penuh energi dan siap buat naklukin hari dengan senyuman paling manis. Jangan cuma bisa naklukin hati cewek, hati cowoknya aja ya, tapi kamu juga bisa harus menaklukkan hati perasaan bos kamu, dosen dan lain siapa aja ya, dengan kerja keras, perjuangan, usaha, tugas-tugas semua bisa diselesaikan dengan baik ya. Anak muda gengs harus berpikir positif juga ya. Baiklah, aku akan ajak kamu untuk menarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan dan bisikan ke diri sendiri kamu ya, kalau hari ini bakal jadi hari yang luar biasa keren banget, hari Jumat bo. Buat kamu yang besok udah libur Sabtu Minggu, udah senyum-senyum nih ya, mau pengen liburan kemana, shopping-shopping ya, Palangkaraya juga bisa buat kamu teduh enak ya kan, gak usah jauh-jauh liburannya, tinggal pilih ya, liburannya di hotel aja di Palangkaraya ya kan ya. Oke, tetap pantengin terus 92,4 MHz ya, dan juga di RRI Digital kamu bisa dengerin siaran kita di seluruh Indonesia. Hai Bandung, Bogor, Surabaya, Magelang, Jogja, dan tentunya Palangkaraya ya, dimana aja berada lagi dengerin siaran kita. Aku bakal sapa kamu nanti yang udah gabung di 0811523924, terus juga udah komen di Instagram kita, siaran kita, siaran TikTok di RRI Digital juga. Kita akan hadirkan lagi lagu berikutnya dari Armada, Bukan Anak Kemarin Sore. Kumpul.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan

0: seterusnya.
1: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Kedua teman terbaik kamu, lagu dari Sheila on 7 dengan judul Seberapa Pantas. Lagu lama tapi masih enak didengerin buat semangat pagi. Yah, tahu gak sih kamu di tengah gempuran tren skincare modern saat ini dan juga perawatan serba instan ya buat para perempuan, wanita, girls, cewek ya. Yang ternyata rahasia cantik alami ala putri Jawa alias Lulur Kraton ini kembali mendadak hits ya. Hits lagi nih dan menjadi sorotan publik loh ya. Ya bukan sekedar tradisi lama sih, warisan kecantikan khas Nusantara ini terbukti banget tetap relevan dan ampuh banget merawat kulit sampai sekarang. Teman berdua menggunakan bahan-bahan alami pilihan ya, kayak rempah-rempah, beras, dan bengkoang. Lulur Kraton punya khasiat luar biasa buat mengangkat sel kulit mati, memecahkan, mencerahkan ya kulit kamu, wajah, sampai bikin kulit tuh terasa lebih halus dan wangi harum sepanjang hari ya. Ini alami banget tanpa efek samping bahan kimia keras ya. Keren banget dong teman pro 2 yang enggak tahu Lulur ya. Perawatan estetik ala bangsawan zaman dulu ini yang bikin kulit sehat ya. Ya sehat, alami. Ya, gimana nih teman pro 2 kalau kamu tertarik ya? Coba deh jangan enggak buat apa ya? Kamu tertarik juga enggak buat yang namanya cobain Self Care Weekend ini? Bakal lulur tradisional Kraton. Emang masih ada dana? Masih. Ya. Tapi kadang kita nih ya sukanya produk-produk masa kini modern ya. Siap pakai. Udah ada skincare gitu. Ya udah enggak apa-apa, itu pilihan kamu sih teman Pro 2 ya. Aku masih ngasih informasi lagi yang menarik. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya pagi ini bareng aku, Rana Tobing.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh.

0: scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sih.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sepeda ya. Yang lagi sarapan, sarapan pagi. Wah, senang banget ya dengan wajah ceria menyantap hidangan pagi ini yang dibuat sama mama tercinta. Aduh, ada yang lagi kangen nih sama masakan mamanya karena kamu sekarang kuliah di Palangkaraya. Udah pilihan kamu kan, jauh dulu sama orang tua gak apa-apa. Coba video call dulu, komunikasian sama kedua orang tuanya, serta kakak, adik ya, yang bisa bikin kamu tuh mewek banget, rindu sama keluarga. Udah, hapus dulu air matamu teman Pro 2, kamu sekarang udah.

ya terkoneksi dengan HP ya, smartphone, apalagi gawai, dilengkapi dengan fitur-fitur keren yang bisa membuat kamu tuh makin dekat dan mengurangi rasa rindu kamu. Wow, air matanya, air mata mau pengen minta transferan. Oke, teman berdua yang lagi sarapan tadi, tahu gak sih mie instan memang sih menjadi makanan favorit karena praktis, murah, dan lezat ya. Tapi konsumsi berlebihan ya, ini memang berpotensi meningkatkan risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jangka panjang. Itu bukan buat orang tua aja, anak muda seperti kita, aduh jadi malu. Ini harus menjaga asupan makanan yang berlebih gitu ya, karena dari dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Badai Bantara Trisnadi MMSPJPK, yang menjelaskan teman pro 2 bahwa hubungan asupan natrium dan hipertensi ini udah terbukti secara ilmiah, karena satu bungkus mie instan bisa mengandung hingga 1400 mg natrium, padahal batas aman hariannya hanya sekitar 2000 mg. Tuh ya. Jadi buat kamu yang kemarin-kemarin dari Senin sampai Kamis udah mengkonsumsi mie instan berlebih, udah dulu ya. Coba cari ayam geprek, nasi goreng, gado-gado, nasi padang, apalagi masih banyak banget ya Palangkaraya tuh. UMKM juga udah pada inovatif ya, beraneka ragam ciri khas makanan yang kayaknya lezat, bisa kamu menjadi pilihan buat sarapan. Nasi kuning, masak habang, bujur benar masak habang dingai, abang kangen. Nah teman berdua, alternatif karbohidrat utuh tuh sebenarnya sih sumbernya tuh seperti nasi, kentang, dan singkong. Ini jauh lebih baik ya dibanding mie instan karena minim proses pengolahan yang mengandung natrium yang sangat rendah. Di sekitaran Raja Wali tuh udah banyak, udah ada beberapa ya yang menjual makanan sehat yang masaknya tuh direbus. Ada singkong, ubi-ubian, kentang, wortel, apalagi lah itulah buat menu sarapan pagi. Oke, kalau yang habis sarapan kayaknya udah bahagia dong. Ya benar, harus bahagia. Ini dibilang sama Yura Yunita.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu Jennifer Lopez dan Maluma Pati. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana udah, ini udah mandi apa belum sih?
1: Udah dong.
0: Kok masih kayak pucat-pucat gitu ya? Atau karena nggak pakai hiasan wajah?
1: Yap, benar.
0: Tapi kayaknya lebih bagus kayak gini ya kan ya. Emang kalau bisa pagi hari tuh kelihatan tuh kalau cewek tuh yang gimana nggak pakai topeng apa gimana gitu ya?
1: Biar lebih alami, fresh,
0: segar. Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin sarapan pagi, mungkin ada beberapa dari kita tuh yang kayaknya melewatkan.
1: Benar.
0: Sarapan. Nah, kalau kamu alasannya kenapa sih?